0: pihak swasta.
1: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
2: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB BU 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
6: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali, serpas di lapangan.
5: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
7: Kelistrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
5: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'adat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
0: Pemusnahan barang ilegal kali ini tentu jalan dengan aspirasi kita terhubung Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
8: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
0: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 kolom muni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
8: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
9: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
8: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
11: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
10: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
12: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok-Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua negara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiensinya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
10: 为全球南方国家开展亲密防务合作呢，是一个大。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
13: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
10: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Kelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Kelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Dan langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal,
17: Antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami, kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unut atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio MTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat. Rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar

0: ayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar pagi hari ini bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dengan informasi yang akan kembali kami hadirkan di pagi hari ini, tentunya informasi ringan seputar kesehatan pendengar ya, yang ya saya tidak ingin sia-sia melewatkannya pendengar, karena kesehatan itu sangat penting bagi kita, jadi tetap diupayakan untuk menjaga itu agar aktivitas kita tidak terganggu. Nah, seperti apa? Kita akan lanjutin informasinya sesaat lagi.

0: kan pusing-pusing tahu nih.
1: Ya, kecil lagi.
2: Berantem ini yang enggak penting.
3: Kecil lagi.
0: Kecil lagi.
3: Bandnya.
4: Pendengar, percaya atau tidak, tidur cukup ini bukan hanya soal menghilangkan rasa lelah setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Istirahat yang berkualitas juga berperan penting, pendengar, dalam membantu tubuh dan otak bekerja secara optimal. Jadi ketika kebutuhan tidur terpenuhi, seseorang cenderung lebih siap berkonsentrasi, mengolah informasi, dan juga menyelesaikan berbagai pekerjaan pada hari berikutnya. Nah, pendengar, menurut Dr. Heather Wright, dalam penjelasannya yang diterbitkan Sleep Foundation pada 2024 yang lalu, tidur ini punya kaitan erat dengan kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena kurang tidur dapat mempengaruhi perhatian, kemampuan mengambil keputusan, waktu reaksi, hingga kinerja seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan dampaknya sendiri seringkali tidak langsung disadari, pendengar. Jadi seseorang yang tidur terlalu sedikit mungkin tetap dapat bekerja seperti biasa, tapi butuh waktu lebih panjang untuk menyelesaikan tugas. Kesalahan kecil ini juga lebih mudah terjadi, pendengar, karena kemampuan berkonsentrasi mengalami penurunan. Dan tidur juga menjadi bagian penting dalam proses pemulihan otak. Saat seorang tidur, otak tetap melakukan berbagai proses yang membantu mengatur informasi dan pengalaman yang diperoleh sepanjang hari. Dan proses tersebut mendukung fungsi memori serta kemampuan untuk tetap fokus ketika kembali beraktivitas. Karena itu, pendengar, menambah jam kerja dengan mengorbankan waktu tidur ini belum tentu loh membuat seseorang jadi lebih produktif. Pekerjaannya dikerjakan hingga larut malam misalnya, ini dapat terasa lebih lama ketika tubuh sudah mengalami kelelahan. Sebaliknya, tidur yang cukup ini dapat membantu seseorang menghadapi pekerjaan dengan kondisi mental dan juga fisik yang lebih baik.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi seputar info cuaca dalam info perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari BMKG Banyuwangi. Sesaat lagi.
1: Perakiraan cuaca.
0: Baik pendengar, pagi hari ini info perakiran cuaca akan disampaikan oleh rekan BMKG Banyuwangi bersama rekan Rahma kali ini yang tengah bertugas. Baik, selamat pagi Mbak Rahma.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Baik, bagaimana kabarnya weekend ini?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Masya Allah, baik, silakan untuk update info cuaca terkini di beberapa kota di Tapal Kuda, silakan.
2: Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk perakiran cuaca hari ini tanggal 22 Agustus 2026 untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi udara kabur, malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur, dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Suhu udara berkisar 14 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan berkisar 34 hingga 100%, angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Tapal Kuda, untuk wilayah Banyuwangi diprediksi cerah hingga berawan, wilayah Bondowoso diprediksi cerah hingga berawan, wilayah Jember diprediksi cerah hingga berawan, wilayah Lumajang diprediksi cerah hingga berawan, wilayah Probolinggo diprediksi cerah hingga berawan, kemudian Situbondo diprediksi cerah hingga berawan. Kemudian untuk perakiran cuaca di wilayah Bandara Banyuwangi, hari ini diprediksi cerah berawan dengan kecepatan angin 10 knots dari arah tenggara dan jarak pandang 9 km. Kemudian untuk perakiran cuaca di wilayah penyeberangan Ketapang Gilimanuk, yang berlaku hari ini pukul 7 pagi hingga 7 malam, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal, kecepatan angin 1 hingga 17 knots dari arah tenggara hingga barat daya, tinggi gelombang kategori rendah yaitu 0,1 hingga 0,8 meter, jarak pandang 6-8 km. Kemudian untuk perakiraan dan kemudian untuk peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku tanggal 22 hingga 25 Agustus 2026, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Situbondo dan di perairan Situbondo bagian timur dan perairan utara Pulau Bali. Kemudian untuk tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter dengan kategori tinggi berpeluang terjadi di perairan Banyuwangi, perairan selatan Pulau Bali, Selat Badung, dan Selat Bali bagian selatan. Kemudian rekomendasi kepada masyarakat yang saat ini sudah memasuki musim kemarau untuk menjaga agar tidak terjadinya membuat pembakaran, kemudian untuk menghemat air. Selanjutnya untuk update informasi selalu update di info BMKG dengan cara install aplikasi BMKG di App Store maupun Play Store. Kemudian untuk selalu update di sosial media BMKG Banyuwangi. Berikut perakiraan cuaca yang dapat saya sampaikan kepada untuk hari ini. Terima kasih.
0: Oke, baik. Mbak Rama mungkin bisa dijelaskan kembali untuk tinggi gelombang di pelabuhan maupun perairan selatan Jawa Timur tadi berapa?
2: Oh ya, untuk 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Situbondo bagian timur dan perairan utara Pulau Bali. Kemudian untuk tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter dengan kategori tinggi berpeluang terjadi di perairan Banyuwangi, perairan selatan Pulau Bali, Selat Badung, dan Selat Bali bagian selatan. Berikut Mbak.
0: Oke, untuk pelabuhan?
2: Untuk pelabuhan di pelabuhan Ketapang, untuk tinggi gelombang 0,1 hingga 0,8 meter kategori rendah.
0: Oke,
2: seperti itu Mas.
0: Baik.
2: Maaf Mbak.
0: Ya. Baik, terima kasih Mbak Rama untuk ya, informasi seputar kondisi cuaca di beberapa kota di Tapal Kuda. Selamat menjalani rutinitas kembali. Salam untuk rekan-rekan yang ada di sana. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Terima kasih.
0: Sama-sama. Baik, pendengar demikian tadi informasi yang telah disampaikan oleh rekan Rahma selaku perakirawan cuaca Banyuwangi. Ini sekedar menginformasikan bahwa untuk kondisi cuaca lebih tepatnya pada hari ini terpantau cerah hingga berawan. Ini rata ya di beberapa kota di Tapal Kuda. Kemudian untuk tinggi gelombang untuk tinggi gelombang di pelabuhan ini ada di 0,1 hingga 0,8 meter ini terpantau rendah. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur ini bervariasi pendengar ya. Ada di 1,25 hingga 2,5 meter, ada juga di 2,5 hingga 4 meter. Nah, jadi untuk yang gelombangnya terpantau cukup tinggi seperti itu. selalu waspada, selalu berhati-hati untuk Anda yang melakukan aktivitas di sana, aktivitas di laut terutama dengan kondisi gelombang laut yang cukup tinggi, maka Anda harus diwajibkan terus waspada seperti itu. Baik, demikian untuk informasi seputar cuaca dalam info perakiran cuaca yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kami dari BMKG Banyuwangi. Semoga membantu Anda dalam meminimalkan kendala yang dimungkinkan terjadi dalam persiapan aktivitas pada hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Mendengar kondisi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru wilayah Kabupaten Lumajang hingga Selasa 18 Agustus 2026 ini terpantau terkendali, pendengar ya. Hasil pemantauan di lapangan tidak menemukan titik api maupun kepulan asap, di mana Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Isnugroho mengatakan kondisi tersebut diketahui dari pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh tim di lapangan. Meski kondisi terpantau terkendali, BPBD Lumajang tetap memperketat pemantauan khususnya di kawasan Ranupani. Dan pendengar, langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi terhadap kemungkinan munculnya kembali titik api, mengingat kondisi vegetasi masih kering selama musim kemarau. Dan pemantauan dilakukan dengan menyiagakan personil di wilayah Ranupani. Jadi selain mengamati perkembangan kondisi kawasan, personil juga bertugas menghimpun informasi apabila ditemukan indikasi munculnya titik api baru. Dan BPBD Lumajang ini juga mendukung proses pembasahan sejumlah area menggunakan helikopter sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah. Dan dalam pelaksanaannya, pendengar, personil BPBD turut membantu memastikan area operasi udara tetap aman dan tidak terganggu aktivitas masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
4: Aku kopi susu, Mbak.
5: Siap, Mas.
3: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
4: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
3: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
5: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
3: Gaji udah masuk nih.
4: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
5: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Pendengar, menurut Anda semuanya, dari beberapa program Presiden Prabowo yang kita lebih kenal dengan program Astacita, itu kira-kira yang paling memuaskan itu apa? Ada sebuah hasil survei Litbang Kompas yang menyebutkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap program Astacita pemerintah Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini ya bisa dibilang rata-rata tinggi begitu. Program Astacita Prabowo Gibran itu meliputi kesehatan gratis, renovasi sekolah-sekolah rusak, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah, pembangunan sekolah unggul terintegrasi, dan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil. Lalu ada juga program menurunkan kasus TBC, pembangunan infrastruktur desa, menaikkan gaji ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara, serta menambah kartu kesehatan sosial dan penyaluran bantuan langsung tunai. Nah, ini di ya pendengar, yang jelas dari data yang ada, kepuasan responden terhadap program layanan kesehatan gratis ini menempati posisi tertinggi dengan angka 80%, sebanyak 20% menyatakan tidak puas. Nah, urutan kedua yaitu 82,1% responden mengaku puas dengan program renovasi sekolah-sekolah rusak, diikuti kepuasan pembangunan rumah sakit berkualitas yaitu sekitar 81%. Nah, kepuasan membangun sekolah unggul terintegrasi ini juga 81%, lalu program bantuan gizi untuk anak dan balita dan ibu hamil sekitar 78,1%, program menurunkan kasus TBC hingga 50% dalam 5 tahun. Nah, ini nih ya pendengar. Untuk program makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren sekitar 66%, sedangkan untuk menyediakan rumah murah bersanitasi baik itu sekitar 65,9%. Kalau Anda kira-kira bagaimana pendengar? Kira-kira setujukah jika program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ini menduduki peringkat tertinggi untuk kepuasan dari masyarakat Indonesia?

tidak pernah tidur seperti manusia, meskipun mereka bekerja setiap hari. Semut tidak memiliki pola tidur panjang. Mereka hanya mengalami mikro istirahat, yaitu jeda singkat yang terjadi hanya beberapa detik hingga 1 menit. Dalam sehari, seekor semut dapat beristirahat ratusan kali. Namun karena koloni semut terlalu banyak, maka terlihat semut seperti tidak pernah tidur. Pola ini sangat penting bagi koloni. Saat sebagian semut beristirahat, semut yang lain tetap bekerja. Dengan cara ini, koloni semut dapat aktif hingga 24 jam non-stop.

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Weekend ini pendengar, kalaupun mungkin Anda punya banyak agenda kegiatan, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Cuaca sepertinya mendukung, cerah begitu ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa agenda yang perlu Anda lakukan untuk hari ini, mudah-mudahan bisa berjalan lancar satu persatu. Kira-kira apa yang akan perlu dilakukan? Gak ada nemu kendala, matahari juga bersinar dengan lancar, dengan terang. Mudah-mudahan semuanya sesuai harapan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Pernah gak sih kamu ngerasa capek tanpa alasan? Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau gak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.

0: Cek fakta pagi ini, sebuah pesan berantai menawarkan kuota internet gratis 81 GB dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Ini telah beredar di WhatsApp sejak 17 Agustus 2026. Pesan tersebut mengarahkan pengguna ke tautan berdomain axkt.top yang bukan merupakan domain resmi pemerintah maupun operator seluler. Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyatakan bahwa informasi serupa mengenai pembagian pulsa atau kuota gratis tersebut merupakan hoax. Tautan yang beredar diketahui mengarah ke formulir mencurigakan yang meminta data pribadi dari pengguna. Modus penawaran hadiah, pulsa atau kuota gratis dengan memanfaatkan momentum hari besar ini merupakan pola yang berulang. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya atau meneruskan pesan tersebut meskipun berasal dari orang yang Anda kenal, serta selalu memverifikasi informasi melalui sumber resmi. Tautan mencurigakan ini juga berpotensi menjadi phishing yang dapat digunakan untuk mencuri data sensitif, memasang malware atau mengambil alih perangkat dan akun dari pengguna.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,4 program Satu Area di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kembali program Sketsa Olahraga hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Deborah. Baik, pendengar RRI, olahraga panahan menjadi salah satu cabang yang terus menunjukkan perkembangan dan juga prestasi di Kabupaten Jember. Sejumlah atlet panahan Jember berhasil mengukir prestasi di berbagai ajang termasuk Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Dan tentunya kita akan mengetahui untuk Porprov ke-10 persiapan akan menjadi bagian penting untuk bisa memastikan para atlet berada dalam kondisi terbaik, baik dari sisi teknik, fisik, mental maupun strategi pertandingan. Dan Perpadi Jember terus melakukan pembinaan dan mempersiapkan atlet-atlet terbaiknya untuk menghadapi persaingan di Porprov mendatang. Dan seperti apa perkembangan prestasi panahan Jember dan sejauh mana persiapan menghadapi Porprov di tahun depan dan apa saja tantangan yang harus dihadapi para atlet untuk kembali meraih prestasi? Untuk itu di kesempatan pagi hari ini kami sudah bersama dua narasumber yang akan berbincang-bincang bersama kami pendengar kurang lebih hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama saya sudah bersama dengan Ketua Perpani Jember, ada Mbak Tria Mega. Selamat pagi Mbak Mega.
1: Selamat pagi Mbak Gia.
0: Iya, salam olahraga Mbak Mega.
1: Salam olahraga.
0: Oke, berikutnya saya sudah bersama dengan Nevalia Dwi Agira Putri, atlet Perpani Jember sekaligus atlet peraih medali emas Porprov. Selamat pagi Nevalia.
2: Selamat pagi.
0: Iya, salam olahraga Neva.
2: Salam olahraga.
0: Oke, baik pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 1 RRI Jember, langsung saja kita mulai untuk perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Untuk yang pertama, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Mbak Mega selaku Ketua Perpani Jember. Baik, Mbak Mega, saat ini bagaimana perkembangan panahan di Kabupaten Jember terutama jika melihat prestasi yang berhasil diraih para atlet dan sekaligus persiapan untuk menjelang Porprov ke-10? Silakan.
2: Alhamdulillah, untuk sekarang perkembangan atlet lumayan sangat pesat ya Mbak. Hanya saja itu, sekarang kan sudah nggak ada atlet-atlet yang senior ya, jadi kebanyakan junior. Nah itu jadi agak menjadi kendala kita, karena yang senior-senior sudah mulai pensiun. Untuk yang Porprov kita punya banyak target, tapi alhamdulillah ini sudah mulai settle, karena kemarin ada kejurnas, kejurprov, yang junior-junior sudah mulai try out juga. Gitu Mbak.
0: Oke, untuk yang senior-senior ini sudah ada aktivitas yang lain di luar Perpani atau bagaimana Mbak Mega?
2: Bagaimana Mbak?
0: Ya, untuk atlet-atlet senior dari Perpani Jember yang tadi disebutkan sudah tidak bisa mungkin untuk ikut bertanding, ini apakah memang berkaitan dengan usia atau ada aktivitas lain?
2: Kebanyakan fokus di kuliah, kemudian ada yang KKN, ada yang magang, terus juga ada yang sudah mulai kerja juga kan Mbak. Terus juga memang ada beberapa yang memang memutuskan untuk pensiun seperti itu.
0: Oke, ada yang pensi juga ya. Nah, ini kan lumayan lama ya kita tidak berbincang ya Mbak Mega ya. Saya ingin mengetahui mungkin dalam kurun waktu beberapa bulan kebelakang, adakah prestasi-prestasi terkini yang berhasil diraih oleh Perpani Jember?
2: Alhamdulillah kemarin kita di kejurnas dapat satu medali perak bergu di tim Rikuf U13 Putra. Kemudian di kejurprov kita juga membawa beberapa medali, 3 emas, 1 perak, 1 perunggu. Ini insya Allah kita menghadapi Jatim Series yang sebelumnya merupakan rangkaian untuk seleksi PON. Nah sebelumnya di Jatim Series 1 itu ada Rafif dan Riza yang sudah menempatkan posisi. Nanti akan berlanjut sampai Jatim Series ketiga itu untuk seleksinya Mbak. Okay. Terus kemudian setelah Jatim Series kita ada kejurnas senior. Seperti itu.
0: Oke, jadi ada beberapa rangkaian pertandingan yang memang sudah ada di depan mata. Oke, satu pertanyaan lagi Mbak Mega sebelum saya beralih ke Neva. Ini untuk Jatim Series sendiri kapan pelaksanaannya dan nanti akan ada berapa atlet yang terjun?
2: Insya Allah Jatim Series dimulai hari Senin besok sampai hari Minggu Mbak. Kita dari Jember total ada 32 atlet yang turun, 5 pelatih.
0: Oke, ada 5 pelatih yang akan mendampingi. Atletnya berapa tadi Mbak Mega?
2: 30, Mbak.
0: 30 atlet. Nah, dari 30 atlet ini berarti berbagai ini ya, jenis pertandingan ya, mata lomba ya?
2: Iya, terdiri dari divisi Rikuf U13, Rikuf U15, Nasional U13, Nasional Umum, Rikuf Umum, dan Kompon Umum. Uh-huh. Itu nantinya kita akan membagi tugas beberapa pelatih, dan ada beberapa pelatih-pelatih muda yang nanti akan kita terjunkan juga. Jadi termasuk regenerasi juga, seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Saya beralih ke Neva, atlet perpani Jember, peraih medali emas Power Prof. Nah, Neva, sejauh ini bagaimana pengalaman Neva berhasil meraih medali emas Power Prof? Mungkin bisa diceritakan. Dan apa yang paling berkesan atau diingat oleh Neva dari pertandingan tersebut? Ya, Neva, lo? Neva?
3: Senang dan bangga.
0: Oke.
3: Halo?
0: Iya, lo, Neva, silakan. Iya, Neva bisa mendengarkan suara?
3: Bisa.
0: Oke, okay, langsung silakan, Neva. Ya, halo.
3: Senang dan bangga.
0: Iya, kemudian?
3: Kemudian.
0: Tidak menyangka untuk bisa meraih medali emas atau memang sudah target untuk mendapatkan medali emas, Neva?
3: Sudah target.
0: Iya. Neva sendiri masuk ke divisi apa? Kompon, recurve, atau yang lain?
3: Nasional.
0: Oh, baik.
3: U18.
0: Ini Power Prof yang keberapa? Ke-9 berarti?
3: Iya.
0: Oke, waktu itu pertandingannya di mana, Neva?
3: Di Malang.
0: Di Malang ya. Pada saat pertandingan di Malang itu, untuk lawan yang menurut Neva paling berat dari kabupaten mana?
3: Pacitan.
0: Dari Pacitan ya. Nah, kalau iya, untuk Power Prof di tahun mendatang, ini Neva sudah mempersiapkan diri ya sejauh ini ya?
3: Iya.
0: Sudah, apakah masih nanti akan bertanding di kategori yang sama atau berbeda?
3: Sama.
0: Oh, masih di kategori yang sama ya. Oke, baik. Saya kembali ke Mbak Mega. Nah, Mbak Mega, untuk persiapan Power Prof sendiri, nanti untuk perpani ini akan menerjunkan berapa atlet?
2: Insya Allah kami rencananya akan menerjunkan full, tapi masih lihat kondisi adik-adik dulu ya, Mbak, karena kan kita divisi Kompon Putri memang sudah tidak ada di Kabupaten Jember. Ada hanya satu saja dulu mantan adik saya. Terus kita masih belum pembinaan di divisi Kompon karena memang peluangnya agak berat dan juga biayanya juga lebih besar juga. Kalau untuk yang Rikuf, insya Allah full tim Rikuf Putra. Kemudian Nasional Putra Putri insya Allah full. Kemudian tim Birbo Putri itu masih ada. Untuk tim Rikuf Putri memang kita masih pembinaan karena hanya masih satu atlet sih yang siap, itu Naila yang sering mixin sama Rafif itu dulu, Mbak.
0: Oh, oke, okay, baik. Karena memang ada penurunan jumlah atlet ini, apa yang menjadi penyebab? Apakah memang hanya karena tadi ada atlet yang sudah pensiun, kemudian ada yang fokus ke pendidikan, atau memang terkait dengan anggaran, Mbak Mega?
2: Kebanyakan mereka berhentinya karena fokus kuliah sama persiapan kuliah sih, Mbak, karena banyak yang ngejar target ke kedokteran juga, jadi sepertinya kurang bisa membagi waktu dengan latihan kita yang full. Sedangkan kan untuk di Panan tuh kita nggak bisa latihan seminggu satu kali, minimal seminggu 4 kali untuk drill shootnya. Terus memang kondisinya kayak sekarang anak-anak sedang jenuh-jenuhnya karena prosesnya itu kita banyak perlombaan, tiap bulan itu ada lomba. Akhirnya mereka juga merasa butuh waktu untuk sendiri dulu. Jadi memang saya, untuk yang senior-senior saya liburkan dulu, fokus sama kegiatan kuliah. Jadi nanti untuk seleksi Power Prof mereka kami panggil lagi.
0: Oke, baik. Jadi ada jeda yang memang diberikan kepada atlet untuk bisa fokus terlebih dahulu dengan pendidikan ya. Namun yang menarik untuk target dari Perpani Jember sendiri nanti untuk Power Prof yang kalau tidak salah dilaksanakan di Surabaya atau Sidoarjo ya, Mbak Mega ya, di antara itu ya.
2: Iya, Mbak.
0: Ya, itu targetnya seperti apa? Apa yang ingin dicapai di Power Prof 10 di tahun mendatang?
2: Semoga kita masih bisa mempertahankan 5 medali ya Mbak. Uh-huh. Tapi target utama kita untuk melihat kondisi tim yang sekarang minimal kita 3 medali. Tapi insya Allah kita usahakan bisa hampir samalah minimal dengan yang sebelumnya seperti uh-huh. itu.
0: Oke, kalau kita melihat komposisi dari panahan itu sendiri Mbak Mega, kalau tadi kan Aneva sempat cerita bahwa di Potprov sebelumnya ada kabupaten yang cukup diperhitungkan ya, Pacitan begitu. Nah, apakah tipikal-tipikal kekuatan atlet itu akan apa ya, dinamis atau mungkin tetap bisa dibaca kalau misalkan di kabupaten tertentu mereka memiliki kekuatan yang cukup harus diperhitungkan?
2: Terkadang itu kita nggak bisa memprediksi Mbak, cuma kita bisa tahu oh kalau untuk tim putri SB beratnya di dari kota dan kabupaten mana, untuk Rikuf dari mana. Cuman biasanya perform atlet itu ketika hari H juga bisa anjlok. Contohnya kemarin kayak Naila itu dia sudah diprediksi medali, ternyata hamin berapa kecelakaan akhirnya dislokasi, jadi nggak bisa maksimal. Cuman kita dari sekarang sudah mempersiapkan targetnya, oh ini kabupaten mana yang berat di divisi ini, seperti itu. Contohnya untuk Rikuf Putra itu kan persaingannya lumayan, sedangkan kita kan ada sekitar 5 atlet, nanti akan kita seleksi jadi 4. Nah dari 4 tim ini memang sudah mulai kita try out, minimal ikut lomba 2 kali sebelum Porprov seperti itu. Dan di tim Birbo juga seperti itu, saya juga mau wajibkan yang mau ikut Porprov ya harus ikut lomba, kita harus tes skor. Karena kalau tidak gitu kita tidak bisa tahu, oh ini perbandingannya dengan kabupaten yang lain bagaimana, kita skornya kurangnya berapa atau lebihnya berapa, seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi tidak tiba-tiba datang, tapi ada proses yang harus dilalui. Tapi untuk Perpani Jember sendiri sejauh ini sudah melakukan TC atau bagaimana Mbak Mega?
2: Ya, kita sudah TC dari bulan Maret, Mbak. Kalau untuk TC klub, kita sudah memberikan ke instruksi ke klub-klub itu sudah dari tahun kemarin. Jadi sampai sekarang juga klub masih melakukan pembinaan terus-menerus karena memang wajib mengadakan TC klub. Karena posisinya kalau menunggu pengkap saja kan tidak cukup seperti itu.
0: Oke, baik. Baik, saya beralih lagi ke Neva. Nah, Neva dalam pertandingan panahan, bagaimana Neva ini bisa menjaga konsentrasi dan ketenangan? Seberapa sering Neva berlatih?
3: Setiap hari.
0: Setiap hari. Ini biasanya mulai dari pukul berapa sampai pukul berapa, Neva?
3: Jam 3 sampai jam 5.
0: Oke, lumayan agak lama ya, berapa jam begitu. Nah, iya. Neva sendiri bagaimana? Apakah bisa mengatur atau membagi waktu antara dengan bersekolah dan juga berlatih?
3: Bisa.
0: Iya.
3: Nah, alhamdulillah bisa.
0: Oke, nah Neva ini bersekolah di mana kalau boleh Kak Gia tahu?
3: MTS 1
0: Jember. Nah, lumayan cukup padat juga nampaknya kegiatannya di sana ya. Nah, kalau dari pihak sekolah dan juga orang tua Neva sendiri, apakah mendukung Neva untuk bisa menapaki karir di panahan?
3: Iya, bisa.
0: Nah, mendukung ya memang ya dari kedua orang tua ya. Oke. Nah, Neva, kalau tips bertanding dari Neva supaya bisa mencapai hasil atau skor maksimal, ini seperti apa sih?
3: Harus rajin fisik, blank shoot, lari, dan drill shoot.
0: Oh, oke. Okay. Itu ya tiga kunci utama. Nah, kalau dari mengatasi rasa grogi atau apa ya, ketika bertandingan kadang kita bertemu musuh nih. Katakan, waduh musuhnya ini tahun lalu lumayan berat nih. Kira-kira mengatasi perasaan apa ya, mungkin tidak percaya diri atau ada takutnya untuk bertemu musuh itu seperti apa?
3: Meditasi, ngatur sholat.
0: Oke, jadi yakin. Yakin untuk bisa dapat juara ya.
3: Iya.
0: Tapi itu menarik, berarti selama ini Neva menerapkan adanya meditasi, kemudian juga latihan rutin dan juga mengatur atau mengontrol emosi. Oke, menarik. Ini bisa dijadikan pedoman juga Saya rasa untuk semua atlet yang akan bertanding seperti itu. Saya ke Mbak Mega dulu. Nah, Mbak Mega, kalau untuk melihat potensi dari atlet-atlet yang akan ikut ini kan bisa dikatakan usianya masih rata-rata belia ya, maksudnya 18, kemudian di antara kisaran itu, dan tentunya untuk mengkondisikan ketahanan psikis dan juga emosional mereka dengan latihan yang panjang, kemudian tantangan di lapangan saat prof sendiri itu berlangsung, ini bagaimana sih dari tim pelatih mengkondisikan hal tersebut?
2: Biasanya kita mengadakan kegiatan refreshing, Mbak. Jadi kadang kayak liburan kemarin itu kan kita full dengan kejur prof, kemudian kejurnas. Nah, dari situ kita mengadakan lomba-lomba, mini lomba, habis itu liburan. Jadi anak-anak nggak jenuh dengan latihan. Cuman kan kalau melihat seumuran Neva dan yang senior-senior kan sudah mulai puber ya, Mbak, ya. Uh-huh. Jadi mereka sebenarnya agak sulit untuk diarahkan, cuman mungkin yeah, karena merasa jenuh aja, panahan terus, setiap hari panahan seperti itu. Jadi dari situ saya membutuhkan peran dari orang tua terutama, karena orang tua harus menempatkan senyaman mungkin atlet ini untuk belajar dan latihannya seperti itu. Uh-huh. Jadi kalau hanya dari pelatih saja tidak akan bisa tentunya.
0: Uh-huh. Jadi memang dalam sebuah training atau mungkin pelatihan atau latihan rutin tidak melulu latihan saja ya, Mbak Mega, tapi ada momen di mana adik-adik ini juga diajak untuk refreshing, jalan-jalan begitu. Nah, tapi kalau untuk target ini apakah ada penekanan juga dari Perpadi Jember sendiri, Mbak?
2: Tentunya iya, Mbak, karena di Popda kemarin kita dapat 3 medali emas ya, 3 emas, 1 perak, 1 perunggu. Itu di Popda sekarang saya tidak menuntut 3 emas, cuma hanya saja minimal sama jumlah medalinya. Jadi kalau bisa kita pertahankan jumlah medalinya dahulu, karena kan yang senior-senior kemarin sudah nggak bisa ikut Popda, seperti Raffi, Friza itu sudah off di Popda, hanya bisa di Porpro. Tapi insya Allah melihat hasil scoring latihan adik-adik, kalau mereka konsisten dan tidak terjadi cedera, insya Allah untuk Popda besok kami sudah siap. Untuk yang Porpro tentunya kita juga harus mensinkronkan antara yang junior dan senior seperti itu.
0: Kalau dari mix team sendiri ini ada berapa yang nanti akan dikeluarkan, Mbak Mega?
2: Kalau mix team insya Allah nanti dari SB U18, kemudian Rikuf Umum, dan Kompon Umum, Mbak. Untuk Birbo kami masih mencari Birbo Putra, karena posisinya kan kalau di Panan kan U23. Uh-huh. Untuk yang sebelumnya, saya nggak tahu yang di Porpo berikutnya akan U23 atau U25. Tapi tentunya kita harus mempersiapkan atlet itu tidak berdasarkan hasil latihan saja, hasil perlombaan juga harus kita lihat agar bisa maksimal juga.
0: Oke, baik. Baik, Neva dan juga Mbak Mega, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen berikutnya. Namun sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di program Sketsa Olahraga. Kami akan kembali lagi di ruang dengar Anda setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Jember.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Helm merek lokal Indonesia KYT mendadak viral setelah aksi yang dilakukan pembalap MotoGP Aleix Espargaró di sirkuit Mandalika. Aleix diketahui melempar helm KYT yang ia pakai membalap ke tribun penonton lantaran ia menepati janji setelah pengikut akun Instagram miliknya tembus 1 juta. Espargaró pakai helm KYT SRGP di MotoGP Mandalika, di mana model ini belum dijual namun bisa dibeli versi kembarannya yaitu Suomi ISRGP. Suomi ini merupakan merek asal Italia yang sudah diakuisisi oleh Tara Kusuma Indah. Tidak ada perbedaan antara KYT SRGP dan Suomi ISRGP dari bentuk fisik maupun teknologi, terkecuali soal penamaan pada helm. Ini artinya versi GP dalam merek KYT bukanlah barang produksi massal. Desain atau livery helm dilakukan di Eropa oleh tim Uri Designs, sedangkan produksi batok helm dilakukan di dalam negeri di pabrik Tara Citra Kusuma berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.
1: Men, ayo buruan berangkat. Kita sudah ditunggu Pak Santoso loh di kantor.
2: Iya, bro, sabar. Oke, ayo.

0: Iya pak, ini sudah di jalan.
1: Men, men, kalau ada telepon minggir dulu. Bahaya men.
2: Pada saat berkendara, kita dituntut untuk konsentrasi penuh agar kita bisa melihat situasi di jalan dalam keadaan tertentu yang sangat urgent atau darurat. Apabila ada telepon atau SMS penting, alangkah baiknya jika Anda menepi terlebih dahulu untuk menerimanya demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.
3: Baik, 95,4 programa Satu Area di Jember, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih menyimak program Dialog Sketsa Olahraga bersama saya, Gia Debora, dan saya masih ditemani oleh dua narasumber. Ada Mbak Tria Mega, selaku Ketua Perpani Jember, dan juga Neva, atlet Perpani Jember, peraih medali emas Porprov. Baik, saya berbincang kembali dengan Neva. Nah, Neva, di Porprov yang akan datang, kamu akan menargetkan medali apa dan seberapa yakin sebenarnya Neva sendiri untuk bisa meraih hal tersebut?
4: 75% minimal perak.
3: Minimal perak. Kenapa nggak emas nih Neva?
4: Kemarin saya habis cedera.
3: Oh, habis cedera. Oke, baik. Jadi perak kalau bisa, ini diharapkan bisa dibawa pulang tentunya begitu. 75%, yang 25% gimana nih Neva? Apa yang masih belum maksimal atau masih kurang?
4: Recovery cederanya.
3: Kalau boleh tahu Neva, cedera apa?
4: Melikat.
3: Oh,
4: sama benar. Jari.
3: Oke, baik-baik. Cedera ketika latihan atau ada kegiatan yang lain kebetulan Neva?
4: Iya, ketika latihan.
3: Wah, luar biasa ini perjuangan atlet ya. Ketika latihan juga harus menghadapi potensi untuk bisa mendapatkan cedera. Nah, kemudian dengan hal tersebut, Neva tetap yakin ya untuk terus ikut dan melaju ke Porprov 10?
4: Insya Allah yakin.
3: Oke, baik. Semangat, Neva. Nah, kemudian Neva, kalau kita lihat kan saat ini dukungan pelatih, keluarga, teman sesama atlet, dan juga Perpani itu sangat penting sekali. Dan sejauh ini dukungannya seperti apa kepada Neva?
4: Alhamdulillah baik, terutama mama yang selalu support saya.
3: Bersama mamanya pagi hari ini, Neva?
4: Tidak.
3: Oke, semoga mama bisa ini ya mendengarkan ucapan terima kasihnya Neva kepada mama pagi hari ini, dan tentunya orang tua pasti akan selalu mendukung Neva. Nah, kemudian kalau dari Perpani Jember sendiri nanti akan seperti apa mendukung Neva? Sejauh ini ditemani terus ya dengan pelatih ya?
4: Iya.
3: Neva dilatih oleh siapa di Perpani Jember?
4: Kenapa, Kak?
3: Iya, Neva dilatih oleh siapa? Nama pelatih Neva di Perpani Jember?
4: Mbak Mega dan Pak Kusuma.
3: Oke, Mbak Mega dan juga Pak Kusuma. Dari kecil dulu ya, sampai sekarang ya, ditemani oleh beliau-beliau ini ya?
4: Iya.
3: Oke. Ya, saya kembali ke Mbak Mega. Mbak Mega, ini tidak disangka-sangka Neva mengalami cedera ya. Biasanya kalau atlet cedera, kalau Neva kan tadi dikatakan jari dan juga beberapa bagian dari tulangnya begitu kan. Ini proses penyembuhannya sampai ke Porprov biasanya membutuhkan waktu berapa lama, Mbak?
5: Biasanya tergantung anaknya juga, Mbak. Karena kan kita recovery-nya nggak bisa full libur selama satu minggu gitu. Tapi kadang saya ke Neva memang saya liburkan. Misalnya dia sudah nembak, tapi malamnya nggak usah kirim video untuk fisik. Nah, tapi kadang anak-anak itu kan memang ada target ya. Jadi mereka kadang masih berusaha untuk fisik juga. Cuman itu kita support dengan vitamin dan juga beberapa kegiatan untuk recovery. Posisinya kan Neva ini kemarin cederanya di bagian belikat karena sempat TC full satu minggu itu 12 kali pertemuan. Itu selama satu bulan maksud saya.
3: Okay.
5: Jadi dari situ kan sebagai evaluasi juga, dia waktu itu ujian, kemudian tidurnya juga kurang, habis itu masih harus latihan, masih harus blank suit. Nah dari situ jadi evaluasi buat kita, oh, untuk di umur segini dia masih belum bisa menerima program training yang seperti ini, seperti itu. gitu.
3: Oh, oke, baik. Jadi ternyata ada analisa juga di lapangan bahwa dengan usia tertentu, dengan training yang sudah diberikan, ini resiko cedera akan sangat memungkinkan terjadi begitu, Mbak Mega ya. Tapi tadi kan disampaikan untuk kesiapan dari Neva sendiri 75% hingga ke Porprov ke 10 begitu. Nah, lantas apakah memungkinkan target capaian medali tersebut dengan kondisi Neva saat ini, Mbak Mega?
5: Insya Allah bisa, karena untuk beregu kita juga masih peluang, untuk mixing kita juga peluang. Untuk yang individu sedang kita usahakan biar bisa semaksimal mungkin.
3: Oke, baik. Jadi memang tantangannya

0: Oke, baik. Jadi memang akan sangat memungkinkan terjadi. Berarti ini juga menjadi kewaspadaan bagi para atlet begitu ya, ketika mendekati pertandingan ada baiknya untuk melakukan stretching lebih banyak, kemudian juga lebih berhati-hati juga ya, karena bisa jadi ada hal-hal yang sebenarnya tidak disangkakan terjadi, cedera terjadi, akhirnya mengganggu jalannya pertandingan. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Neva. Terakhir Neva, apa harapan Neva nanti untuk pelaksanaan Porprov ke 10 ya, dan juga yang paling dekat ini tadi ada Piala Jatim atau apa tadi Mbak Mega, saya lupa nama untuk programnya begitu kan, untuk pertandingannya. Ini harapan Neva seperti apa?
1: Semoga atlet dan pelatih saya selalu sukses dan dipermudah meraih target. Terima kasih kepada ortu dan pelatih yang selalu support kami dalam meraih prestasi.
0: Oke, baik. Nah, kalau untuk Mbak Mega sendiri selaku ketua Perpani ini, Mbak, apa yang menjadi harapan Mbak Mega dan juga catatan-catatan apa yang perlu Mbak Mega sampaikan untuk menjadi reminder atau pengingat bagi atlet-atlet yang lainnya, Mbak?
1: Catatan saya yang pertama adalah jangan lupa latihan fisik dan program yang diberikan pelatih harap untuk dilakukan, karena itu sangat mempengaruhi hasil latihan. Dan juga pesan untuk orang tua, terkadang orang tua terlalu pasrah kepada pelatih-pelatihnya sehingga di rumah tidak mengontrol kondisi latihan fisiknya adik-adik, jadi kerjanya hanya menembak saja tapi di rumah tidak melatih otot seperti itu. Dan harapannya semoga nanti di Porprov maupun Popda semua cabur Kabupaten Jember bisa sukses meraih target medali.
0: Kalau diurutkan, Mbak, berarti ada pertandingan apa saja tadi yang sudah disebutkan Mbak Mega sampai ke Porprov ke 10?
1: Insya Allah nanti kita ada Jatim Series, kemudian lanjut ke Jurnas Senior, lalu Popda, nanti ada kejuaraan Open, kemudian Jatim Series yang terakhir, baru Porprov.
0: Ada 6 rangkaian kegiatan ya, dan ini sepanjang tahun 2026 sampai akhir tahun atau hingga awal tahun atau bagaimana nih Mbak Mega?
1: Ini perlombaan sampai akhir tahun. Oh, jadi nanti di awal tahun nanti kita pasti ada kejur prof juga nanti ada persiapan backup pon juga seperti itu.
0: Oke, jadi lumayan panjang, lumayan banyak juga, dan ini pastinya menyita energi, waktu, dan juga harus terus ada semangat gitu ya, karena orang tua juga ternyata menjadi faktor penting. Oh, berarti untuk maksudnya training fisik itu tidak selalu ketika latihan ya, Mbak Mega, harus di rumah juga ya?
1: Iya, jadi di rumah ada program yang harus dilakukan seperti plank, hang dead. Itu karena posisinya kan kita olahraga satu sisi. Jadi kalau misalnya kita tidak melatih otot, itu bisa mengalami cedera. Cederanya tidak hanya cedera belikat dan lain-lain, tapi juga bisa membuat skoliosis, kemudian kaki panjang sebelah atau tangan panjang sebelah, itu juga bisa menjadi pengaruh. Karena nggak cuma di panahan aja, tapi sepertinya di semua olahraga pasti akan ada program fisik yang harus dilakukan oleh seluruh atlet.
0: Oh, oke, baik. Jadi ini juga reminder bagi orang tua, bagi Anda yang memiliki atlet putra-putrinya yang menjadi atlet begitu ya, di panahan atau yang lain, ternyata ketika ada jadwal rutin yang diberikan oleh pelatih, itu harus dilaksanakan ya, Mbak ya. Jadi kalau anaknya mungkin lupa, berarti orang tuanya yang harus memberikan. Kalau misalkan tidak sama sekali, resiko-resiko cedera seperti yang tadi Mbak Mega katakan, itu akan sangat mungkin terjadi. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Tria Mega selaku Ketua Perpani Jember dan juga Adik Revalia Dwi Agra Putri, atlet Perpani Jember yang berhasil meraih medali emas Porprov ke-9. Dan tentunya untuk Anda pendengar pemirsa YouTube Pro 1 RRI Jember yang sudah menemani kami untuk program Dialog Sketsa Olahraga di kesempatan pagi hari ini. Dan jangan lupa Anda bisa kembali menyaksikan tayangan Dialog Sketsa Olahraga yang kami hadirkan pagi hari ini di kanal YouTube RRI Jember. Dan tentunya bagi Anda yang memiliki organisasi atau komunitas olahraga juga bisa turut bergabung bersama kami untuk on air di program ini setiap Sabtu mulai dari jam 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Dan demikian tadi untuk sketsa olahraga hari ini dengan topik raihan prestasi dan juga persiapan Perpani Jember menjelang Porprov ke-10. Saya dan segenap kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur, sampai jumpa dan salam olahraga.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perjalanan untuk siang hari ini bersama saya Retno Palupi, pendengar, hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya temani Anda beraktivitas dengan berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan membuat kita jadi menemukan inspirasi-inspirasi terbaik untuk hari ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk, bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

siang hari ini kita akan coba bagikan banyak informasi yang berhubungan dengan inklusivitas ya. Jadi bagaimana ruang inklusi untuk hari ini bisa memberikan banyak sekali, siapa tahu ini jadi wawasan atau inspirasi khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Seperti yang ada di Surabaya ini pendengar, ada peresmian 3 PAUD baru oleh pemerintah Kota Surabaya dan ternyata ini mendapatkan perhatian positif dari Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen Kak Bapak Gogot Suharwoto. Beliau didampingi oleh Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan menilai langkah Wali Kota Eri Cahyadi dan jajaran Pemkot selaras dengan pilar utama kementerian, yaitu menciptakan pendidikan yang bermutu, inklusif, adaptif, dan juga partisipatif. Jadi ini bukan hanya sekedar membuka gedung baru, tapi menyiapkan ruang bagi masa depan anak-anak. Di sana juga memberikan harapan, membangun fondasi awal. Yang jelas pendengar, ini adalah sebuah model pendidikan inklusif di Surabaya. Contoh nyatanya bagaimana keberagaman dinilai dalam praktek pendidikan. Konsep ini nggak hanya membuka akses bagi anak berkebutuhan khusus, tapi juga mendorong interaksi dan pembelajaran yang lebih luas antar anak-anak dengan berbagai kemampuannya. Jadi beliau menilai bahwa pendekatan ini selaras dengan standar global, di mana pendidikan harus punya dan menyiapkan mental dan fisik sejak anak-anak dini untuk bisa menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Nah, jadi model ini dianggap efektif membangun kesiapan mental, emosional, dan fisik sekaligus juga memudahkan transisi anak-anak dari pendidikan dini ke tingkat sekolah dasar yang lebih alami dan terstruktur. Itu dia. Memang kalau begitu berarti harus dilengkapi dengan fasilitas yang cukup dan mumpuni untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi sekolahnya benar-benar sekolah inklusi untuk semuanya tanpa batasan-batasan tertentu. Dan ini menjadi sebuah PR untuk masing-masing dari pemerintah daerah untuk bisa menciptakan sebuah ruang pendidikan yang inklusif untuk semuanya.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kuda laut memiliki cara berkembang biak yang sangat unik. Jika pada kebanyakan hewan betina yang mengandung, pada kuda laut justru jantanlah yang mengandung telur. Betina akan memasukkan telur ke dalam kantong khusus di tubuh jantan. Lalu jantanlah yang akan mengerami hingga telur menetas.
1: Kai?
2: Hmm.
1: Kai?
2: Ya.
1: Nusantara itu apa sih?

0: pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
0: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Pendengar, kalau misalnya pendidikan sudah inklusi, tentunya kita juga mengharapkan supaya terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain itu juga bisa menjadi hal-hal yang memberikan ini informasi positif untuk teman-teman kita yang sedang membutuhkan atau berkebutuhan khusus, begitu ya pendengar ya. Yang jelas, kalau misalnya Anda saat ini datang ke suatu tempat fasilitas kesehatan dan di sana Anda menemukan banyak sekali fasilitas yang memudahkan para penyandang disabilitas, tentu ini menjadi satu perhatian khusus dari pengelola ataupun mungkin juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang juga berpihak pada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini sendiri. Nah, pendengar, terkait dengan ancaman kekerasan seksual. Nah, ini coba saya bagikan. Banyak sekali untuk saat ini ada ancaman kekerasan yang mungkin tersamar di balik dari fetisisasi. Semakin sering muncul di ruang publik, mulai dari perbincangan viral di media sosial hingga berbagai kasus hukum yang menjadi sorotan nasional. Fenomena ini nggak sekedar jadi satu topik kesehatan mental yang tertutup ya pendengar ya, terutama munculnya kasus-kasus kayak fetis, kain jarik. Nah, ini melibatkan pelanggaran-pelanggaran privasi untuk fetisisasi yang tidak sehat. Pendengar, secara psikologis dan historis, pergeseran ini dipahami sebagai kondisi di mana gairah seksual ini terfragmentasi pada objek, bagian tubuh, atau identitas spesifik tertentu. Nah, dalam perkembangannya, fetisisasi identitas muncul dalam berbagai bentuk di berbagai komunitas. Ada komunitas gay melalui fenomena chaser yang secara obsesif mengejar pria dengan tipe tubuh tertentu ataupun mungkin juga yang lain-lain. Yang jelas perlu ditekankan bagaimana batas tegas antara fetis orang dewasa dengan penyimpangan terhadap anak-anak pedofil. Ini bukan sebuah fetis, melainkan gangguan atau penyimpangan seksual. Membangun batasan yang sehat dalam seksualitas sangat tergantung pada prinsip konsensus dan penghormatan terhadap kemanusiaan individu. Tentu ini menjadi kompleks karena adanya konsep konsen yang di mana tindakan ini atau tetap melanggengkan dehumanisasi. Secara psikologis, pelaku menjadi toksik seringkali merupakan bentuk pelarian ke dalam dunia ideal yang ada di kepala mereka. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya, pendengar, mendapatkan perlindungan yang terbaik, baik di dunia maya, di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, ataupun mungkin juga di fasilitas umum yang dimiliki di masing-masing pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah juga sudah mulai memperhatikan sebuah kebijakan, sebuah fasilitas secara menyeluruh untuk siapapun.

Hei, anak-anak bunda, coba deh taruh dulu HP-nya sebentar. Bunda mau ngomong. Tadi bunda lihat ada botol plastik bekas di dapur. Daripada dibuang, kita kumpulkan di bank sampah. Atau kenapa enggak kita bikin jadi mainan saja ya? Nah, kalian tahu nggak, barang-barang bekas di rumah itu sebenarnya bisa disulap jadi apa saja, asal kita mau pakai imajinasi. Botol bekas bisa jadi pot bunga mini. Kardus bekas bisa jadi rumah-rumahan. Kertas bekas bisa dilipat jadi origami yang lucu. Dan masih banyak lagi kreativitas yang bisa kalian buat dari barang-barang bekas. Coba deh, sesekali bikin kerajinan dari barang bekas yang ada di rumah. Nggak perlu bagus-bagus banget kok. Yang penting seru dan kalian senang bikinnya. Yuk, jadi anak yang kreatif.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat, segera bergabung dengan program Matiga Jakarta untuk informasi seputar dunia olahraga dalam dinamika olahraga.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
2: Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Vales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bellek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2, 6-2 pagi tadi. Sementara itu sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Mossetti dengan 7-6, 7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6, 4-6, 6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
4: I think reasonably happy, still a good position.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima. Sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of Seven, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football. Setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini sudah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan para Takorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Golf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan para Takorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini satu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

Manusia cenderung menjadi lalai, sehingga sedikit sekali yang selamat. Banyak yang lupa karena nikmat. Banyak yang jadi keras hati. Banyak yang serakah dan tamak. Manusia justru kalah saat diuji dengan kelimpahan. Manusia justru lemah saat diberi banyak harta dan nikmat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ujian yang paling berbahaya adalah ujian yang paling rentan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat kita semakin lalai untuk mengingat kebesarannya. Na'udzubillahi min dzalik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

siang hari ini, akhir pekan yang cerah membuat kita jadi lebih bebas untuk beraktivitas di luar sana. Kami informasikan di 49 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, berbagai rangkaian program sudah kami siapkan untuk temani Anda di akhir pekan ini. Jadi tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1, kanal informasi dan inspirasi yang Anda bisa dengarkan juga melalui RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
3: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
2: Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa. Tadi kamu sih aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
4: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Para sederek kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Jember sampun musnahaken petongewu sekawan atau selangkung batang rokok ilegal hasil saking penindaan wonten ing wilayah Jember, Bondowoso lan Situbondo dinten Jemuah kalawingi. Jutaan barang rokok minangka hasil panindakan salami Oktober 2020 selangkung dumugi Juni 2016. Barang bukti kasebut menika dipun mangertosi mboten dipun lengkapi pita cukai ingkang sampun jumbuh kalian peranatan. Saking gunggung barang bukti ingkang dipun musnahaken, cacahipun wonten 6,156,336 batang minangka sigaret kretek mesin SKM wonten 1,168,000. Kepala Bea Cukai Jember Muhammad Syahirul Alim ngandharaken mbok bilih nilai barang bukti kasebut nggayuh kirang langkung 1,57 miliar dene potensi kerugian negara minangka akibat saking penyebaran rokok ilegal kasebut dipun parakiraaken nggayuh 7,2 miliar. Pemusnahan menika dipun tindakan kanthi simbolis lumantar pembakaran wontene pelataran kantor Bea Cukai Jember. Salajengipun sedaya barang bukti dipun beto dhateng fasilitas pemusnahan wonten ing Pasuruan kagem dipun musnahaken ginakaken insinerator kanthi suhu ingkang inggil. Masyarakat dipun himbau supados mboten tumbas nyade utawi nyebaraken rokok ilegal serta saged ngelaporaken menawi manggihi indikasi penyebaran rokok ilegal. Pemerintah Kabupaten Jember sesarengan kalian Bea Cukai lan ugi aparat penegak hukum nggadah komitmen kagem ngiyataken pengawasan supados saged nyuda penyebaran rokok ilegal.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: Dipun wiwiti lelakon ngantos kalih rek. Wah wah wah. Campur sari laras laris.
1: Legi tur laris.
0: Legi tur laris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.
1: Mari pilek mali nang watu.
0: Sinten? Kula. Mboten rek. Aman.
1: Aman. Alhamdulillah.
0: Nggih, aman. Ki nyapa ki? Terus pundi?
1: Pripun pawarta sepon?
0: Pripun? Sing empun nggih, sampun.
1: Sing empun sampun sing diwati suwe. Sekarang iki jeneng
0: menapa?
1: Kok
0: kesupen barang
1: si Ilang Wali.
0: Hah?
1: Si Ilang Wali.
0: Si Ilang Wali.
1: Si Ir.
0: Si
1: Iran Wali onten.
0: Duka engkang lintunipun apa?
1: Oleh
0: Bi engkang lintunipun
1: Anomanobong.
0: Anomanobong.
1: Panas segera. Tengcung bersami.
0: Gerah, oke.
1: Salam-salam
0: kagem sinten
1: kang Bunda Yaya.
0: Inggih.
1: Monggo mlebu Bunda.
0: Monggo katuran Bunda.
1: Kanggo Pak Rahman. Pak Banu. Pak Adi Blangkon. Pak Maskur, Pak Sukadi, Pak Mun. Pak Rustianto, Pak Arianto. Yang siang Datum Lili Suryani. Bunda Mutia. Bunda Diana. Jamadun Kelicarin di Sukin siang. Tangguh apa Teguh. Pak Teguh kali yang ribut Pak Baijo. Selamat rencanakan acara di campur sari.
0: Siap.
1: Nggih, mawon.
0: Nggih, nek no.
1: Kanggo sedaya kemawon. Salam sehat. Salam kompakan. Kanggo sehat terus.
0: Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun, matur sembah
1: nuwun. Keluarga di foto-foto sehat.
0: Nggih, amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah mekaten. Nggih, Pak Putra Madura.
1: Campur sari, laras-laris.
0: Legi tur laris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Anomano bongo. Mboten sabong-obong sak menika lagi musim kebakaran hutan dan lahan. Gitu. Atau satu sedaya nek nyuluk geni niku.
2: Campur sari laras-lari.
0: Legi tur laris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat nggih.
0: Sehat alhamdulillahirabbil alamin.
2: Mangke nyuwun lakon.
0: Menapa? Dalam menapa?
2: Lamunan.
0: Lamunan.
2: Ya lelamunan. Salam-salam ya sing nggih, Bu Mawon. Kagem Bapak Madura. Sinten niku wau? Putra Madura. Mugi sehat mpian Pak Madura. Ini gula nih kak, Pak Sukadi.
0: Napa?
2: Kan saking kula Pak Sukadi. Mbak Kanti, Mbak Diana, Kak Keluarga, Mbak Mutia, Mbak Lili Suryani, Mbak Ana, yang mau tenggelam tadi, kalian Bunda Yaya, yang empu, kalian begini kita malih, sering kesupan kulo bijailani, kalian Bunda Ribut, masing, pun setuju mau ngeceng gitu, kulo malu teng. Kuta Madura ni kau pun manut pulau. Jadi pun di tonjol-tonjol pokok pulau ni rupanya.
0: Nah, kaya mana apa lo pak?
2: Nah ni kita tonjol-tonjol sini merpet ni. Patu patu pati kita lari-lari menurut rupanya. Campur sari lara sari.
0: Tinggi.
2: Atau solo ceng.
0: Tinggi. Lagi terlaris. Napa niku wau lakonipun?
2: Lamunan.
0: Lamunan. Oh, nggih. Kula telah trai ngelamun saestu niki.
2: Nggih. Lamun lho, panase kaya ngenten.
0: Nggih, nekne. Monggo. Matur sembah nuwun setunggal malih para sedherek ingkang sesarengan wonten ing siang menika. Campur sari laras laris.
3: Lagi terlaris
0: Lagi terlaris Sugeng siang
3: Wilujeng siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah senang menikah. Suasana buntare kados ngaten nggih, Jeng. Ananging boten ngirangi semangat nggih, Jeng. Kedah semangat.
0: Nggih. Leres kedah semangat rek.
3: Panjenengan tindak pundi kemawon, Jeng?
0: Teng pundi? Liputan. Nggih, liputan teng Banyuwangi ngriku lho.
3: Oh, wonten luar kota.
0: Nggih, sareng-sareng niki wau kalih napa rencang-rencang RRI ngaten.
3: Oh, kru-krunipun RRI.
0: Nggih, leres.
3: Pinten dinten mboten kepireng sewantenipun mawon ngoten nggih sampun kapang. Njur sapa maneh sing paring panglipur lan boten panjenengan siang-siang ngaten iki, Jeng.
0: Alhamdulillah.
3: Inggih. Katemben wonten Bapak Sukati nggih, kalian Bapak Putra Madura
0: nggih.
3: Heeh. Wilujeng siang.
0: Nggih.
3: Sekaripun kula panjenengan paringi lega nggih, Jeng.
0: Lega.
3: Saking mantos mobilnya nggih. Nggih. Lega saestu manah menika, Jeng.
0: Kenging menapa?
3: Panjenengan sampun nyuwang.
0: Aduh.
3: Lha saestu menika lha meskipun batas
0: ya, Jeng. Nah, nggih menika lho, nggih. Mboten muncul setunggal dinten ngaten menika ndadosaken anu kepikiran kelangenan wonten ing mana jane nyandi to ya. Iya, ngaten nggih to.
3: Tindak ngendi?
0: Nah, lagi.
3: Nggih.
0: Aduh.
3: Pancen nindakaken tugas nggih, Jeng.
0: Nggih. Ngaten menika lho Bu, nggih tas pundi? Kedah dipun bagi-bagi rek.
3: Lah nggih, kedah kan ngaten. Nggih. Kula lajengaken jeng nggih.
0: Dalem.
3: Kula lajengaken.
0: Monggo.
3: Katur pambagyan.
0: Nggih.
3: Katur Mbak Diana sekeluarga Wilujeng siang nggih. Kalian Pak Gandu sekeluarga, Mas Bro, Bapak Mustafa Ugi, Wilujeng siang. Mboten kata lupen kagem Bapak Rusdianto, inggih Wilujeng siang. Mugi tansah manghayu bagio. Oh, kalian Mama Yuni yang kang wonten Seruji, Jeng, Wilujeng siang. Kelajengaken wonten Cak Rendi. Boten kata lupen malih wonten Mbak Lili Suryani. Bapak Adi Blangkon kalian Bapak Abimanyu jeng ye Wilujeng siang Mankurawi kalian simbok Mbak Yu Kak Tuen adik Putra wayahipun simbok Wilujeng siang sedayanipun Mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat sedayanipun Panen jeram lo jeng
0: Gitu?
3: Iya
0: Wala Sak menika terakhir teng mriki nggih kuwatah lho sing kang sadean jeram nika.
3: Oh ngaten.
0: Nggih, waduh.
3: Nggih benten ta, Jeng?
0: Oh, benten.
3: Inggih. Benten nika mbok pilih metik piambel.
0: Oh, nggih.
3: Raos manah nika piambel.
0: Saestu nika rasanya ada kepuasan tersendiri.
3: Nggih.
0: Menawi panen piambak ngaten to. Ya, nggih purun kula jane niku.
3: Ngaten nggih, Jeng. Mangke kula aturaken kula sampeaken. Mboten usah kata kasar, Mbok. Sak grangsi kemawon.
0: Aduh.
3: Nggih, ugi katur sedayanipun pamireng pandemena sicara campur sari laras-laris. Mugi-mugi enjing menika tansah pinaringan sehat, ditepi haken saking resambi pukolo jejeng.
0: Inggih, Nekno.
3: Nggih, terutami kagem panjenengan sekeluarga sehat-sehat. Lancar-lancar rezekinipun, rezeki engkang luas halalan barokah.
0: Amin.
3: Ditambah sang ngileng ngendikanipun Pak Purnomo
0: tengah. Nggih, niku kula dipun dongani kathah kados mekaten menika.
3: Nggih, lha menika. Inggih sampun ngaten kemawon. Kirang langkungipun nyuwun pun pangapunten.
0: Nggih,
3: sampun sari laras-lari.
0: Legi tur laris.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lega. Wonten apa malih sak sanesen lega. Lamunan lan anoman nobong.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
2: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhane wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
2: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
0: Piye to, Yu?
2: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
1: Wih, Jo. Rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
2: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan ini. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
2: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae gratis.
0: Asik.
3: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember

0: Lelagon pamungkas mangke gelon apa lega? Oh lega, lega, lega. Campur sari laras laris.
1: Legi tor laris.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baretno.
0: Inge, dalam.
1: Napa kabar?
0: Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Kali sinten iki.
0: Kula
1: kali sinten.
0: Pak Rahman.
1: Oh, pinter.
0: Nggih to, Pak Rahman saestu to.
1: Benar. Apa titen?
0: Nggih, alhamdulillahirabbil alamin.
1: Alhamdulillah. Tembang yang tenan apa baritno?
0: Lega.
1: Lega. Nggih, pun niku nggih lega nggih.
0: Lega nggih.
1: Alhamdulillah. Masih salam-salam rumiyin baretno.
0: Monggo. Monggo.
1: Apa tak sih batu lah?
0: Boten.
1: Oh, terus-terus ikulah tak sih batu.
0: Boten.
1: Wonten apa hati masalah ya?
0: Napa?
1: Sing abang-abang.
0: Oh.
1: Monggo bate mampalam apa ya Baret no?
0: Alam.
1: Pertama wonten Baret no sing lagi bertugas. Mugi-mugi diparingi kesehatan kali Allah dan keluarga.
0: Insyaallah.
1: Amin, amin, Allahumma amin. Wonten putra Magenda, putra Madura, wonten yuk melong. Oh, ini kawan cinta Mbak Retno. Mbak Mutia.
0: Nggih, wonten Mbak Mutia.
1: Oh, Mbak Mutia, sugeng siang, mugi-mugi diparingi kesehatan. Wonten malih Pak Gandu. Bapak Ijo, Pak Teguh, terus Manturawi, Pak Bano, Malolo, wonten Pak Didi Suryani, Trenggalek, Pak Sugadi, wonten Mali, Bapak Haji, Pak Haji, ini gue kalisat nih gue. Pak Haji, aduh, lali pun. Ya pun sedaya ini wonten Pak Yul. Eh wonten niniku Bang Madon, Bang Hendra. Ya pun sedaya ini baretno nggih.
0: Nggih, lalagane pun nunut niki. Nggih to?
1: Tembang ini ku, lega.
0: Nggih.
1: Ya pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Rahman. Lakon ingkang badhe kita midhangetaken sarang-sarang inggih menika lega. Menika pamundhutipun Mbak Mutia. Setunggal penelpon terakhir wonten ing siang menika katuran campur sari laras laris.
2: Lagi tur laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nggih to.
2: Partno.
0: Dalam.
2: Niki bolan pamungkas niki menangke warane pun. Rasulat pamungkas nggih.
0: Nggih.
2: Saram saran pun derek sedaya kemawon tanpa kecuali amargi mangke sinten mboten disalami wong wonten telas.
0: Sinten? Telas.
2: Lah nggih ten bar to. Nggih. Bar to?
0: Nggih.
2: Ngapunten kang kata mbok belum tekel patan dalem bar to nggih. Yeah, campur sari laris.
0: Legi tur laris Pak Teguh. Nggih, matur sembah nuwun ugi dumateng panjenengan sedaya. Katuran kita midhangetaken lelagon pamungkas wonten ing siang menika. Mugi-mugi saged dados panglipuring manah kita sedaya. Mekaten nggih, insyaallah kepanggih malih mangke dinten Senin sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar. Hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Kita akan menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu ketiga untuk bulan Agustus 2026 yang disusun oleh tim redaksi RRI Jember dan akan dibacakan oleh rekan Hidayat. Selamat mengikuti.
1: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu ketiga bulan Agustus 2026 bersama saya, Hidayat. Berita pertama kita awali dengan pengguna jasa kereta api di wilayah kerja daerah operasional Jember. Hingga tanggal 16 Agustus 2026 mencapai 60 ribu lebih penumpang. Jumlah penumpang itu mengalami peningkatan signifikan jika dibanding tahun sebelumnya dengan periode yang sama. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
2: Pendengar, mobilitas penumpang kereta api di wilayah Daop 9 Jember meningkat menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selama periode 14 hingga 16 Agustus 2026 tercatat sebanyak 61.578 penumpang menggunakan layanan kereta api di wilayah tersebut. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan jumlah tersebut terdiri dari penumpang yang berangkat maupun tiba di sejumlah stasiun yang ada di wilayah Daop 9 Jember. Angka tersebut meningkat sekitar 5% dibandingkan periode 7 hingga 9 Agustus lalu yang mencatat sekitar 58 ribu penumpang. KAI memperkirakan mobilitas masyarakat masih berpotensi bertambah seiring berlangsungnya momentum libur hari kemerdekaan. Untuk perjalanan pada tanggal 17 Agustus, KAI juga memberikan diskon tiket sebesar 17%. Promo tersebut berlaku untuk pembelian tiket pada tanggal 14 hingga 17 Agustus dengan ketentuan dan ketersediaan tiket yang berlaku.
3: Di wilayah Daop 9 Jember terdapat promo diskon 17% yang berlaku untuk 7 kereta ekonomi komersil, yaitu KA Blambangan Express, Rangga Jati, Wijaya Kusuma, Mutiara Timur, Ijen Express, Rogawa, dan KA Sangkuriang. Untuk program promo tersebut, KAI Daop 9 Jember menyediakan kurang lebih 3.800 tempat duduk dengan tarif diskon 17%. Jumlah tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan tiket perjalanan dengan harga lebih terjangkau pada momen hari kemerdekaan.
2: Pendengar, untuk mengantisipasi tingginya mobilitas selama libur kemerdekaan, pihak KAI juga mengimbau untuk para penumpang merencanakan perjalanan lebih awal, memastikan kembali jadwal keberangkatan serta datang ke stasiun lebih awal. Penumpang juga diminta memperhatikan ketentuan barang bawaan dan memastikan identitas yang dibawa sudah sesuai dengan data pada tiket. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Kirab budaya Ancak Agung mewarnai nuansa peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 sekaligus perayaan hari ulang tahun Kabupaten Situbondo ke-208. Kirab budaya itu dilestarikan sebagai simbol nyata kekuatan modernisasi beragama. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
4: Pendengar, kirab budaya Ancak Agung Kabupaten Situbondo menghadirkan 2.400 ancak atau wadah yang dihiasi aneka buah-buahan, sayuran, dan tumpeng nasi kuning atau kebuli, masakan khas Maulid Nabi. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan, Ancak Agung merupakan tradisi masyarakat Situbondo menyambut hari lahir Nabi Muhammad SAW dan hari jadi Kabupaten Situbondo atau Harjakasi sekaligus hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ancak berukuran besar berbentuk kerucut dengan tinggi sekitar 1 meter itu diarak sejauh 500 meter. Arak-arakan ancak dilakukan dari dua arah yang diistilahkan ancak lake bini atau laki-laki dan perempuan. Dari arah barat, iring-iringan ancak dimulai dari kantor Pemkab Situbondo yang dipimpin Bupati Rio. Dan dari arah timur dimulai dari Jalan Irian Jaya yang dipimpin Wakil Bupati Ulfia. Keduanya berjalan menuju alun-alun Situbondo dan bertemu di depan pendopo.
5: Ya, ini tradisi menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW di Kabupaten Situbondo, bertepatan juga dengan Harjakasi, bertepatan juga dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ada 2.400 ancak yang dikirap dari dua sisi, dari sisi barat depan Pemda dan dari sisi timur di depan toko New Delhi. Jadi saya dari barat, Mbak Ulfi dari timur, sama-sama membawa defile Ancak itu menuju tengah pendopo rakyat Situbondo atau di alun-alun kota Situbondo.
4: Pendengar, kirab budaya Ancak Agung juga diikuti oleh umat Kristiani dan Buddha yang ada di Situbondo. Kata Bupati Rio, Pemkab Situbondo mengundang umat Kristiani dan Buddha yang ada di Situbondo sebagai wujud nyata moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan persaudaraan antar umat beragama. Sebab Ancak Agung adalah ungkapan rasa sukacita umat Islam yang menghormati perbedaan keyakinan untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
1: Jumlah peserta gerak jalan tradisional Tanggul Jember yang telah mendaftar hingga saat ini mencapai 11.000 orang lebih. Ditargetkan jumlah peserta gerak jalan Tajemtera 2026 bisa menembus angka hingga 20.000 peserta lebih. Direncanakan 8 gerak jalan Tajemtera akan berlangsung pada 5 September 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
2: Mendengar persiapan pelaksanaan gerak jalan tradisional Tanggul Jember atau Tajemtera 2026 terus dimatangkan pemerintah Kabupaten Jember. Hingga kini jumlah peserta yang telah mendaftar tercatat lebih dari 11.000 orang. Jumlah tersebut ditargetkan terus bertambah hingga mencapai sedikitnya 20.000 peserta. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Jember, Bobby Arisandi mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan Tajemtera berjalan aman dan lancar. Salah satunya meminimalisir kendaraan bermotor di sepanjang lintasan peserta. Ia mengimbau peserta untuk bersiap diri sebelum mengikuti gerak jalan yang akan digelar pada 5 September mendatang.
6: Dan juga kami mengimbau kepada para peserta ataupun calon peserta, silakan mempersiapkan diri dengan baik, berlatih, boleh gabung dengan latihan dengan Pemkab. Kemudian juga perlu diketahui bersama, kami pada saat pelaksanaan itu juga melibatkan beberapa drum band dari SD, SMP maupun SMA dan sederajat. Sehingga ini juga menjadikan salah satu uji coba, siapa tahu nanti ke depan kita bisa jadikan semacam lomba parade drum band di dalam kegiatan Tajemtera ini, sehingga menjadi lebih menarik. Dan kemudian pada perlu kita juga untuk para peserta, kita selesai itu di alun-alun finish, malam itu juga akan kita undi door prize-nya kurang lebih jam 23.50 ataupun pas 24.00 kita akan undi door prize-nya.
2: Pendengar, tahun ini Pemkab Jember juga menyiapkan total hadiah sebesar Rp200 juta. Sebanyak Rp100 juta dialokasikan untuk door prize dan Rp100 juta lainnya sebagai uang pembinaan bagi para pemenang. Pengundian door prize akan dilakukan pada malam hari setelah peserta mencapai garis finish di alun-alun Jember. Nomor pemenang nantinya diumumkan melalui media sosial resmi Pemkab Jember dan juga media partner. Bobby memastikan kupon door prize yang tidak langsung diketahui pemenangnya tidak akan hangus. Tajemtera 2026 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 5 September 2026 dengan titik start di alun-alun Tanggul dan finish di alun-alun Jember. Pemkab Jember juga mengajak masyarakat untuk turut menyemarakan Tajemtera sekaligus mempersiapkan diri bagi calon peserta yang akan mengikuti agenda tahunan tersebut. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
1: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo mengusulkan peraturan daerah yang mengatur tentang penggunaan wajib baju adat untuk memperkuat identitas lokal. Penggunaan wajib baju adat tersebut juga sebagai bentuk representasi budaya dan identitas Kabupaten Situbondo yang memiliki sejumlah suku adat. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
4: Pendengar, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Haji Abdurrahman mengusulkan dibentuknya peraturan daerah atau perda tentang pakaian tradisional guna memperkuatkan identitas lokal. Hal ini disampaikan Abdurrahman usai mengikuti upacara Hari Jadi Kabupaten Situbondo ke-208 di alun-alun Situbondo. Menurutnya, pada momentum Harja Kasih atau Hari Jadi Kabupaten Situbondo, selayaknya mengenakan pakaian tradisional Situbondo, bukan baju adat Nusantara yang identik dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Baju khas daerah itu ditetapkan dengan perda. Monggo kita atur, apakah melalui usulan bupati atau kita atur melalui inisiatif DPRD. Itu soal kita bicarakan nanti dengan. Nah, oleh karena itu saya butuh mohon pendapat ini juga direspon dan didorong agar setidaknya permohonan saya tahun depan kita sudah memiliki baju khas daerah sehingga ketika Harja Kasih kita sudah terlihat.
4: Perda yang mengatur tentang pakaian tradisional nantinya akan menyelaraskan pakaian yang akan digunakan pada saat upacara peringatan Harja Kasih atau acara lainnya sehingga memperkuat identitas Situbondo sebagai daerah yang menjadi kebanggaan warganya. Politisi P3 ini menyatakan bahwa sudah waktunya Situbondo punya pakaian tradisional yang merepresentasikan identitas budaya, suku maupun status sosial masyarakat Situbondo melalui peraturan daerah. Abdurrahman berharap DPRD dan pemerintah daerah bisa duduk bersama untuk membahas peraturan daerah mengenakan pakaian tradisional yang akan memperkuat identitas dan menjadi kebanggaan masyarakat Situbondo. Sementara itu mendengar Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyambut baik usulan pembentukan perda tentang penentuan pakaian tradisional. Selama ini peringatan Harja Kasih atau Hari Jadi Kabupaten Situbondo selalu mengenakan pakaian adat Nusantara karena memang belum memiliki pakaian tradisional Situbondo. Bupati berencana akan melakukan konsensus atau kesepakatan melalui diskusi bersama masyarakat Situbondo dan para pemangku kepentingan untuk menentukan pakaian tradisional Situbondo atau lainnya yang menjadi identitas Situbondo. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Situbondo Jawa Timur kembali mendapatkan anggaran revitalisasi untuk 66 gedung sekolah yang mengalami kerusakan sedang hingga cukup parah. Selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
4: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo kembali mendapatkan dana revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperbaiki 66 sekolah tingkat PAUD, SD, dan SMP negeri maupun swasta. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Sopan Effendi mengatakan bahwa tahun ini Pemkab Situbondo mengusulkan 393 sekolah untuk mendapatkan dana revitalisasi perbaikan gedung. Hingga saat ini sudah ada 66 sekolah yang dicairkan.
8: 28 itu TK apa SD dan SMP. Kemudian 38 yang baru juga itu di PAUD dan TK, TK dan KP. Jadi kisaran keuangan kurang lebih paling sekarang kurang lebih 21 hampir 29 miliaran yang masuk ke kita. Dan itu masih terus nanti bertambah. Kita enggak tahu sampai plusnya sampai berapa, kita belum tahu.
4: Katanya ratusan lembaga pendidikan atau sekolah yang diusulkan untuk mendapatkan dana revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu mengalami kerusakan 50% hingga 60% atau sudah waktunya diperbaiki. Sopan Effendi berharap seluruh usulan Pemkab Situbondo bisa terrealisasi tahun ini sehingga ratusan lembaga pendidikan PAUD, SD, dan SMP yang rusak dapat diperbaiki dan proses belajar-mengajar berlangsung aman dan nyaman. Pendengar, diinformasikan RRI sebelumnya, tahun 2025 pemerintah Kabupaten Situbondo mendapatkan dana revitalisasi lembaga pendidikan tingkat SD dan SMP negeri maupun swasta sebesar 54 miliar rupiah. Puluhan sekolah tersebut telah diperbaiki untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih baik. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
1: Ratusan warga binaan lapas kelas 2A Jember mendapat remisi di tengah peringatan HUT RI ke-81. Dari ratusan warga binaan lapas yang mendapat remisi itu, 10 diantaranya dinyatakan langsung bebas atau masa tahanan berakhir. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
2: Pendengar, momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia membawa kabar baik bagi ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Jember. Sebanyak 665 warga binaan mendapatkan remisi dalam rangka peringatan hari kemerdekaan. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis dalam rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember pada Senin 17 Agustus 2026. 5 perwakilan warga binaan menerima remisi secara langsung dari Bupati Jember Muhammad Fawaid. Kepala Lapas Kelas 2A Jember, Wahyu Susetyo mengatakan, dari 665 warga binaan penerima remisi, 10 orang diantaranya mendapatkan RK2 atau remisi yang langsung membuat masa pidananya berakhir.
9: Oke, dari lapas ini yang menerima remisi ada 665 orang yang mendapatkan remisi RK2 itu langsung bebas, itu ada 10 orang, hanya saja yang satu orang itu belum bisa bebas karena masih ada subsidiarnya. Dari isi 971 orang pada saat ini.
10: Kalau dibandingkan dengan momentum HUT tahun lalu, ini apakah ada penambahan atau bagaimana, Pak?
9: Ada penambahan dari tahun yang lalu, dan yang lalu tidak sampai, karena isi kita juga bertambah, yang sebelumnya tidak sampai dengan 971.
2: Pemberian remisi menjadi bentuk apresiasi terhadap warga binaan yang sudah mengikuti pembinaan serta menunjukkan perubahan perilaku dan kedisiplinan selama menjalani masa pidana. Wahyu berharap remisi yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mengikuti seluruh program pembinaan. Ia juga berharap momentum HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini membawa semangat baru bagi warga binaan dan seluruh masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Pada momentum yang sama, sekitar 200 lebih warga binaan kelas 2B Bondowoso juga mendapat remisi umum dan 8 orang diantaranya mendapat remisi langsung bebas. Diketahui jumlah remisi yang diajukan tahun ini mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
11: Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Bondowoso menerima remisi umum dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Pemberian remisi kepada 274 warga binaan itu dilakukan tepat setelah pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-18 Kemerdekaan RI pada Senin 17 Agustus 2026. Kalapas Bondowoso, Nunus Ananto mengatakan bahwa jumlah warga binaan yang menerima remisi tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dari total itu, 256 orang mendapatkan remisi umum, sedangkan 14 orang mendapatkan remisi umum 2.
12: Alhamdulillah, pada tahun ini kita ada peningkatan, yaitu berdasarkan hasil pembinaan, sehingga pada tahun ini kita yang mendapat remisi itu totalnya 270 orang dan ditambah lagi 4 orang itu masih proses nunggu turunnya. Nah, jadi total yang kita usulkan 274, alhamdulillah tinggal menunggu SK yang 4 orang.
11: Dengan begitu, terdapat 274 warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi. 4 orang lainnya masih menunggu surat keputusan remisi. Dari 14 penerima remisi umum 2, sebanyak 8 orang dinyatakan langsung bebas pada 17 Agustus. Sementara 6 orang lainnya belum dapat langsung bebas, terdiri dari 5 orang yang masih menjalani pidana denda dan 1 orang harus menjalani proses hukum atas perkara baru. Nunus menjelaskan bahwa pidana denda tidak dapat dipotong melalui remisi. Pengurangan masa pidana denda hanya dapat dilakukan apabila denda itu dibayarkan. Selain itu, terdapat 122 warga binaan yang belum dapat menerima remisi karena belum memenuhi persyaratan. Di antaranya masih berstatus tahanan, belum menjalani masa pidana selama 6 bulan, memiliki register pelanggaran, menjalani pencabutan pembebasan bersyarat, masih menjalani pidana denda, maupun telah bebas melalui program integrasi sebelum tanggal pemberian remisi. Menurut Nunus, pemberian remisi merupakan bagian dari penghargaan atas perilaku baik dan keberhasilan warga binaan mengikuti program binaan selama masa pidana. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
1: Tradisi karapan sapi kembali menghidupkan khasanah budaya bangsa Bumi Kironggo sekaligus sebagai penggerak roda perekonomian daerah di tengah momentum peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Tradisi tersebut juga berhasil menjadi daya tarik wisatawan lokal dan luar daerah. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
11: Pemerintah Kecamatan Waringin kembali menggelar pertunjukan budaya karapan sapi dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tradisi karapan sapi yang telah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat Waringin itu sebelumnya memang sempat vakum. Namun sekarang, tradisi itu kembali digelar dan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Ribuan warga memadati lapangan Kecamatan Waringin untuk menyaksikan langsung pertunjukan budaya yang tidak hanya menjadi hiburan, namun juga bagian dari tradisi masyarakat menjelang musim tanam. Kepala Desa Gubrih Abdul Bari mengatakan, desanya mengikutsertakan 5 pasang sapi dari komunitas lokal. Keikutsertaan itu merupakan bentuk semangat masyarakat untuk membangkitkan kembali gairah daerah budaya.
13: Atas motivasi dari Musbika, Pak Camat, Pak Kapolsek juga pada ramil yang bikin ini semeriah ini gitu. Jadi dari hati saya mengikuti ini Pak Camat.
14: Hadiahnya apa ini yang diperbutkan?
13: Hadiahnya benar-benar. Kalau karapan sapi ini tidak ada hadiahnya.
14: Karena ini saya jelaskan lagi. Karena karapan sapi ini sekedar hiburan untuk masyarakat, untuk menarik minat masyarakat biar berdondong-dondong untuk menonton lomba-lomba kayak seperti dari tambang dan lainnya. Jadinya untuk khusus untuk karapan sapi itu bukan dilombakan, jadi pertunjukan. Saya jelaskan lagi, itu pertunjukan karapan sapi. Makanya dia dilepaskan satu-satu. Kalau lomba kan dua-dua kan, tadi cuma satu-satu yang dilepas, gantian yang dilepas, pertunjukan. Jadi untuk menarik minat masyarakat untuk memeriahkan HUT RI yang ke-81.
11: Menurutnya, karapan sapi khas Waringin juga memiliki rangkaian budaya yang tidak terpisahkan. Salah satunya, iringan musik saronen dan tarian khusus saat sapi diarak menuju arena pertandingan. Sementara itu, Camat Waringin Misiono mengatakan, pihaknya berkomitmen menghidupkan kembali tradisi karapan sapi agar tetap lestari sebagai bagian dari khasanah budaya bangsa. Selain menjadi upaya pelestarian budaya, menurut Misiono, kegiatan itu juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Hal itu terlihat dari banyaknya pedagang kaki lima dan pelaku UMKM lokal yang berjualan di sekitar lokasi pertunjukan. Dalam pertunjukan itu, sebanyak 13 komunitas karapan sapi dari Desa Banyuwulu dan Desa Gubrih turut ambil bagian. Setiap peserta membawa sepasang sapi pedat jantan, dan sapi-sapi itu dihias dengan berbagai atribut berwarna-warni. Sepasang sapi kemudian dihubungkan menggunakan pangonong, yakni kayu melintang yang diletakkan di atas leher sapi untuk menyelaraskan gerakan keduanya. Pangonong itu selanjutnya dihubungkan dengan keleles berupa kereta kayu kecil yang menjadi tempat joki berdiri untuk mengendalikan laju sapi. Ketika pertandingan dimulai, iringan musik saronen menambah kemeriahan suasana. Para joki berusaha mengendalikan sekaligus menyelaraskan gerakan dua ekor sapi yang melaju kencang di lintasan sepanjang 80 meter. Bagi masyarakat Waringin, kembalinya karapan sapi bukan sekedar pertunjukan dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk menjaga tradisi leluhur sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
1: Pemerintah Kabupaten Jember mengoptimalkan sejumlah bentuk layanan publik di tengah momentum HUT RI ke-81. Beberapa optimalisasi layanan publik yang telah terrealisasi yakni peningkatan layanan kesehatan hingga penambahan sarana-prasarana pemadam kebakaran. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember pada Senin 17 Agustus 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan diikuti jajaran Forkopimda Plus, pimpinan instansi, pelajar hingga perwakilan perusahaan asing yang berinvestasi di Jember. Upacara berlangsung hikmat. Setelah upacara, Pemkab Jember melanjutkan rangkaian kegiatan dengan menyerahkan remisi secara simbolis kepada sejumlah warga binaan serta penghargaan kepada atlet Jember yang berprestasi. Pemkab Jember juga menyerahkan bantuan kendaraan pemadam kebakaran untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati Fawaid mengajak masyarakat untuk memaknai kemerdekaan dengan menjaga persatuan dan mengisinya melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
15: Republik Indonesia ke-81, kemerdekaan tidak diraih dengan mudah, maka kita harus pertahankan sekuat tenaga. Dan pelayanan mobil home care itu simbol kemerdekaan, pelayanan dasar bagi warga yang tak mampu di Kabupaten Jember untuk Indonesia Raya.
2: Menurutnya, pelayanan kesehatan secara langsung ke rumah masyarakat merupakan salah satu bentuk kehadiran negara, sekaligus cara mengisi kemerdekaan dengan memberikan pelayanan dasar bagi warga yang kurang mampu. Sementara pemberian remisi, penghargaan atlet, hingga dukungan kendaraan pemadam kebakaran menjadi bagian dari upaya Pemkab Jember untuk menghadirkan manfaat kemerdekaan melalui pelayanan publik, apresiasi prestasi, serta penguatan layanan bagi masyarakat. Ia berharap semangat persatuan yang tercermin dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini dapat terus diwujudkan melalui berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jember. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
1: Jumlah pengguna jasa kereta api di daerah operasional 9 Jember selama periode libur peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 mencapai 91.000 penumpang lebih. Tercatat selama periode tersebut, stasiun kereta api Jember masuk kategori aktivitas layanan penumpang tertinggi di sepanjang daerah operasional 9. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
2: Pendengar, mobilitas penumpang kereta api di wilayah Daop 9 Jember meningkat menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selama periode 14 hingga 16 Agustus 2026, tercatat sebanyak 61.578 penumpang menggunakan layanan kereta api di wilayah tersebut. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan jumlah tersebut terdiri dari penumpang yang berangkat maupun tiba di sejumlah stasiun yang ada di wilayah Daop 9 Jember. Angka tersebut meningkat sekitar 5% dibandingkan periode 7 hingga 9 Agustus lalu yang mencatat sekitar 58.000 penumpang. KAI memperkirakan mobilitas masyarakat masih berpotensi bertambah seiring berlangsungnya momentum libur hari kemerdekaan. Untuk perjalanan pada tanggal 17 Agustus, KAI juga memberikan diskon tiket sebesar 17%. Promo tersebut berlaku untuk pembelian tiket pada tanggal 14 hingga 17 Agustus dengan ketentuan dan ketersediaan tiket yang berlaku.
3: Di wilayah Daop 9 Jember terdapat promo diskon 17% yang berlaku untuk 7 kereta ekonomi komersil, yaitu KA Blambangan Express, Rangga Jati, Wijaya Kusuma, Mutiara Timur, Ijen Express, Rogawa, dan KA Sangkuriang. Untuk program promo tersebut, KAI Daop 9 Jember menyediakan kurang lebih 3.800 tempat duduk dengan tarif diskon 17%. Jumlah tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan tiket perjalanan dengan harga lebih terjangkau pada momen hari kemerdekaan.
2: Pendengar, untuk mengantisipasi tingginya mobilitas selama libur kemerdekaan, pihak KAI juga mengimbau untuk para penumpang merencanakan perjalanan lebih awal, memastikan kembali jadwal keberangkatan serta datang ke stasiun lebih awal. Penumpang juga diminta memperhatikan ketentuan barang bawaan dan memastikan identitas yang dibawa sudah sesuai dengan data pada tiket. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Demikian rangkuman berita selama sepekan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hidayat. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro siji. Bareng Isun Kang Uun sehat, uga dibarengi bintang tamu
1: Mbok Siti Sukasih
0: uga sehat. Nang kini dibarengi uga Mbok Retno Palupi hang milihaken lagu-lagu jalukan di kongkuk uga sehat. Ya wis muga dulur-dulur kabeh rujak sutur nang dibiayain riko panggonane sehat tuh kabeh. Gampang no rezeki ini lancar no usahane dulur. Sunteni kabar riko ya, tekani kabar riko nang kini. Berarti riko onoring sasono sehat. Saat durungi kabar riko tekok ini riko sun adang lambi gending. Hang tembyangi kembyang galengan, hang gandang mbok wiwin. Diangkat mbok reno yuk.

0: Eh, dulur, saiki sun buka lawange ya. Nenteni riko, hang urut, hang ngantri, hang sabar ya. Ayo diterima nang 33 66 52.
1: Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Rujak soto.
0: Lho, sopo iki Kang? Kang, eh. Klenti kabare.
2: Kabare tahes-tahes mawon.
0: Alhamdulillah. Kang Madun. Kang Burawi riko. Kari lawas riko, Kang.
2: Sane.
0: Kang Rahman.
2: Ah, niku lara.
0: Walah, alhamdulillah sehat iki, Kang. Siti Bondo iki.
2: Alhamdulillah, nek Kang Rahman Siti Bondo niki tahes-tahes.
0: Alhamdulillah, sami Kang, muga-mugi
2: teng ngriki. Mboke pripun, mboke?
0: Hah, sae, Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Kene dibarengi Mbok Repno maning.
2: Sinten niku Mbok Rohma?
0: Mbok Repno. Operator. Mbok Retno Palupi.
2: Niku sehat niku.
0: Alhamdulillah temenan.
2: Niku ne wonten rujak tenenan niku.
0: Rujak kecut maning ya, Kang?
2: Niku sing kecut-kecut
0: niku. Seger. Kek gulane gula aren manis.
2: Tapi Baretno, Baretno manis. Heeh.
0: Dulane gula aren wae manis ya seger iki lho, Kang. Wis pokoke
2: tembange nopo?
0: Gending bareng dhek. Iya lali engko. Gending waran.
1: Lagunipun nopo?
2: Terus disediaken nopo niku?
1: Kata.
0: Piye wonten nopo? Kapuronto won kembang kapuronto.
2: Kapuronto.
0: Nggih.
2: Nggih pun niku pun.
0: Kapuronto nggih.
2: Kula Kang Uun nek Jawi boten ngertos.
0: Nggih belajar suwi saged to, Kang?
2: Napa?
0: Suwi-suwi saged belajar kata
2: dengan kan niku lo sregep menepet niki.
0: Nggih. Sunut punti siang semenep napa pun radi saged niku usinge.
2: Ah, iki niku wonten sinten ya Jekias Moro.
0: Nggih.
2: Nggih salam salam
0: nggih.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Kale Mbak Sosin teni ki jenenge.
0: Mbak Siti Sukasih.
2: Mbak Siti Sukasih.
0: Nggih.
2: Oh niki kan ponane Elvi Sukai. Wonten Mbak Siti Sukai.
1: Nggih.
2: Mbak Siti Sukasih. Kale Kang Uu.
0: Nggih.
2: Mugi-mugi diparingi kesehatan kali Allah. Wonten malih barek Nova Lupi lagi guyang-guyu nih.
1: Nggih, mesam-mesam niki.
2: Mesam-mesam nggih, lha jenenge manis nih.
0: Manis wonten Mbok Kang. Masih diwehi rujak kecut, kecute dadi manis gula Jawa.
2: Gula Jawa bener. Wonten Putra Madura, nggih. Putra Magenda yuk melong.
0: Yuk melong nggih. Lilik Suryani wonten ngiriman niku.
2: Lilik Suryani.
0: Heeh, mesti titip salam teng jenengan niku.
2: Oh, Trenggalek.
0: Nggih.
2: Sugeng siang Mbak Lilik Suryani.
0: Nggih.
2: Mugi-mugi diparingi kesehatan kali Allah.
0: Nggih.
2: Wonten malih Lumajang Pak Gandu.
0: Pak Gandu, nggih.
2: Bunda Mutia.
0: Kencong.
2: Bang Madon.
0: Nggih. Balung.
2: Wonten malih Pak Sukadi.
0: Nggih, Majang Pak Pak Kadi.
2: Kamburawi.
0: Menambar Ambulu Kamburawi muncul, Kang.
2: Ayo muncul, Kang.
0: Nggih. Dinteni Kang Rahman ngeri kok.
2: Kang Un.
0: Dalem.
2: Terus si Kang Kurawi loro untu.
0: Ditambah nih merang iku Kang.
2: Lah,
0: dia meri arang-arang.
2: Terus wong metu ro merang.
0: Iya, iya merang-arang.
2: Wonten malih niku Kang. Paijo.
0: Kang Paijo nggih Banyuwangi.
2: Nggih.
0: Mbok Yaya.
2: Malih. Pak Haji Holili.
0: Pak Haji Holili. Kalisat nggih.
2: Ah nggih Pak Haji Holili, wonten Pak Aloy. Wonten Bang Hendra.
0: Nggih.
2: Pak Rendi.
0: Nggih, rupa terang Ibu.
2: Terakhir untuk Pak Rianto, mugi-mugi diberi kesehatan kali Allah.
0: Amin.
2: Wonten malih ya cinta.
0: Nuh nggih.
2: Kasih lagi. Rujak soto.
0: Weto temenan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, diterima telu-telu 6M5 loro.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rujak soto.
3: Eco temenan, Bab.
0: Kang Madun. Wih,
3: kadung iki bener. Kadung mau iku
0: luput. Ngetong meh podo kadung anu ya.
3: Iya ta. Bedo kan.
0: Iya kok
3: usinge bening podo ya.
0: Iya. Mirip-mirip Kang Burawi.
3: Kadung nurut Mbok Siti Sukasih kelen di usinge, Mbok.
0: Enak weh jare.
3: Enak
1: nggih.
3: Kaya sawi buki.
0: Ya temenan.
1: Menul-menul.
3: Punul kaya gatot.
0: Kaya giatot, gatot tahang cemeng. Aduh, nono weh.
3: Sehat Kang Uun ya.
0: Alhamdulillah riko sehat pisan ya saduluran kono kabeh.
3: Sehat. Iki kangen tok iki kok suling tau.
0: Heeh, wis tapi sehat weh. Saiki maki nutukan pegane njobo. Ono tugas maning.
3: Iya.
0: Tapi insya Allah kisuk bisa malebu.
3: Mangkane isun pikir-pikir poh Kang Antok iki mulai minggu wingi nang.
0: Kepungkur yo.
3: Sampai minggu kirang minggu iki.
0: Iya, yes, sendungane biyen tambahan meni tambah sehat.
3: Oh iya.
0: Salam nang mbok nang boke nang dulu-dulur ngono ya. Salam sehat biyen.
3: Oh iya, salam sehat kabeh. Dari gini, alhamdulillah iku operatore Mbok Retno.
0: Mbok Retno Palupi.
3: Iso nanu Mbok goletno gendinge Suci Taci. Judule wis tau dadi cerita, Mbok.
0: Wis tau dadi cerita.
3: Saka Suci Taci.
0: Suci Taci.
3: Penyakit Banyuwangi yang paling cantik zaman ini Kang
0: Gulung Goleki.
3: Iya, judulnya wis tau dadi cerita.
0: Wis tau ya. Dadi cerita.
3: Pengen iku diputer kok ambil Mbok Nova iku winginane iku.
0: Winginane oh iya.
3: Eh salam celeng ya.
0: Yuk.
3: Wis kanggo Kang Rahman alhamdulillah wis ngawali ku mau ya. Ya, imparan-paran
0: wis. Imparan-paran wis wong rezekine ing padha kae yo.
3: Belajar.
0: Iya, belajar wong sing.
3: Basa using iku wis pokoke anu insyaallah mengko bisa.
0: Bisa, mong padha mbi Jawa mek lain beda logat.
3: Isun dhewe iki dudu tetese wong Banyuwangi tapi usinge padha ambek wong Rejo Jambi kono ya.
0: Lho temenan ngono, kira-kira pengen asli Banyuwangi jane ngono. Temenan ngene ngapusi kok.
3: Wong Jember tapi pusinge.
0: Wah, deles pisan.
3: Alhamdulillah wis. Terus kanggo Kang Doni pisan ring Banyuwangi. Terus ono Kang Paijo, Pak Teguh. Kang Putra Madura.
0: Iya.
3: Wah, sugeng siang selamat awan siang wis. Wis kanggo kabeh wis
0: kanggo. Yo.
3: Tum-tum waktu. Muga-muga dulur-dulur ring tau mlebu bisa mlebu.
0: Amin.
3: Iya. Masalah yo acara ni Riko Kiantri yo kelebihan.
0: Iya, itu rebutan. Ya kutu sabiar.
3: Kutu sabiar.
0: Boleh golek sehat.
3: Ya wis kanggo Kang Bun ambi Mbok Siti Sukasih. Semoga-moga lancar-lancar biayain rezeki ini ya.
0: Amin, sampe alike.
3: Yang penting kesehatane.
0: Heeh.
3: Wis Mbok Rekno. Moga-moga gendinge ketemu ya.
0: Wis ketemu, ketemu Mbok Rod. Wis ketemu.
3: Cerita.
0: Durung mangke golek kae.
1: Nyelempet ta
0: sih. Heeh, nyelempet balik.
3: Oh, ya kadung iku yang ketemu. Engko anune wis tau tatu Mbok teko Suci Taci pisan Mbok.
1: Tatu.
3: judulnya wis tahu tatu
0: wis,
3: ya.
0: Wis tahu tatu.
3: Eh, teko siki tacik pisan wis. Eh, matur nuwun Kang Uun.
0: Yuk.
3: Terima kasih.
1: Nggih.
3: Cek soto.
0: Weco temenan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sing pertama
0: durung.

0: Pendengar Cek Fakta untuk siang hari ini, sebuah unggahan Facebook menawarkan bantuan subsidi tahun 2026 dan menyebut masyarakat dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan berbagai subsidi, mulai dari pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, hingga pendidikan. Unggahan tersebut meminta masyarakat untuk segera melakukan pendaftaran karena kuota disebut terbatas dan mencantumkan tautan untuk mengakses formulir pendaftaran. Tautan yang dicantumkan dalam unggahan bukan merupakan saluran resmi pemerintah. Saat diakses, tautan tersebut mengarah pada pengguna ke formulir yang meminta nama lengkap sesuai dengan KTP dan nomor Telegram aktif. Kemudian meminta kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram. Pola tersebut mengindikasikan modus phishing atau pencurian data. Kemensos juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada akun atau tautan yang mengatasnamakan pemerintah serta selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi. Kesimpulannya, unggahan yang menawarkan pendaftaran bantuan subsidi pemerintah 2026 melalui tautan tersebut merupakan konten palsu dan berpotensi menjadi sarana penipuan atau pencurian data.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kang Agus Lis, selamat ngurungokaken ya. Mbok Tila, Kang Dwi, ayo podo ngurungokan apa ya. Ojo lali kakek Rasuli Mbok Endang. Ayo diterima tamu 336652.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Rujak soto.
2: Eco, saestu.
0: Eco temenan. Uncar ya, leh.
2: Sugeng siang
0: tahun. Sami-sami.
2: Sugeng siang Mbok Siti.
0: Luka cinggi.
1: Sami-sami.
0: Kesemburungan kerti kabar ya.
2: Sugeng siang Jenritno.
1: Sugeng siang ini kemesam-mesam.
0: Harap keldi ketemu biar kok Kang. Kang Burawi ae. Kang Burawi. Digolek wong-wong rek sengidan tok ya kat pengen. Nang ndi dene? Salami Mbok Ribut.
1: Ambulu.
0: Ambulu ya. Biasa.
2: Mbok Ribut to sing gelem nang isun.
0: Yo ora leri kok. Mendo-mendo iku suarane no bingung Mbok Ribut ndik milih keliru milih engko. Kecolongan maning. Bolak-balik nyolongi sundo aku walek-walek tok. Sampe nang tanah kira Putra Magenda tibake nang ndi? Nang aduh wis naraga jampi tibake nyeri
2: Mbok Siti.
1: Nggih.
2: Isun kepingin ngrungokno gending.
1: Nggih, gending napa?
2: Gendinge arane umbul-umbul tapi hangkuntulan.
0: Umbul-umbul hangkuntulan. Kedawa Kang, umbul-umbul ku dewa ya.
2: Oh, sing sing dawa iku kalongan. Wong isun iki tetese wong Banyuwangi.
0: Iya. Umbul-umbul iku dawa ya. Iya wis men iku nuh. Umbul-umbul blambangan iku ro.
2: Iya.
0: Aduh.
1: Sakendian.
2: Kan iki hari kemerdekaan.
0: Oh. Iya, iya wis bener Mbak Retno, umbul-umbul golekno wis Kang Burawi kinclak-kinclak aku kadung diturut ae mencak kuwi ta. Meloncat gaduk nah, kono blambangan.
2: Iya, Kang. Salame Mbok Siti.
1: Nggih.
2: Tunggu Kang Rahman. Kesuwun, Kang. Terus ana dulur isun nang ana Balung. Kang Madun.
0: Kang Madun yo.
2: Muga sehat riko Kang.
0: Amin. Kang Berawi Kang Imron maning suwi sing tau mlebu iku wuluan.
2: Ya sibuk mungkin Kang.
0: Iya.
2: Ya kesibuk ping pindone ya mungkin jenenge rujak soto iki royok Kang. Ya oke keting-keting
0: Kang. Sampai kipi.
2: Gijine kepingin meleon.
0: Iki Kang Gupron anu kok nek Kang Gupron arep dibianting tak kerja HP ne.
2: Iya, kepingin apa iku kecetlut. Ini keturutan. Iya. Pokoke sing gak telaten ya dibanting
0: sama ini. Minggu sabun kok jare tak keldem jare anu warane kok. Kembot itu sampai dicokit buru keneng jadi.
2: Ya, untungnya radio negatif keprok.
0: Ayo lanjut Kang.
2: Salam ya kuyok.
0: Iya.
2: Kanggo mbok ya ya.
0: Seneng piye kae? Mbok Lili Suryani ngenteni kok.
2: Mbok Lili Suryani tampari kaya mbok. Ngecepno wae, nomere ku ngecepno wae.
0: Ngecepno.
1: Monggo.
2: Jauh emosi keturutan. Pokoknya sing pelabunan rujak soto aja sing dudaran tinggi. Mumet keturutan. duit kan.
1: Jangan soto. Temen-temen.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Kang Prawi. Pak Kenot kayak diterima mana yang telu-telu 665 loro.
1: Assalamualaikum. Halo.
0: Aduh. Alhamdulillah, Mbak Lili.
1: Rujak soto.
3: Eca temennya.
1: Terus pun di kabarin, Mbak.
3: Alhamdulillah sehat, Mbak
0: Kasi. Alhamdulillah sehat.
3: Dari salam cantik.
0: Guys, mesem-mesem disambut. Tapi dulur Terenggalek sehat kabeh yo.
3: Alhamdulillah.
0: Salam nang Bulik Tiwi. Kang Paidi,
1: Mbak Saliem.
3: Mbak Saliem tasih wonten sate.
0: Panen nih.
1: Panen.
3: Nggih, dereng. Tasih maten.
0: Meh panen wis.
3: Anu. Panen jagung.
0: Nggih.
3: Bulik Tiwi tasih nampak wonten lapangan, Kang.
1: Rame Agustusan mriku.
3: Nggih,
0: rekeng sak SD
3: Mbak
0: Siti. Nggih. Salam nek nang Jat Niko.
3: Adik Jat Nika tasih dolan.
0: Iya. Rame Agustusan ya ke barang ibarat nang. Nggih, rae
3: kerja sak SD
0: kan. Heeh, wis padha. Tapi hawane udan ta panas kono?
3: Bentar.
0: Oh, padha.
1: Bentar sami jember bentar.
3: Jeneng kek kalau dalu nika Jawa ukur-ukur.
1: Mboten wonten Jawa mriki.
0: Ukur-ukur.
3: Jeneng nika mbok pilih gremes pas anu. Radia dikrep niku lho, Kang.
0: Krok ledi ku.
3: Inggih. Tembangipun Nyancang Ati kemawon.
0: Nyancang Ati Mbok Kruno.
3: Saking Wandra.
0: Nggih.
3: Padha terus salam ya, Kang.
0: Monggo.
1: Nggih, monggo.
3: Nembe wonten nang Burawi.
0: Nggih.
3: Siang, Man. Nggih wonten. Mas Madun.
0: Nggih.
3: Dhuwun Bapak Rahman syukur siang.
0: Nggih.
3: Nggih wonten. Anu Bapak Imbram nika tasih sibuk.
0: Sibuk.
3: Tasih pada suket.
0: Iya sir. Ngadung gantung malah diuncalakan melayu nang telepone maning iku.
3: Kata kok mboten derek.
0: Iki mau tapi wis sehat wis rada sehat. Mbok Lili iki mau mage ana tugas nang jaba anger kudu dimarekan dina iki. Insyaallah kesuk bisa.
3: Marai
0: anu ae
1: tasang gaprek.
0: Iya. Ka estu. Temen. Mbok kang atuh rodok nambeng ayo. Ya.
3: Oke, kakem anu. Mbak Retno Borneo nggih, Kang.
0: Nggih.
3: Duwen Mas Joni.
0: Nggih, Banyuwangi.
3: Mas Joni. Oke, kakem Tatak Teku.
0: Nggih.
3: Kalian Mas Gandus kan
0: dia. Eh, lumajan.
3: Kakem Bapak Abdullah nggih kan?
0: Nggih.
3: Kalian Bapak Putra Magenda.
0: Nggih.
3: Kasihan Bapak Putra Magenda.
0: Nggih.
3: Iki kakem anu Ibu Yaya.
1: Kalisat.
3: Nggih. Kalian Bapak Haji Halili kan dia.
0: Nggih. Mbak Mutia.
3: Nggih, Mbak Mutia, kesian Mbak Mutia.
0: Rada suwi nang mlebu iku.
3: Anu tasih goreng tahu.
0: Aja kasen piye taune yo.
3: Lawan tahu sak pabrik. Heeh. Iki kakem Mas Putra Madura nggih, Kang.
0: Nggih.
3: Kalian Mas Gufran.
0: Nggih.
3: Mas Rendra supe kan?
0: Nggih.
3: Apa Cemboro?
0: Cemboro ya Mas Lindra.
3: Nggih, kakem sakemawan nggih Kang Uun.
0: Nggih, nggih.
3: Iya mesti kita ngetaken.
0: Amin.
3: Mriki nipun kagum pianten kang tebih kemawan.
0: Nggih, insyaallah.
3: Kang wonten Gorontalo.
0: Nggih.
3: Kasihan sih kang Makarya. Kakang kagum nanu Mbak Siti nggih.
1: Nggih.
3: Duren kang UU.
0: Nggih.
3: Sugeng santen masuk kang ati kemawan.
0: Wis matur nuwun.
3: Lancar kini pun nggih.
0: Amin.
3: Kagum Mbak Retna salam cantik Mbak Retna.
0: Nggih.
3: Nggih. Atas manuan deh kan.
0: Nggih.
3: Rucak satu.
0: Eco temenan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, wis diangkat pok.

dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Yah, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember, tuntas.

0: dilanjut Kang Sabtono, Mbok Indah, selamat ngelokakan nang acara ni rujak. Tutu, ayo wis diterima maning telu-telu 665 loro.
1: Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rujak. Rujak soto.
2: Ijo temenan, Kang.
0: Aduh. Kabar e kene, Kang?
2: Oh, alhamdulillah, Kang. Kabar e, Kang? Yo apa, Kang?
0: Alhamdulillah sehat pisan kene.
2: Oh, yo gak lali nang aku sampean, Kang.
0: Sik. Kang sapa yo?
2: Sapa yo?
0: Kang Madun tutuk.
2: Tutuk nek Kang Madun kan karo gak mlebu iki, Kang.
0: Turung. Wis mari.
2: Oh, mari wis.
0: Iya.
2: Oh.
0: Turung nandir kok, Kang. Kang Rendi ta?
2: Kabari pripun jare? Kabari pripun?
0: Sehat, sehat jare.
1: Alhamdulillah.
2: Iya. Nek kau duwe selebar jaluan gak Madun.
0: Halo.
2: Kang.
0: Kang nang diri kok, nang diri kok.
2: Kang ngasih lili.
0: Wah. Kok malah suarane malah ngelenting gitu ya, Kang Haji?
2: Lah opo, Kang?
0: Loh. Suarane koyo malih riko.
2: Koyo opo?
0: Mau koyo malih, malih cengkling gitu. Ngomongin ngapusi tok.
2: Oh, ngono yo.
0: Heeh.
2: Nek aku ngomong Jawa jar kelacir, Kang.
1: Mboten napa-napa.
0: Wis biasa kabeh kelaciran kok, Mage.
2: Iya.

0: Arep lambi tulur-tulur ya.
1: Kang, boleh apa? Saiki pulsa yen larang.
0: Iya.
1: Apa sehat?
2: Sehat.
0: Insyaallah sehat.
1: Yo, alhamdulillah.
0: Gendinge lho Kang, meneh lali.
1: Gendinge Kang. Golek jangeran ae Kang.
0: Iya wis jangeran. Maran yo.
1: Ken bak repot-repot Kang.
0: Gebyar-gebyar.
1: Iya yo wis.
0: Gebyar-gebyar janger.
1: Tak salam-salam itu so ya kan?
0: Iya wis monggo.
1: Ono Haji Muhid. Ono Mangkurawi yo. Kang Doni. Bunda Mutia iku meneh suwe wis.
2: Nggih.
0: Heeh. Yo
1: suwe. Ono Pak Rahman, Pak Rahman ya.
0: Heeh, Pak Rahman. Citi Bondo.
1: Ono Citi Bondo iku. Iya. Ono Jak Madu,
0: Jak Bibi. Mbok Bunga.
1: Mbak Bunga juga ono Lili Suryani.
0: Lili Suryani heeh.
1: Iya. Sopo maneh Kang?
0: Mbok Mutia.
1: Oh, Bunda Mutia mari wis.
0: Durung kencong.
1: Iya, dikencong iya.
0: Heeh.
1: Ya Pak Rudianto itu meneh.
0: Heeh, Kalimantan iku yo.
1: Bang Pak Ijo. Pak Yul.
0: Heeh.
1: Nih Pak Yul di Batra. Nih Pak Rianto di Batra.
0: Rudianto.
1: Iya, kabeh wis Kang?
0: Iya wis.
1: Kabeh.
2: Nggih.
1: Muga-muga sehat selalu panjang umur yang barokah.
0: Amin, sak wang sule.
2: Amin.
1: Ben semangat ono nang rujak soto Kang.
0: Heeh. Amin.
1: Selaku ne tak gente di kene ae
0: yo. Iya, iya.
1: Rono Kang. Yo wis Kang.
0: Nuwun
1: Kang.
0: Yo.
1: Rujak soto.
0: Cok temenan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tiba Kang Haji Halili kali sasemono suarane digelek digawe gawe male cilik-cilik kena. Ayo ditiru maning 3365 loro.
2: Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsayang Siti Sukar.
0: Hei.
3: Sehat.
2: Amin.
3: Iya.
2: Rujak soto.
3: Eco temenan nyemanungku.
2: Muncar.
0: Muncar iki.
3: Cekko me klepai.
0: Wah, Siti suka sih tak kerapal nang riko iki.
3: Iya.
0: Kelenti muncar kabare kae.
3: Kenal wisun saking gak nyopo iku.
0: Iya.
3: Lagu niku.
0: Heeh.
2: Napa?
3: Perjuangan petang 45.
2: Perjuangan petang 45.
3: Iya.
0: Heeh.
3: Ono kan?
0: Ono, perjuangan petang 45 Mbak Retno.
3: Yo salam be, kanggo kabeh yen wis mlebu. Jane aku tak ada jowo buri-buri iki oleh ati ngrungokke sing mlebu sapa-sapa
0: ono. Mane tepat bisa mlebu Solo iki yo.
3: Iya gak aku trae ngalan nang Pak Rahman.
0: Gayane tetep ya Hendri kowe iku ya.
3: Iso ngrungokne sing ngoleng-ngoleng salam-salam iso salam sehat kan ngono.
0: Heeh, tapi angger tulut-tulut mesti nyangking ngeri kowe iku titik nek salami. Oh, kan kerisuwe Madura yang tak mlebu putra Madura iki yo jarene.
3: Kudu sing kerisuwe iso ngrungokne terus.
0: Ayo iku bendok kuping to ne.
3: Tolong masukan gak mlebu. Diwakili Siti suka isih. Ya salam sehat kabeh wis
0: kenal.
2: Amin.
0: Salam isu nang bok-boke kono.
3: Yo. Sing penting iso ngabsen.
0: Heeh.
3: Salam sehat kabeh ketelo niku.
2: Amin.
3: Santeni lagu ni.
0: Yo. Heeh. Cok temenan.
2: Nyamanungku.
0: Iya wis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kerno dimulai wis. Aduh.

0: Wis dulur, sakrene wis cukup. Isun pamit sulung ya. Keciput dipangan kuro, salah luput njaluk sepuro kecaruk. Kisuk dino minggu tanggal 23 jam hang podok. Honoring acara rujak soto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama rujak soto, dan kali ini kita menjelang 52 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya RRI Jember mengumandangkan panggilan sholat asar untuk Jember dan 4 kawasan yang sewaktu.
1: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan asar untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Islam telah memberikan tuntunan dalam bercanda agar canda yang dilakukan itu tidak berbalik menjadi dosa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bercanda. Beliau sering mengajak istri dan para sahabatnya bersendau gurau, tentu untuk membuat mereka merasa bahagia. Namun, candaan beliau tak pernah berlebihan. Tetap ada batasannya. Ada beberapa adab bercanda yang harus diperhatikan, seperti tidak berlebihan dalam bercanda, tidak menggunakan aspek agama sebagai bahan untuk bercanda, menghindari menggunakan candaan sebagai kebiasaan. Kesungguhan dan keseriusan adalah karakter pribadi muslim, sedangkan kelakar hanya sekedar jeda, bentuk rehat dari kepenatan. Bercanda bukan untuk mencemooh dan mencaci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok." Terakhir, isi candaan bukanlah dusta dan tidak dibuat-buat. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta hanya agar orang lain tertawa." Celakalah. Hadis riwayat Abu

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada, salam lestari. Saya Eti Darmiati bersama Bung Kuku, Faiza Dama, Nova, Novita dan kawan-kawan yang bertugas sore ini. Kami menghadirkan Green Radio, istimewa pendengar karena kita bersama tim dari cabang Dinas Kehutanan Wilayah Provinsi Jawa Timur, wilayah Jember. Belum apa-apa, sudah tegang. Oke, hari ini hari istimewa, harinya Sabtu ya. Dan kita akan berbincang tentang hutan lestari masyarakat sejahtera. Pendengar, dalam program Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera, obrolan kita sore ini sebuah ruang bincang yang mengajak kita semua untuk lebih peduli dan mengenal lebih dekat pengelolaan hutan di sekitar kita. Hutan bukan hanya soal pohon, bukan soal kayu, tapi juga soal kehidupan, mata pencaharian, dan masa depan generasi mendatang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama tiga narasumber istimewa yang akan berbagi cerita dan pengalaman mereka. Satu persatu segera saya perkenalkan pada Anda. Yang pertama, ini sebenarnya gak asing ya, karena sudah berkali-kali kita on air. Ada Mbak Indra Lestari Popang, beliau penyuluh kehutanan terampil cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, wilayah Jember. Selamat sore Mbak Indra.
2: Selamat sore Bu Eti.
1: Sehat selalu.
2: Sehat ya. Iya. Selamat sore juga para pendengar Pro 1 RRI Jember.
1: Iya. Salam lestari.
2: Salam lestari, betul. Salam lestari.
1: Oke, okay. Ini perjalanan jauh kan dari arah selatan ya? Masih tetap di sana?
2: Enggak. Dari rumah tadi.
1: Oh, dari rumah. Saya pikir dari wilayah kekuasaannya.
2: Tidak, Bu.
1: Iya. Oke, okay, baik. Kemudian Mbak Indra izin saya perkenalkan tamu berikutnya. Ini juga tokoh-tokoh istimewa ya Mbak Indra ya.
2: Iya, betul. Ya.
1: Yang pertama yang dekat dengan saya dulu, ada Mas Muhammad Nurul Faton dari kelompok tani hutan Santoso Lestari. Assalamualaikum, Mas.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Ibu.
1: Iya, selamat sore, selamat datang di RRI.
3: Oke, terima kasih Bu.
1: Iya, bisa disebutkan dulu KTH Santoso Lestari ini ada di wilayah mana?
3: Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Faton, biasa disapa Faton. Kita berada di wilayah Desa Klungkung, Kecamatan Sukrambi, Kabupaten Jember, yaitu di lereng Argopuro di Hutan Rakyat Desa Klungkung.
1: Siap. Jauh-jauh dari Klungkung. Tapi bukan Klungkung Bali nih ya.
3: Bukan, Bu. Klungkung Jember. Alhamdulillah Klungkung Jember.
1: Baik, terima kasih Mas Faton. Kemudian ada Pak Kasim. Pak Kasim ini dari kelompok tani hutan Sumber Kembang Mandiri. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, selamat sore.
1: Iya, selamat datang di RRI. Bagaimana kesan pertama masuk ke RRI Pak?
4: Kesan pertama ya tentunya deg-degan gitu. Sebenarnya iya. Apa yang akan kita bicarakan tuh hampir seluruhnya hari-hari kita bicarakan di sebuah kelompok gitu. Iya. Tapi karena pertama kali kita siaran langsung, kayaknya ada sedikit apa ya deg-degan gitu. Tapi mudah-mudahan tidak.
1: Iya. Gitu. Jadi kesan pertama deg-degan, deg-degan gitu ya Pak Kasim. Iya. Ya padahal kita sudah ngobrol lumayan banyak tadi Pak. Masa nggak hilang deg-degannya? Hilang ya?
4: Hilang sudah.
1: Baik, saya ke Mbak Indra terlebih dahulu. Kita mulai perbincangan dari hutan ya. Kelestarian hutan itu begitu penting bagi kehidupan kita. Pertanyaannya mungkin dari yang mendasar itu Mbak. Sebenarnya mengapa ya kelestarian hutan itu kok begitu penting bagi kehidupan kita? Katuran.
2: Terima kasih Bu. Jadi hutan itu sangat penting sebenarnya untuk kehidupan, bukan cuma untuk yang masyarakat di sekitar hutan ya Bu, yang kelompok-kelompok tani hutan yang kami hadirkan di sini. Bukan hanya itu, tapi dengan isu yang sekarang ini ada Bu ya, satu seluruh Kalimantan terbakar, ternyata dampaknya sampai ke luar negeri. Nah, sepenting itu hutan Bu. Jadi hutan itu penyangga kehidupan, bukan cuma ekosistem yang ada di dalamnya, tapi juga kita manusia yang mungkin bahkan bisa dibilang itu jauh dari kawasan hutan, tapi penyangga kehidupan kita juga, ternyata termasuk yang sehari-hari kita butuhkan oksigen, kemudian apalagi air, air terus menahan banjir, longsor, dan banyak lagi manfaat hutan, apalagi untuk masyarakat yang domisilinya itu atau menggantungkan hidupnya di sekitar hutan, seperti narasumber-narasumber kita yang kami bawa ini dari kelompok tani hutan. Gih, seperti itu Bu.
1: Baik. Gih. Itu dari Mbak Indra. Bagaimana dengan Pak Kasim dan Mas Faton? Boleh sekilas menyampaikan menurut Panjenengan begitu pentingnya hutan bagi kehidupan Panjenengan dan masyarakat di sekitar. Siapa dulu?
4: Saya tutup deh.
1: Sudah hilang riletnya,
4: Pak. Kami yang secara langsung beraktivitas di sekitar hutan, kami adalah
1: kelompok. Makasih, mungkin lebih dekat ke mic.
4: Nah, kami adalah kelompok petani hutan KPS katanya. Kelompok perhutanan sosial yang selama ini beraktivitas di dalam hutan, ya kami merasakan sendiri betapa pentingnya sebuah hutan secara lestari. Karena apa? Di samping untuk penyangga kehidupan, kita beraktivitas untuk mencari nafkah di sekitarnya, Bu. Ya, seperti itu. Ini penting sekali. Karena apa? Kalau tidak kita jaga kelestariannya, berakibatkan nanti ada longsor yang akan berdampak di masyarakat yang ada di bawah. Jadi kami tekankan bagi untuk seluruh pengurus maupun anggota untuk melestarikan hutan dan menjaga kelestariannya, seperti itu.
1: Jadi mengelola langsung ya, Pak?
4: Mengelola langsung, ya.
1: Oke. Oh, berarti Mbak Indra, Pak Kasim ini KPS sebutannya ya?
2: Iya, KPS, Bu.
4: Kelompok Perhutanan Sosial.
1: Perhutanan Sosial, ya. Baik. Kemudian mungkin bisa lebih diceritakan lagi, kan dampaknya sangat langsung tuh pada kehidupan. Seperti apa, Pak?
4: Kami di dalam hutan itu menanam beberapa jenis tanaman yang terjaga ekologinya, seperti kopi, durian, petai. Dampak akibat dari penanaman di hutan tersebut itu dampak secara ekonominya bisa meningkatkan kesejahteraan di sekitarnya. Di pedagang-pedagang di sekitarnya juga hidup, seperti itu.
1: Termasuk sumber air.
4: Sumber air. Jadi kalau kemarau itu tidak terlalu banyak nyusut, seperti itu, Bu.
1: Sumber airnya di sana yang merasakan sampai ke Jember, ya,
4: Pak? Sampai ke Jember,
1: Baik, Mas Faton, monggo kalau dari sudut pandang Mas Faton.
3: Ya, mungkin di kita tuh hampir sama dengan apa yang disampaikan Pak Kasim, ya, Bu. Tapi di kita itu, kalau semisal hutan itu gundul atau apa, kita langsung terkena dampaknya, Bu. Soalnya di area pemukiman kita itu adalah hutan rakyat, Bu. Nah, di situ kita, di hutan rakyat itu kita mungkin ya, kalau tidak ada hutan rakyat itu, kita tidak bisa makan itu. Karena hutan tersebut itu juga sebagai dapur bagi kita, Bu.
1: Kalau lokasi bisa diceritakan, saya paham sih, tapi pendengar dan pemirsa kan belum tentu. Ya.
2: Iya, betul.
1: Artinya untuk dari kelompok tani hutan rakyat dengan tempatnya Pak Kasim.
3: Nah, kalau di kita itu hutan rakyat itu udah hutan yang dimiliki oleh warga atau yang terletak di tanah-tanah warga itu. Nah, di situ kita,
1: tapi tetap di lereng ini ya,
3: lereng pegunungan. Nah, di situ kita ada beberapa pohon-pohon yang betul ditanam oleh warga, dan juga di bawahnya itu kita manfaatkan untuk tanaman seperti tanaman apa, kayak kopi atau tanaman yang bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari itu.
1: Oke. Agak jauh ya kalau dengan Pak Kasim.
3: Di bawahnya kita.
1: Di bawahnya. Okay,
3: di bawahnya.
1: Pak Kasim yang
4: di atas.
3: Di atas.
1: Wah, lebih dingin ya, Pak?
4: Lebih dingin, ya. Memang sejuk.
1: Baik, itu sekilas. Jadi bisa dibilang bahwa ini tiga sudut pandang ya, Mbak Indra. Jadi dari penyuluh, kemudian dari KPS, dan juga kelompok tani hutan rakyat. saling menguatkan, mulai dari fungsi ekologis, kemudian kelembagaan kelompok, sampai langsung ke dapur rumah tangganya ya. Oke. Mbak Indra lagi, sebelum saya ke kelompok tani lagi nih, mungkin bisa menambahkan dari apa yang disampaikan oleh dua narasumber istimewa ini, langsung saya dibawa dari lereng gunung.
2: Saya tambahkan gini Bu, jadi kalau statusnya mungkin ya yang berbeda itu adalah status kepemilikan lahannya. Betul, tapi untuk fungsinya sama aja Bu. Jadi kalau hutan itu kan yang didominasi pepohonan. Nah kalau Pak Kosim ini dari KPS itu statusnya adalah hutan, kawasan hutan yang ditetapkan oleh negara. Jadi mereka diberi akses legalitas untuk mengelola kawasan hutan dan memanfaatkan hasil yang ada di dalamnya secara lestari tentunya. Kalau yang dari kelompoknya Mas Faton Santoso Lestari ini, itu adalah kelompok yang yang mengelola hutan rakyat, di mana statusnya ini adalah status hak kepemilikan.
1: Hak kepemilikan.
2: Iya, betul. Okay. Jadi bedanya di sana. Cuma mereka juga mengelola lahan kepemilikan mereka itu untuk ditanami pohon-pohonan. Jadi itu menambah tutupan lahan kita, Bu. Jadi makanya mereka itu merasakan dampak hutan secara langsung seperti itu.
1: Sebelum cerita praktek pengelolaan di masing-masing tempat ya, bisa diceritakan kalau di kelompoknya itu ada berapa orang? Mas Faton dulu.
3: Kalau di kita itu sekarang anggota yang aktif itu ada sekitar 75 orang, Bu.
1: Ya banyak ya. Oke, 75. Kalau Pak Kasim?
4: Kalau di KPS Sumber Kembang itu ada 240 orang, Bu. Yang aktivitas setiap hari.
1: Iya, orang ini ya, bukan orang. Bukan apa namanya? Maksudnya ngitung orang, bukan per kakak gitu.
4: Bukan, bukan. Orang-orang ya.
1: Baik. Sumber Kembang sendiri bagaimana kabarnya sekarang?
4: Alhamdulillah Sumber Kembang ini tetap sejuk, aman, tentram, longsor tidak ada.
1: Longsor tidak ada.
4: Ya, karena kami jaga terus Bu, secara ekologi, ekonomi, sosial kami tetap ini ya.
1: Yang tinggal di sana saling menguatkan.
4: Saling gitu, menguatkan ya.
1: Baik. Kita masuk ke prakteknya sekarang. Jadi praktek pengelolaan di lapangan. Dari KPS sendiri bisa diceritakan sebenarnya kelompok perhutanan sosial itu mengelola hutan dengan cara seperti apa, Pak Kasim?
4: Kami setelah diberi akses dengan skema perhutanan sosial, Bu. Jadi kami akan lebih luas lagi mengelola hutan.
1: Lega ya sudah ya, secara
4: lega.
1: Status
4: karena legal kan sudah.
1: Legal.
4: Ya, legal. Tapi itu enggak jangan apa bebas sebebasnya, bukan seperti itu. Tapi kita tetap taat dengan aturan aturan kehutanan, di mana kita harus menjaga ekologi, ekonomi, sosial seperti itu Bu. Jadi dengan adanya perhutanan sosial kami bisa ada akses lebih luas seperti pembinaan dari puslitkoka kalau udah pasca panen, dari dinas perkebunan seperti itu, terus dari perguruan tinggi seperti itu, karena kami sudah dilegalkan seperti itu Bu.
1: Budidaya kopi masih
4: budidaya kopi ya Bu. Budidaya kopi tetap berjalan ya.
1: Yang cocok di Sumber Kembang jenis apa ini?
4: Arabica robusta. Cocok ya.
1: Unggulan itu berarti.
4: Unggulan ya.
1: Baik. Kalau di hutan rakyat, apa polanya sama atau berbeda, Mas Faton?
3: Kalau di kita agak berbeda tapi intinya sama itu. Nah, di kita itu untuk pola tanamnya itu tanaman kayu itu tumpang sari itu. Jadi untuk tanaman atasnya itu kita pakai kayu keras dan juga pakai kayu yang berbuah itu. Nah, di situ di bawahnya itu kita melakukan tumpang sari, yaitu penanaman seperti kopi dan juga beberapa tanaman lain seperti tanaman rempah-rempah gitu.
1: Apa rempah-rempahnya?
3: Seperti kunyit gitu, jahe gitu, serai gitu, ada kita Bu.
1: Kalau yang tanaman apa istilahnya, yang pohon-pohonan itu lebih banyak apa di sana?
3: Di kita itu lengkap Bu. Kita ada sengon, ada durian, ada mahoni, ada jati, dan juga di area di pinggir-pinggir sungai itu kita tetap lestarikan pohon bambu itu Bu. Karena di pohon bambu itu menurut kita itu tetap menjaga sumber mata air bagi bagi kita itu.
1: Asik. Ada kesadaran untuk menjaga ya, Mbak Indra. Jadi ada dua model yang saling melengkapi. Oke. Dari sisi pendampingan, Mbak Indra, bagaimana peran para penyuluh ini mendampingi pengelolaan hutan agar tetap lestari, dan mengapa isu hutan lestari masyarakat sejahtera itu penting untuk terus kita suarakan?
2: Iya, betul. Maka. Jadi gini, Bu, kenapa hutan lestari masyarakat sejahtera itu sangat penting untuk disuarakan? Karena mungkin anggapan orang-orang ini, wah, kawasan hutan itu hanya untuk dilestarikan tapi tidak bisa untuk dimanfaatkan. Nah, tapi ternyata bisa untuk dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok atau oleh petani, dan bahkan juga dirasakan manfaatnya oleh di luar petani. Contohnya hasil pemasarannya kelompok-kelompok tani ini kan dipasarkan sampai kepada di luar petani sendiri, seperti itu. Atau mungkin seperti jasa lingkungan, kan jasa lingkungan itu berarti bisa dirasakan manfaatnya oleh orang luar kan, ketika kita bisa mengakses jasa lingkungan itu. Terus kalau dari kami, pendampingan itu, kami mendampingi kelompok tani hutan mulai dari penyusunan perencanaan, kemudian kita sampaikan apa aturan yang harus dilakukan di dalam kawasan hutan, apa yang tidak boleh dilakukan, kemudian sampai kepada kemitraan dan juga usaha atau pengembangan usahanya kelompok tani, bahkan sampai kepada perizinan perizinan produk kelompok tani hutan, seperti itu
1: pendampingannya kami. Mulai awal berarti.
2: Mulai dari awal seperti itu, sampai kepada nanti hilir pemasaran dan juga modal atau ini ya. Terima kasih.
1: Ini langsung di bawah apa pendampingan Mbak Indra?
2: Betul. Kebetulan saya penyuluh kehutanan Kecamatan Sukorambi. Oh. Nah, dua-duanya ini kan di Kecamatan Sukorambi, Bu. Yang satu di Karangpring, yang satu di Klungkung. Ya, untuk administrasinya. Iya. Seperti itu.
1: Sulitkah pada saat mendampingi mereka?
2: Pasti ada sulitnya, Bu, ya.
1: Meskipun ada Pak Kasim, meskipun ada Mas Faton, ayo cerita.
2: Tapi sebenarnya Pak Kasim dan Mas Faton ini kalau dengan kami tuh enak, Bu. Cuman maksudnya mereka akhirnya paham apa yang menjadi keterbatasan kita dalam melakukan pendampingan. Pasti ada susahnya ya, karena tidak semua kelompok masyarakat ini yang pertama memikirkan secara berkelompok itu. Paling minusnya itu adalah masih memikirkan secara perorangan seperti itu. Iya. Kemudian mungkin mindset
1: masih belum itu,
2: masih
1: ya,
2: belum proses, betul proses. Karena proses pendampingan kami itu tidak terlihat dari segi angka ya, Bu, karena kita kan membina sosialnya kelompok, membina pengetahuan kelompok juga, itu kan tidak bisa dilihat dari angka ya, Bu, ya. Nah, kalau misalnya keterbatasan kami itu yaitu akses kepada semua petani. Kalau kayak wilayah Pak Kwasim ini kan sebenarnya mungkin administrasinya Karangpring ya, Bu, ya. Tapi sebagian kelompok petani itu ada di Klungkung dan juga ada yang di Panti.
1: Oh.
2: Ya, jadi
1: tiga desa, tiga wilayah.
2: Jadi untuk sampai ke betul-betul semua petani itu keterbatasan kami. Kemudian aksesnya yang sampai ke atas yang masih lumayan terjal dan juga enggak bisa dijangkau dengan saya yang bawa motor gitu ya. Jadi mungkin itu keterbatasan kami. Jadi tapi untungnya kelompok tani ini mau untuk berkelompok, Bu. Karena kalau ketika berkelompok kan penyampaian informasi dan di dalamnya juga ada struktur organisasi ya, Bu. Jadi kalau bahasanya mereka POKJA, kelompok kerja. Jadi POKJA-POKJA itu yang membantu kami dalam memberitahukan informasi yang ada sampai kepada petani, karena tadi ada banyak ya.
1: Dan kalau di 200 lebih ya, Pak.
2: 200
4: ya, 240-an. Ya, 200.
2: Wow. Sebenarnya kalau misalnya perhutanan sosial ini dia bentuknya itu kakak ya, Bu. Kartu keluarga. Jadi dari 240 itu kan sampai kepada anak-anaknya itu jadi lebih sebenarnya. Kalau di KTH Santoso Lestari juga sama, kami tidak bisa melakukan pendampingan langsung kepada perorangan, tapi karena ada pengurus yang membantu kami, jadi di sana tantangannya ya seperti itu. Ya, sama pemasaran paling, Bu, pemasaran dan juga permodalan.
1: Tantangannya
2: seperti
1: di situ.
2: Nanti dari bapak-bapak yang menjelaskan.
1: Bisa cerita baik. Ya. Tapi kalau untuk komunikasi aman ya, Mbak Indra?
2: Oh, komunikasi aman sekali, Bu.
1: Memang
2: aman
1: Mbak Indra bisa Madura?
2: Oh, ya itu. Kurang saya tuh, saya nggak bisa Madura, Bu. Cuman mereka bisa bahasa Indonesia, jadi saya mengikuti
1: amannya di
2: aman,
1: ya. Baik. Oke, kita masuk ke nilai ekonomi hasil hutan, bukan kayu sekarang ya. Tadi kan banyak kita spill tentang kopi. Iya. Sebenarnya kopi ini termasuk hasil hutan, bukan kayu, atau biasa disingkat
2: HHBK.
1: Iya, okay. Betul. Bisa dijelaskan sebenarnya HHBK itu kenapa penting juga bagi masyarakat sekitar hutan? Mungkin bisa diterangkan dari aspek ekologinya.
2: Dari ekonominya juga ya. Jadi seperti ini, karena praktek kehutanan itu kita mau menggeser pola pemikiran yang dulu yang memanfaatkan hutan itu dengan cara menebang. Iya. Ya, itu. Sedangkan kita mau menggeser itu semua kepada kita melibatkan masyarakat juga untuk terlibat aktif dalam pengelolaan kehutanan. Dengan cara apa? Dengan cara mendapatkan uang dengan cara menebang pohon itu kita geser. Dengan cara ada manfaat lain yang bisa kita ambil dari hutan. Nah, itu namanya hasil hutan bukan kayu. Berarti hasil yang didapatkan selain dari kayunya. Ya, termasuk tadi itu kopi atau bahkan dari tanaman buah-buahan dari kayu, misalnya durian, alpukat. Tanamannya kan tidak dipotong ya, Bu ya. Jadi masih bisa dimanfaatkan buahnya. Itu hasil hutan bukan kayu. Makanya karena kalau misalnya menunggu kayu pun, kalaupun misalnya yang di kawasan hutan rakyat, kalau menunggu kayu pun itu kan sengon bisa 5 tahun baru ditebang, Bu. Sedangkan kalau misalnya mereka menanami tanaman hasil hutan bukan kayu, misalnya di bawah tegakannya itu ada rempah-rempah seperti tadi, rempah-rempah atau bahkan kopi yang bisa panen setiap tahun, itu ekonominya bisa meningkat dari sana. Tidak perlu menunggu menebang kayu dulu baru mendapatkan hasilnya. Seperti itu kurang lebih.
1: Kalau dari sisi ekologi, Mbak, keberadaan kopi ini tidak bikin lingkungannya
2: tidak
1: terganggu atau gimana, terancam?
2: Terancam. Gitu, nah, begini, kalau misalnya pengelolaan hutan dengan kopi, karena kopi ini sebenarnya tanaman perkebunan ya, Bu ya. Kita kan taunya kopi ini tanaman perkebunan. Nah, makanya di sana ada yang namanya tadi tumbang sari itu, Bu. Jadi kita mengkombinasikan tanaman kehutanan dan juga kopi yang ada di bawahnya bisa dimanfaatkan oleh petani, tapi tetap dengan aturan yang ada. Jadi tidak boleh tanaman kopi itu hanya tanaman kopi
1: ya,
2: semuanya
1: mendominasi gitu ya.
2: Dan dari segi kopi juga itu ketika terlalu terbuka itu enggak bagus. Nah, ya Pak Kosim ya, yang berkecimpung di dunia kopi tidak bisa, Bu. Jadi butuh naungan juga.
1: Iya. Itu seperti itu. Langsung ke Pak Kosim. Pak Kosim apa Pak Kasim?
4: Pak Kasim.
1: Langsung cerita, Pak. Dari pengalaman selama ini, mungkin selain kopi juga Bapak sudah ada upaya lain gitu?
4: Kami yang dari KPS yang terjun langsung di lapangan merasa sekali dampaknya ada hasil hutan bukan kayu. Seperti misalnya kopi itu pendapatan utama bagi kami, bagi masyarakat yang di sekitar hutan. Selain itu juga ada pohon durian, petai, terus alpukat. Yang itulah secara ekologi kita tanam seperti itu. Jangan sampai kita ada kopi tapi hutannya gundul. Itu tidak bisa, Bu, kita lakukan seperti itu. Nah, karena yang betul katanya Ibu penyuluh itu, kita mulai menggeser.
1: Mbak penyuluh.
2: Nah, Mbak kakak penyuluh.
1: Kakak. Iya, kakak. Ya. Gimana, makasih?
4: Mulai memang harus digeser dari orang itu mengambil kayu, dijual kayunya. Itu bagaimana kita memberi sosialisasi dengan mereka untuk melestarikan hutannya, tapi mereka bisa akses mencari nafkah di situ.
1: Okay. Nonce, Pak Kasim bisa geser dikit ketutupan mic.
4: Oh, iya.
1: Nah, baik. Kalau kopi itu sudah dari tahun berapa? Sudah jadi KPS atau sebelum?
4: Sebelum jadi KPS. Kopi. Waktu itu ada zamannya moneter itu ada penjarahan kayu. Nah, disitulah masyarakat berlomba-lomba menebangi kayu. Nah, dibentuklah sebuah organisasi waktu itu namanya LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Tapi lambat laun akan berubah-berubah dengan kemajuan zaman, terus dilegalkan menjadi KPS seperti itu. Nah, disitu tugas kami memberi penyuluhan, memberi sosialisasi pentingnya kelestarian hutan. Mm-hmm. Jadi mereka tidak boleh lagi menjarah kayu, tapi justru beraktivitas di hutan dengan menjaga kelestariannya seperti itu. Apabila ada pencuri kayu, mereka yang nangkap. Seperti itu.
1: Malah mungkin kebetulan kenal mungkin ya. Enggak ya?
4: Iya, kenal tidak kenal. Itu udah tugas mereka gitu loh. Kenal tidak kenal harus kita. Nah. Jadi berkoordinasi dengan ketuanya seperti saya ya. Kami berkoordinasi dengan petugas seperti itu.
1: Oke, balik lagi ke kopi. Jadi kopi sekarang penjualannya, model penjualannya gimana, Pak?
4: Dengan adanya perhutanan sosial ada kemajuan sedikit, Bu. Yang dulunya kita jual gelondo
1: banyak
4: bukan hanya sedikit, banyak gitu loh. Jadi dengan adanya pelatihan, pendampingan, kami mulai melakukan sebuah usaha dengan dari hulu ke hilir. Kita sudah jalani itu. Okay. Yang dulunya kita jual gelondong, jadi ada setengah jadi terus jadi. Itu atau
1: sekarang Mas langsung ini ya ada pengolahan.
4: Ada pengolahan mau olah basah, olah kering, ada terus dari sangrai, kopi bubuk, kita sudah jalan.
1: Ini yang bikin nilai ekonominya.
4: Itu Bu yang bikin nilai tambahnya naik gitu loh.
1: Sementara ini hanya kopi atau ada komoditi lain?
4: Rempah-rempah ada, tapi baru mulai nanam seperti itu.
1: Jadi, belum berarti ya?
4: Belum.
1: Durian
4: sudah. Sebagian masih yang baru belajar berbuah.
1: Oke. Baik, sekarang ke kelompok tani hutan rakyatnya. Ayo cerita, selain kopi, apa lagi di sana?
3: Nah, ya. Di kita itu selain kopi itu kita ada buah-buahan juga itu.
1: Oke,
3: Bu.
1: Oke, buah apa?
3: Buah durian, alpukat, pete gitu. Ada juga yang seperti itu. Terus kita juga punya madu kelanceng, Bu. Madu kelanceng.
1: Apa bedanya dengan madu biasa?
3: Nah, madu kelanceng itu kalau lebah itu apa ya? Ada dua jenis. Ya. Nah, di lebah itu kita yang di kelancengnya, Bu.
2: Asam, Bu. Dia lebih asam,
3: lebih kecut gitu.
1: Lebih kecut.
3: Iya. Nah, di terus selain madu kita juga ada minum produk namanya minuman rempah. Nah, di selain itu juga kita sekarang yang dikembangkan di kita itu yaitu silvopastur di ternak domba, Bu.
1: Wah.
3: Nggih. Nah, di
1: komplit.
3: Nggih, di karena di kita itu kalau pas musim penghujan itu kita banyak tanaman seperti kayak rumput-rumput liar apa gitu, seperti gamal yang dibuat tegakan itu kita melimpah. Nah, kita sekarang mempunyai produk, bukan masih belum jadi produk, jadi bahan itu namanya silase untuk pakan ternak itu. Kita sudah kembangkan, kita jual ke anggota sudah, Bu.
1: Oke.
3: Di silase itu untuk yang silvopastur.
1: Ini bahasanya yang aku nggak ngerti ini.
2: Jadi
1: apa itu, Mas?
3: Nah, silvopastur itu apa ya? Kayak di pemanfaatan tanaman hutan untuk peternakan itu.
1: Oke, diolah seperti apa? Gambaran singkat aja.
3: Nah, kita kan di hutan, di tanaman hutan rakyat itu kita ada di bawah pohon itu kita ada rumput. Kita tanami rumput gajah juga ada gamal. Kita campur, kita bawa pulang ke rumah, kita proses dijadikan selesai supaya lebih awet untuk musim kemarau gitu.
1: Oh, bisa ya?
3: Bisa. Wah,
1: sampai sekeren itu ya?
2: Iya, disimpan di dalam drum silase, terus yang kedap udara ya, Bu. Iya, jadi bisa dipakai untuk jangka waktu. Jadi enggak tiap hari ngarit, Bu. Enggak tiap hari ngambil rumput gitu. Seperti itu.
1: Baik, keren. Saya ke live chat YouTube terlebih dahulu. Ada akun Noval Kurniawan 564, dua narasumber yang luar biasa dan penyuluh yang istimewa. Dengan adanya KPS dan KTH yang terus konsisten, insya Allah hutan akan tetap terjaga kelestariannya dan memberikan kesejahteraan bagi para petani yang mengelola.
4: Amin.
1: Terima kasih Pak Noval. Ini kok ada telepon ya? Tumben, padahal saya nggak buka telepon. Apakah boleh izin kita
2: buka? Boleh, silakan, Bu.
1: Ya, silakan. Siapa tahu ada ide, saran, masukan. 0331-336652. Selamat sore. Halo? Mana suaranya? Batal ya? Baik, saya anggap batal ya, Bapak atau Ibu. Mohon maaf, saya dari tadi tidak kita angkat. Oke, kita hari ini bicara tentang hutan lestari masyarakat sejahtera. Jadi ada Mbak Indra Lestari Popang, ini penyuluh kehutanan terampil cabang Dinas Kehutanan Jawa Timur wilayah Jember. Kemudian dari apa istilahnya, kelompok perhutanan sosial ya, dari KPS yeah. Ini Pak Kasim, KTH Sumber Kembang Mandiri. Kemudian Mas Muhammad Nurul Faton dari KTH Santoso Lestari. Okay. Coba saya angkat kembali. RRI, selamat sore.
5: Sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dari Bunda Yaya, betul?
5: Iya, betul.
1: Silakan, singkat Bunda, apa yang ingin disampaikan?
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Narasumber.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, ini mau nanya, tanaman-tanaman tadi yang nanam sampean sendiri ya?
3: Nggih. Dengan anggota.
5: Oh iya, dengan anggota. Nanti kalau sudah berbuah, hasilnya dijual, itu uangnya dikemanain gitu.
1: Baik.
5: Ya, semoga tumbuhannya itu baik ya, buahnya juga tidak dimakan apa kera ya.
1: Ya sampai kepikiran ke sana ya.
5: Kayak durian biasanya.
1: Iya
5: sudah, makasih waktunya.
1: Terima kasih Bu.
5: Hati-hati nanti kalau pulang ya sayang ya.
1: Siap, terima kasih Bunda.
5: Baik ya.
1: Siap.
5: Tidak kebakaran lagi hutannya.
4: Itu terjaga.
1: Amin.
5: Iya, terima kasih waktunya. Saya tunggu lagunya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh. Ini Bunda Yaya ada di Kalisat. Berarti menyimak sedari tadi sampai kepikiran dimakan monyet. Boleh cerita apakah juga ada pengalaman menghadapi binatang-binatang yang dari hutan?
4: Enggak,
1: Pak Kasim.
4: Di hutan memang tempatnya monyet, babi, dan lain sebagainya. Memang mereka mengganggu, tapi memang rumah mereka gitu loh. Tapi tidak artinya tidak lantas dibunuh, tidak, tapi diusir gitu.
1: Biasanya ngusirnya bagaimana, Pak?
4: Ya tidak, hanya pakai petasan seperti itu.
1: Gitu.
4: Ya, petasan dibunyikan duar gitu kan, dikira ditembak, dia lari. Jadi mereka tidak dimusuhi sama gitu. Ada landak juga.
1: Landak. Tidak diburu ya?
4: Tidak boleh.
1: Kalau dulu kan masih ada tuh, saya sempat papasan dengan orang yang. Kalau sekarang aman ya?
4: Aman, masih dilindungi sama para petani, dilindungi, nggak boleh ada pemburuan di situ ya, karena walau bagaimanapun itu harus dijaga.
1: Jadi kalau kelihatan ada sekelompok orang ini naik kemudian bawa senjata.
4: Ya dibilangi. Ya nggak boleh ditembak seperti itu.
1: Aktif ya, aktif melindungi. Baik, Mas Faton ada cerita yang berbeda?
3: Kalau di kita di pertanyaan dari telepon barusan itu, kita dari hasil penjualan itu. Kita yang apa yang dikelola oleh kelompok, kita masukkan ke kas, Bu. Nah, dari kas itu kita kembalikan ke anggota. Nah, semisal contoh gitu ya, kita ada anggota panen kopi, terus di sampaikan ke kelompok, Pak saya panen gitu. Nah, kita olah kembali jadi bubuk. Nah, di situ di bubuk itu kita kemasi, kita jual, dan kita bayar apa yang misalkan anggota nyetor 1 kilo gitu ya. Kita bayar dengan harga pasar yang sudah ada. Nah, di hasil pengolahan tersebut kita jual kembali dengan produk kelompok, Bu. Nah, dari produk kelompok itu kita kurangi dari pembiayaan, dari modal awal itu. Dari hasilnya itu kita masukkan ke dalam kas.
1: Oke, dikelola berarti.
3: Dikelola, Bu. Nah, dari hasil kas itu kita kembalikan ke kelompok misalkan.

0: Sedih banding juga kita juga melakukan ziarah ke Madura dan juga Surabaya.
1: Masya Allah, luar biasa. Gak kepingin Pak Kasim? Pak Kasim kelompoknya sempat kemana? Belum?
2: Masih belum.
1: Mungkin habis ini bisa diagendakan.
2: Mudah-mudahan ya, masih ya.
1: Baik, saya ke Mbak Indra lagi. Satu kawasan hutan itu kan ternyata bisa menghasilkan banyak jenis produk sekaligus. Ya, nah, bagaimana peran pendampingan untuk mendorong nilai tambah dari produk-produk ini, Mbak? Monggo.
3: Ya, kalau kami seperti tadi yang disampaikan di awal oleh Pak Kosim dan juga Mas Faton. Jadi dulunya mungkin kelompok ini hanya melihat hasil hutan itu ya udah dijual dalam bentuk gelondong ya bahasanya. Dijual dalam bentuk gelondong. Tapi kita bisa melakukan diversifikasi produk sebenarnya. Jadi produk yang ada itu diolah menjadi produk yang jadi dan bernilai ekonomi bisa 2-3 kali daripada menjual gelondong. Tapi memang itu lagi tantangannya, tidak semua bisa menjual dalam bentuk seperti itu. Karena misalnya seperti kopi kan ada berapa persen yang memang diolah untuk dijual menjadi roast bean ataupun bubuk jadi. Seperti itu. Kita melakukan pendampingan dalam bentuk sertifikasi halal. Seperti itu ya, karena PRT, karena masyarakat dan juga konsumen ini melihat sertifikat dari produk yang kita pasarkan, seperti itu, dan juga dalam bentuk pengemasan. Jadi kita bantu dan juga pemasaran misalnya di media sosial atau bahkan keikutsertaan kelompok-kelompok ini sebenarnya biasa dalam kegiatan pameran atau festival, mereka memamerkan produk-produknya atau bahkan mencari pemasaran, seperti itu Bu, kalau kami pendampingannya untuk meningkatkan nilai ekonomi kelompok ya. Jadi biar enggak dijual secara gelondong aja seperti itu.
1: Ini ngomong-ngomong jujur nih ya, mumpung kita mengudara Pak Kasim dan Mas Faton, enggak ribet tuh. Kalau dulu kan gampang ya. Begitu panen misalnya langsung jual, dapat duit. Kalau ini kan masih harus melewati tahap-tahap pengelolaan.
2: Dibilang ribet sedikit tambah ribet. Tapi ada nilai ekonomi yang harus kita raih lebih besar. Jadi kita tuh ada beberapa metode pengolahan ya. Yang satu tuh metode olah asalan. Olah asalan itu artinya gini Bu, mereka petani yang petiknya asal, terus jemurnya asal, gilingnya asal, itu larinya ke pabrik. Bisa ke Asal Jaya, bisa ke PT Olam, seperti itu. Tapi yang
1: ini nama-nama yang sudah biasa
2: kita ya, bisa yang biasa kita
3: kerjasamakan.
2: Ada dua metode lagi, ada namanya olah premium. Di mereka yang petik merah kita olah kembali dengan metode olah kering dengan olah basah. Nah itu namanya nanti jadinya ada kopi natural, full wash, seperti itu. Itu yang nilainya lebih tinggi, bahkan 3 kali lipat. Yang biasanya asalan itu dijual harga 60, itu bisa 100 lebih.
1: Alhamdulillah.
2: Itu, jadi itu masih setengah jadinya. Tapi kalau yang sudah di roasting itu bisa 300 per kilo.
1: Karena melihat jumlah itu, jadi meskipun ada ruwet-ruwet dikit dijalani ya Pak ya.
2: Iya, semakin ada tambahan proses semakin tinggi nilainya, seperti itu.
1: Oke, Mas Faton.
4: Ya kalau di kita sama Pak Kosim, cuma bedanya di kita tuh di penjualan. Kan kalau di Pak Kosim ini dijual ke pabrik, di kita itu ada mitra pengepul gitu. Setain di mitra pengepul, kita olah sendiri menjadi kopi bubuk dikemas gitu. Itu udah. Di kita juga di kopi itu juga sekarang di anggota kelompok kita arahkan untuk menjadi kopi organik. Nah, di situ kita masih belum di pemasaran, kita masih belum berani untuk mengasih label kopi organik karena kita terkendala sertifikasi di
1: ada
4: organik.
1: Iya, betul. Ya. Syaratnya juga enggak gampang.
4: Jadi kita promosi di kopi sehat, Bu.
1: Kopi sehat.
4: Itu menjadi nilai tambah bagi kita. Kita sudah melakukan tanpa pupuk kimia itu sekitar 2013.

0: 2013. Sampai sekarang alhamdulillah berjalan, dan kita juga mempunyai produk pupuk organik juga.
1: Wah, tambah komplit. Banyak sekali. Ini yang menarik juga di kelompok tani hutan rakyat ini. Saya juga kaget tadi di awal Mbak Indra, ternyata ada ya generasi muda yang ikut terlibat. Ngomong-ngomong di tempat Pak Kasim, apakah juga ada yang muda-muda gini yang terlibat gitu, Pak?
2: Sudah mulai ada pengkaderan, Ibu. Anak-anak kuliah kami rekrut untuk sekretaris, bendahara, untuk seksi-seksi lain. Kami mulai pengkaderan.
1: Memang saatnya ya, lintas generasi. Baik, sebelum dilanjut, jeda sejenak. Tetap bersama kami, pendengar dan pemirsa. Kita dalam Green Radio RRI Jember.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Pendengar dan pemirsa, kita lanjut obrolan hangat sore hari ini dalam Green Radio. Kita bersama penyuluh kehutanan dari Cabang Dinas Kehutanan Jawa Timur wilayah Jember. Kemudian ini penyuluh kehutanan terampil nih beliau. Mbak Indra Lestari Popang, kemudian juga Mas Muhammad Nurul Faton dari KTH Santoso Lestari dan Pak Kasim dari KTH Sumber Kembang Mandiri. Kami ingin tahu tantangan yang dihadapi selama ini. Boleh kita buka-buka gitu, buka-buka catatannya. Blak-blakan lah. Dari Pak Kasim dulu boleh.
3: Kalau tantangan di kami ini antaranya ya satu SDM, SDM dari beberapa pengurus, baik anggota seperti itu. Dan kedua itu anak muda di yang putra-putranya petani masih belum menyadari bahwa kalau pengelolaan di hutan itu sangat menjanjikan seperti itu. Masih mereka itu walaupun mereka anak-anak kuliahan masih suka ingin cari pekerjaan dibandingkan memanfaatkan yang ada. Sebenarnya kami sudah berkali-kali memberi arahan, sosialisasi sampai dulunya sampai setiap malam minggu itu ada acara ngopi bareng seperti itu. Jadi mereka kami didik semacam jadi barista seperti itu, cara penyeduhan kopi. Ini artinya apa? Anak-anak petani itu kan mereka pada punya kopi sendiri-sendiri. Bagaimana jangan dijual mentahnya seperti itu. Jadi anak-anaknya bagi kami itu sebagai penerusnya. Carilah pasar sesuai kehendak kalian, karena sekarang itu zamannya teknologi, bisa di pasar kemana saja, enggak seperti dulu. Jadi bisa di online kan seperti itu,
2: cara digital,
3: cara digital ya, diajak secara modern seperti itu. Tapi mereka masih belum sampai ke arah sana,
2: masih
3: itu,
2: proses,
3: masih proses ya, itu kendala pertama. Yang kedua itu, yang ketiganya itu pangsa pasar kopi yang berkelas itu masih terbatas sekali. Seperti itu, jadi kami masih hanya beberapa kafe aja, tapi sudah cukup lah, lumayan ada sampai ke Belitung, Malang, Bogor.
2: Ya itu sudah besar berarti ya.
3: Iya belum besar, karena belum nasional.
2: Belum nasional.
3: Ya masih.
2: Baik. Kalau Mas Faton mungkin ada cerita yang berbeda.
4: Kalau di kita itu untuk tantangannya itu yang pertama itu kita di modal, Bu.
2: Asik.
4: Terus di modal sama dengan di pasar. Meskipun kita punya pasar di luar pulau, malah kita Bu, pasarnya Bu.
2: Oh iya.
4: Yang rutin itu di Madura. Terus di modal untuk permintaan kopi di Madura itu sebetulnya banyak Bu, karena di kita di kelompok itu banyak yang berkeluarga, banyak keluarga di Madura. Jadi kita bermanfaatkan keluarga yang ada di jauh itu. Jadi keluarga
2: yang ada di sana dimanfaatkan gitu.
4: Dimanfaatkan kita mereka suruh cari pasar dan kita yang menyediakan bahan di sini. Nah, di bahan di sini kita malah bisa membeli ke kopi hasil di perhutanan sosial itu. Ya, kalau di kopi hutan rakyat kita malah kekurangan stok malah kita, Bu.
2: Wow, mantul. Kekurangan stok.
4: Kekurangan stok.
2: Ini kira-kira sempat ada semacam kolaborasi antara Pak Kasim dengan Mas Faton? Belum.
5: Belum. Belum
2: masih. Nah, belum. Mungkin ke depan ada nanti ya. Bisa, kolaborasi. Ya, ya. Saling menguatkan begitu. Yeah. Baik, saya ke Mbak Indra. Yeah. Melihat tantangan mereka yeah. seperti ini bagaimana?
6: Ya, yeah, betul. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, Bu. Jadi ketika kami melakukan pendampingan, pendampingan penyuluh kehutanan ini kan merubah pola pikir yang ada. Nah, kalau Pak Kosim di apa dengan petani-petani yang lain memang melakukan pengelolaan secara langsung ya di lahan. Cuman ketika kita melihat 200-an kelompok anggota kelompok tani yang disampaikan tadi oleh Pak Kosim, itu ketika kita melihat datanya itu kebanyakan memang sudah usia sepuh, Bu. Jadi usia sepuh, dan kita kalau di zaman sekarang kita itu semuanya harus serba digital. Ya, ketika kelompok mau maju semua serba digital, termasuk dalam bentuk pemasaran. Terus, nah, kenapa tantangannya di sana di anak muda? Cuman saya melihat bukan hal yang sia-sia apa yang dibuat oleh kelompok Sumber Kembang Mandiri setiap malam minggu seperti itu ya, yeah. ada ngopi bareng. Karena kemarin waktu festival mangrove, festival perhutanan sosial, itu jambore PS ya, jambore PS. Pak Kosim ini membawa kopinya untuk dilakukan apa ya? Lomba, lomba di kelas Arabika ya Pak ya?
3: Ya, kelas Arabika,
6: kelas Arabika itu juara 3 ya Pak ya kemarin?
3: Iya, juara 3.
6: Kemudian baristanya itu juara 1.
3: Juara 1.
6: Se-Jawa Timur. Jadi tidak sia-sia.
2: Masih muda itu.
3: Masih muda.
6: Karena memang yang bisa untuk belajar barista sekarang ini kayaknya anak-anak muda. Kalau Eman Bu, kalau sekarang kan orang itu mau belajar barista tuh harus bayar, ya Pak. Dan itu lumayan mahal. Saya pun juga pengen belajar barista, tapi ternyata mahal. Ternyata mahal. Nah, kalau misalnya kelompok ini membuka wadah itu, ya sebenarnya yang mahal adalah kopinya. Tapi ketika kelompok sudah punya kopi sendiri, itu bisa diolah sendiri, dipelajari sendiri. Karakteristik kopi itu kan berbeda-beda, Bu. Harus berkali-kali dilakukan latihan. Akhirnya keluar karakteristik yang bisa dijual sebagai nilai jual. Seperti itu. Dan juga dalam bentuk administrasi kelembagaan sebenarnya. Kalau butuhnya anak muda, makanya kalau kata ya Santoso Lestari itu kan tantangannya tadi bukan anak muda ya, karena memang di sana banyak anak
2: muda.
6: Dan jika ada kegiatan yang membutuhkan teknologi yang cepat, misalnya ke lapangan melakukan foto, video, pemasaran, Instagram dan lain-lain, mereka geraknya cepat, Bu. Nah, itu yang mungkin bisa saling bertukar pemikiran nanti di KTH Santa Sestarsu dengan juga KTH Sumber Kembang Mandiri. Kemudian dalam bentuk pemasaran ya, Bu, ya. Pemasaran kalau sekarang memang kami terus mendampingi kelompok untuk melakukan pemasaran di media digital. Apapun termasuk itu kalau bisa Shopee juga, Tokopedia dan lain-lain sebagainya. Cuman memang karena tadi keluaran produknya Santoso Lestari ini adalah kopi organik. Nah, kami di sana yang label organiknya yang masih masih kesulitan karena itu mahal, Bu. Karena keluar label organik itu kan bukan cuma satu lahan yang dilihat, tapi kiri kanan dan depan belakangnya juga harus diperhatikan, termasuk pupuk organik yang digunakan, seperti itu. Jadi tantangannya mungkin seperti, tapi tidak ini ya, Bu, apa namanya? Bukan menjadi hal yang sia-sia karena itu tadi kopinya tuh terus diminati. Ya, diminati seperti itu.
2: Baik. Ini waktunya benar-benar mepet, tinggal beberapa menit. Terima kasih Mbak Indra Lestari Popang, penyuluh kehutanan terampil cabang Dinas Kehutanan Jawa Timur wilayah Jember. Kemudian ada sedikit waktu, singkat saja harapannya Pak Kasim dulu.
3: Harapan kami untuk dilakukan apa? Pendampingan secara berkala seperti itu. Karena anak-anak kami, anak-anak muda kami masih belum menariknya ke ke hutan itu masih belum. Jadi ada perlu pendampingan lagi yang secara kontinu seperti itu.
2: Siap, baik. Ya. Terima kasih Pak Kasim, ketua ya Pak ya,
3: ketua
2: KTH Sumber ya. Kembang Mandiri. Mas Muhammad Nurul Faton, KTH Santoso Lestari, monggo.
4: Kalau di kami ya mungkin harapannya itu mungkin diperbanyak pelatihan Bu. Di pelatihan bukan di kopi saja, mungkin di hal-hal yang lain, termasuk turunannya di kopi, terus juga cara menemukan varietas kopi yang unggul itu mungkin di situ. Terus juga kita harapannya itu di menambah akses pasar juga permodalan Bu. kita di situ Bu, harapannya
2: modal situ. Lagi. baik oke, terima kasih ya Mas Faton. Terima kasih tiga narasumber luar biasa sore hari ini. Dari pembicaraan kita belajar bersama kita bahwa menjaga kelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama, gitu. Mulai dari penyuluh, kelompok perhutanan sosial, sampai kelompok tani hutan rakyat, semua harus saling melengkapi demi hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.
4: Salam lestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
2: Sari berita, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan gedung DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, AGN Jawa Timur di Surabaya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kembali mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur. Fokus pemenuhan kebutuhan logistik dan obat-obatan dan siapkan tim trauma healing. Inilah info prima selengkapnya, Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan gedung DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, AGN Jawa Timur di Surabaya. Faris Yarbu melaporkan.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan Gedung Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI AGN Jawa Timur di Surabaya. Kehadiran markas baru ini diharapkan tidak sekadar menjadi pusat konsolidasi organisasi, melainkan juga ruang dialog konstruktif antara kaum buruh dan para pengusaha, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di tanah air. Dalam sambutannya, Kapolri memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh tim pendukung hingga peresmian gedung ini dapat terwujud. Ia juga berpesan agar gedung ini menjadi wadah bersama bagi seluruh pekerja untuk terus menjaga semangat perjuangan.
4: Kita harapkan bahwa gedung ini menjadi gedung yang menjadi tempat untuk terus kita menjaga semangat, menjaga obor agar tetap menyala sehingga kemudian pergerakan rekan-rekan buruh ini betul-betul bisa dikonsolidasikan dengan baik.
3: Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani menyambut baik perhatian jajaran Kepolisian Republik Indonesia terhadap perjuangan kaum buruh melalui peresmian gedung tersebut.
5: Ya, tentu kekuatan buruh terbesar di Indonesia ada di Jawa Timur. Satu, yang kedua adalah ini merupakan gerbang dari Indonesia. Dan tentu kami berharap konsolidasi buruh tidak hanya KSPSI AGN, tapi seluruh konfederasi yang tergabung dengan koalisi besar agar dapat bersatu padu untuk bisa menjaga investasi dengan baik, menjaga hubungan industrial dengan baik, dan tentunya berjuang untuk undang-undang ketenagakerjaan.
3: Oleh karena itu, ia menitipkan gedung tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas SDM, hingga memperjuangkan kesejahteraan bagi buruh di Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.
2: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kembali mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur. Fokus pemenuhan kebutuhan logistik dan obat-obatan dan siapkan tim trauma healing. Ani Hasanah berikut melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan, meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
7: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
6: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
8: Teman-teman di kabupaten kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang bisa bergabung untuk pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman itu. Ini adalah bentuk komitmen kota Jawa Timur, atas perintah Ibu Gubernur, kita terus menggalang bantuan dan memulihkan NTT pasca gempa.
6: Selain bantuan logistik, Prof. Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
2: Pendengar, memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih. Bantuan air bersih mulai disalurkan kepada warga terdampak kekeringan, salah satunya di Desa Ponggo, Kecamatan Mojo. Ana Kusuma melaporkan.
9: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
10: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggo ini.
9: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
11: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
9: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
2: DPRD Kabupaten Malang meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memperkuat langkah mitigasi menghadapi dampak musim kemarau yang berpotensi memicu krisis air bersih, kekeringan pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Syamsuddin selengkapnya.
12: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malang meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memperkuat langkah mitigasi terhadap dampak musim kemarau yang berpotensi memicu krisis air bersih, kekeringan pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan karhutla. Anggota DPRD Kabupaten Malang Ahmad Andi mengatakan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan bencana setelah penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di Kabupaten Malang. Menurutnya, BPBD perlu bekerja secara cepat, taktis, dan transparan agar upaya penanganan maupun mitigasi dapat berjalan efektif di tengah meningkatnya risiko bencana pada puncak musim kemarau. Ia menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian BPBD dalam menghadapi kondisi kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang.
13: BPBD bekerja secara taktis, cepat, dan transparan mengingat pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan. Kemudian catatan kritis tentunya BPBD untuk segera evaluasi logistik dan manajemen terkait dengan krisis air bersih, kemudian audit terkait dengan sinkronisasi data, kemudian mitigasi sektor pertanian, kemudian evaluasi kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan, kemudian penguatan sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat, serta melakukan mitigasi-mitigasi terkait dengan kemarau yang tentunya sekarang ini sudah menjadi puncak dan dimungkinkan cukup lama.
12: DPRD Kabupaten Malang berharap sinergi antara BPBD, perangkat daerah terkait, Perumda, Tirta Kanjuruan, serta masyarakat dapat diperkuat sehingga dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian, lingkungan, dan kebutuhan air bersih masyarakat dapat diminimalkan. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga Desa Suko Kecamatan Sidoarjo menutup akses TPS setempat karena sampah menumpuk selama sekitar 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tidak sedap. Berikut laporan Januar Fahmi selengkapnya.
14: Warga Desa Suko Kecamatan Sidoarjo menutup akses TPS setempat karena sampah menumpuk selama sekitar 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Warga sekitar Ikhwan mengatakan, sebelumnya sampah diangkut 2 kali selama sepekan. Namun selama 2 bulan terakhir pengangkutan terhenti, warga meminta TPS dibersihkan sebelum kembali dibuka atau beroperasi.
15: Nah, dampaknya bau karena sampah ini tidak diangkut sama sekali selama 2 bulan ini. Sampah ringan itu pasti kena angin, pasti terbang.
16: Nah, rencana nanti ini dibuka atau bagaimana, Pak? Solusinya warga mengharapkan apa ini, Pak?
15: Kalau warga mengharapkan kalau sampah ini sudah diangkut, nanti ini bisa dibuka.
14: Sementara itu, Kepala Desa Suko, Trian Putra Pamungkas, menegaskan pengangkutan terhenti karena tunggakan pembayaran kepada DLHK Sidoarjo lebih dari 100 juta rupiah. Pemdes telah berkoordinasi dengan DLHK untuk membersihkan TPS dan mengusulkan penambahan ritasi menjadi 4 kali dalam sepekan.
17: Dari TPS Suko itu terkaitnya karena kami pemerintah desa mendapatkan tunggakan atau ada tunggakan senilai 100 juta lebih selama 3 tahun terakhir tidak ada pembayaran. Nah, pengelola lama yakni pengurus pasar Suko yang lama itu tidak ada komunikasi dengan kami atau tidak ada jawaban terkait hal tersebut. Akhirnya kami ambil alih untuk melakukan permasalahan terkait. Dan kami pemerintah desa Suko sudah berkomunikasi, berkoordinasi dengan DLHK untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini.
14: Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo, Anas Budi, menegaskan pihaknya akan mengecek kondisi TPS terlebih dahulu sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, upaya pemerintah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, IPM, terus menunjukkan hasil signifikan melalui pembenahan sektor pendidikan nonformal. Imba Fadila melaporkan.
18: Dinas Pendidikan Sampang menggenjot mutu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM. 75% lembaga kini telah terakreditasi. PLH Kepala Dinas Pendidikan Sampang Raden Roro Dewi Trisna menyampaikan PKBM terus menunjukkan transformasi positif, tidak hanya penyetaraan ijazah paket A, B, dan C, tetapi juga diproyeksikan menjadi lembaga pendidikan alternatif kompetitif berfokus pada pembekalan vokasi dan keterampilan digital bagi warga belajar.
19: 2 tahun yang lalu. Kemudian kita berproses dengan adanya sebuah keharusan, kami dari Dinas Pendidikan menekankan bahwa semua lembaga yang ada di Kabupaten Sampang, termasuk PKBM, itu harus sudah terakreditasi, sehingga bisa dilihat pemenuhan 8 standarnya. Untuk tahun ini kan hanya tinggal 10 yang belum.
18: Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mencatat total 36 PKBM aktif yang tersebar di seluruh kecamatan, hampir 75% atau 26 lembaga telah mengantongi status terakreditasi. Kenaikan ini dinilai sangat signifikan dibandingkan 2 tahun lalu yang hanya terdapat 5 lembaga yang mengantongi akreditasi. Peningkatan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam memenuhi standar pelayanan minimal untuk menjamin mutu. Peningkatan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam memenuhi standar minimal untuk menjamin mutu pendidikan yang setara dengan sekolah formal melalui penguatan kualitas layanan, peluangan jaringan kemitraan vokasi, serta kolaborasi lintas sektor yang solid. PKBM di Kabupaten Sampang kini bukan hanya untuk menuntaskan pendidikan dasar dan menengah, Lebih dari itu, keberadaan lembaga ini telah menjadi salah satu pilar strategis dalam mengentaskan angka anak tidak sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sampang. Hima Fadila melaporkan.
2: Pemerintah Kota Madiun berencana mengambil alih pengelolaan jasa parkir di Pasar Sleko. Rencana tersebut muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center berakhir. Aris Deka berikut melaporkan.
20: Pemerintah Kota Madiun berencana mengambil alih pengelolaan jasa parkir di Pasar Sleko melalui Perusahaan Umum Daerah Perumda atau BUMD Aneka Usaha. Rencana tersebut muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center JPC berakhir. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap koordinasi. Perumda Aneka Usaha saat ini melakukan verifikasi dan berkomunikasi dengan Dinas Perdagangan selaku pengelola Pasar Sleko.
21: Nah, nanti ini kan masih koordinasi begitu. Jadi BUMD ini kan punya inisiatif karena jadi salah satu pendapatan dari daerah, punya inisiatif beberapa potensi yang punya dari pemerintah kota ini berusaha mengajukan. Makanya hari ini BUMD masih memverifikasi dulu, terus berkomunikasi dengan pihak pengelola pasar, dan hal ini Dinas Perdagangan, baru nanti kalau itu nanti bisa dieksekusi, teman-teman BUMD tentunya akan mendapatkan menjadi pendapatan daerah.
20: Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan rencana pengelolaan parkir di Pasar Sleko oleh BUMD perlu dibahas secara intensif. Menurut dia, pembahasan tersebut merupakan ranah Komisi 2 DPRD Kota Madiun.
22: Tentunya itu nanti akan ada pembahasan yang intensif ya. Ini ranahnya Komisi 2 ya. Boleh apa enggak aturan itu? Kalau boleh nanti dasarnya apa, kalau nggak boleh nanti dasarnya apa, kita harus tahu secara spesifik kan. Boleh itu inovasi yang bagus, cuman kita harus memberikan ruang kepada pihak-pihak yang lainnya kan, kalau itu nanti dipandang perlu.
20: Dia menilai rencana tersebut dapat menjadi inovasi yang baik jika secara regulasi memungkinkan. Namun DPRD juga perlu mempertimbangkan keberadaan pihak lain yang berpotensi terlibat dalam pengelolaan parkir. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, founder Santipreneur Akademi Nusantara menilai bahwa pondok pesantren saat ini telah berkinerja secara aktif dan progresif menuju kemandirian ekonomi. Berikut Farida Kusnia melaporkan.
23: Founder Santripreneur Akademi Nusantara, Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan menilai pondok pesantren saat ini mandiri dengan usaha ekonominya. Kemarin dia mencontohkan pondok pesantren Sidogiri memiliki kemandirian ekonomi usaha industri air mineral. Selain itu, Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan mengungkapkan pondok pesantren Sunan Derajat memiliki pabrik alas kaki, pengolahan garam, dan restoran.
24: Kelanjutan membangun usaha ekonomi dan ekonomi, maka berapa jumlah usaha ekonomi yang dibangun dari alumni santri? Karena itulah kemudian santri itu luar biasa potensinya di dalam membangun kekuatan ekonomi.
23: Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya UNESA, Profesor Abdul Mumit, mengatakan perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pondok pesantren tergolong baik.
25: Bagaimana teman-teman dari One Pesantren One Product itu bisa mendukung untuk terlibat gitu, yang di Jawa Timur ini dibawa semua pesantren-pesantren yang punya kegiatan ekonomi yang bagus, karena kita ini sekarang alhamdulillah ya untuk Jawa Timur ini kepemimpinan Bu Kofifah ini terus terang perhatian terhadap pesantren sangat luar biasa.
23: Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNESA, Profesor Abdul Mungit berharap ekonomi pesantren dan umat juga dapat meningkat melalui momentum muktamar ke-35 NU. Farida Usnia melaporkan.
2: Pendengar, ribuan peserta hari ini mengikuti event Merdekaran 2026 yang digelar Paguyuban Pawitan di Rogo berkolaborasi dengan Pemkab Ponorogo dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut Eka Wulan melaporkan.
26: Paguyuban Pawitan di Rogo, Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo bersama pemerintah Kabupaten Ponorogo menggelar event lari bertajuk Merdekaran 2026 di kawasan Monumen Reog, Kecamatan Sampung, Ponorogo, pada Sabtu 22 Agustus 2026. Tahun ini merupakan yang kedua kalinya Merdeka Run digelar dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ketua Umum Pawitan Dirogo yang juga Sekretaris Kementerian Koordinator Sesmenko Bidang Perekonomian, Susi Wiono Mugiarso mengatakan, jumlah peserta pada penyelenggaraan tahun ini dibatasi sekitar 5.000 peserta.
0: Ini event Merdeka Run Ponorogo 2026 ini sudah tahun kedua. Kita niatkan ini menjadi event tahunan terbesar di Ponorogo. Untuk 2026 ini, peserta yang kemarin memang hanya kita batasi 5.000. plus semua undangan jadi 5.500 karena mempertimbangkan kapasitas infrastrukturnya.
26: Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita mengapresiasi penyelenggaraan Merdeka Run yang dinilai turut mendorong konsep sport tourism di daerah tersebut. Ia menyebut peserta Merdeka Run tidak hanya berasal dari Ponorogo. Sejumlah peserta datang dari berbagai daerah termasuk Surabaya, Bojonegoro, Malang, dan Bandung. Bahkan terdapat peserta dari Malaysia.
3: Ya, saya mau terima kasih banyak kepada Pawitan Dirogo yang sangat luar biasa dalam rangka Merdeka Run ini. Dan ini, Merdeka Run ini termasuk spot turisme. Jadi ternyata dari Malaysia juga tadi hadir, terus juga dari Surabaya, Bojonegoro, Malang, tadi juga dari Bandung juga ada. Jadi lengkap banget hari ini, semuanya ngumpul di sini dalam rangka kemerdekaan, yaitu Merdeka Run juga.
26: Penyelenggaraan Merdeka Run itu menjadi upaya Pawitan Dirogo bersama Pemkab Ponorogo mengembangkan kegiatan olahraga, sekaligus menarik peserta dari berbagai daerah untuk berwisata ke Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pembinaan atlet para layang sejak usia dini melalui program Sporting Academy. Selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Jawa Timur, Muhammad Hadiwawan Guntor menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pembinaan atlet para layang sejak usia dini melalui program Sporting Academy. Program tersebut telah melahirkan puluhan calon atlet muda yang dipersiapkan untuk memperkuat Jawa Timur dan Indonesia pada masa mendatang. Pernyataan itu disampaikan Hadiwawan Guntoro dalam rangkaian kegiatan olahraga Dirgantara yang diselenggarakan di Kota Batu. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu, menjadi momentum penting bagi pengembangan cabang olahraga para layang. Hadi menjelaskan bahwa cabang olahraga para layang menjadi salah satu fokus pembinaan dalam program tersebut. Pelaksanaan program itu turut mendapatkan dukungan dari Lanut Abdurrahman Saleh sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan baik.
5: Program Pemprov Jawa Timur melalui Dispora, kami mempunyai Sporting Academy yang sudah juga salah satu tujuannya adalah kita membibit calon-calon atlet mulai dari usia dini. Salah satunya adalah para layang. Dan alhamdulillah kemarin sudah dua angkatan didukung oleh Pak dan Lanut, sudah dua angkatan Pak, dan ada 20. Jadi kita sudah punya stok sekarang anak-anak kecil-kecil Pak, mulai SD, SMP itu 20 orang yang kemarin sudah punya jam terbang, 40 jam terbang, dan mereka sudah bersertifikat.
4: Hingga saat ini, sudah ada dua angkatan peserta yang mengikuti program pembinaan tersebut. Sebanyak 20 peserta dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah menyelesaikan pendidikan dan mengantongi sertifikat. Selain melanjutkan pembinaan terhadap peserta yang sudah ada, Dispora Jawa Timur juga akan membuka angkatan ketiga dalam waktu dekat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat pembinaan olahraga Dirgantara sekaligus memperluas keterlibatan generasi muda dalam cabang olahraga para layang. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Surabaya, selengkapnya disampaikan Beni Hermawan.

0: Di sebuah sudut sunyi di Sidoarjo, terdapat sebuah bangunan yang disebut Candi Sumur, dan sejak lama air di dalamnya telah hilang. Pagi di kawasan Porong dan sekitarnya terasa biasa, namun beberapa meter dari jalur utama, suasana berubah. Lebih sepi, lebih redup, seolah waktu berjalan lebih lambat di sini. Di balik pepohonan dan tanah yang lembab, berdiri sebuah struktur kecil yang tidak langsung menarik perhatian. Bangunannya tidak utuh, dindingnya tidak lengkap, dan bagian yang dulu menjadi pusatnya kini hanya menyisakan kedalaman sekitar 2,5 meter. Ini adalah Candi Sumur. Candi ini menghadap ke barat dengan susunan anak tangga yang curam. Namun, yang terlihat hari ini bukanlah bentuk yang sempurna. Tersisa bagian dinding di sisi timur dan selatan. Struktur lainnya telah runtuh oleh waktu. Candi ini pernah dipugar 2 kali, pada tahun 1999 dan 2003. Namun pemugaran tidak selalu berarti pemulihan yang sempurna. Beberapa bagian telah hilang.
1: Sebagai petugas, saya ingin anak-anak mungkin seusia dini, ya mungkin kalau PAUD, TK itu hanya perkenalan, kalau sudah di atas itu, supaya mereka bisa bangga dengan peninggalan nenek moyangnya yang sudah susah payah mungkin ngasih peninggalan yang seperti ini, karena kita anak-anak muda terutama itu lagi dijajah dengan kebudayaan asing. Jadi saya akhirnya sudah bertugas di sini 32 tahun itu jarang ada pengunjung lokal itu yang mengagumi ini. Kebanyakan pengunjung-pengunjung dari luar negeri. Mungkin karena saya menyadari mereka berkunjung ke sini itu jenuh karena nggak ada fasilitas penambang. Mungkin tempat.
0: Samin penjaga candi tidak berbicara seperti seorang ahli. Ia tidak mengutip tahun atau teori. Namun dari caranya menjaga, terlihat bahwa ia memahami satu hal penting, bahwa yang tersisa hari ini adalah yang harus dirawat untuk esok.
2: Sebagai warga Sidoarjo, ini kali pertama saya di sini.
3: Oke. Tahu dari mana soal candi ini, Kak?
2: Dulu sih tahunya dari mulut-mulut ya, terus makin kesini tahunya tentu saja dari sosial media.
3: Wah, keren ya, Kak ya. Terus kesan dan kesannya soal candi ini gimana, Kak?
2: Untuk pertama-tamanya saja takjub, soalnya nggak nyangka di Sidoarjo ada akan budaya seperti ini. Untuk kesannya mungkin lebih gencar lagi ya untuk promosinya agar semua orang tahu kalau di Sidoarjo ada bangga seperti ini.
0: Apa yang disampaikan Rika, tidak semua pengunjung datang dengan pengetahuan. Namun sebagian pulang dengan kesadaran baru bahwa warisan tidak selalu hadir dalam bentuk megah. Kadang ia hadir dalam kesunyian. Di banyak tempat pembangunan bergerak cepat. Namun di sini yang bergerak adalah waktu. Candi Sumur berdiri di antara 2 realitas masa lalu yang jauh dan masa kini yang terus melupakan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bukan hanya apa yang tersisa, tetapi juga apakah kita masih peduli. Candi Sumur mungkin kehilangan airnya, namun selama masih ada yang menjaga, ia tidak kehilangan maknanya. Di antara dinding yang tersisa dan ruangan yang kosong, ingatan masih bertahan. Saya Benirmawan.

0: Mendengar demikian info Prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus setia bersama kami dalam perjalanan Jember sore ini untuk edisi hari ini, weekend Sabtu 22 Agustus 2026. Informasi-informasi menarik masih akan kami suguhkan untuk Anda. By the way, ngomong-ngomong, ini sore memang cuacanya syahdu begitu ya. Panas nggak terlalu panas, juga nggak mendung gitu kan. Jadi saya nyebutnya syahdu gitu aja. Apakah momen seperti sekarang ini momen-momen di mana kesahduan ini ditunggu-tunggu juga oleh para pendengar Pro 1 yang mana ingin menghabiskan akhir pekannya sore-sore begini menikmati suasana sahdu sambil nyeruput kopi kali ya. Tapi jangan lupa juga sambil dengerin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Kota Istanbul di Turki memiliki keunikan geografis. Kota ini berada di dua benua sekaligus, yaitu Asia dan Eropa. Kedua benua tersebut dipisahkan oleh Selat Bosporus yang membelah kota Istanbul.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini informasi datang dari Menko Polkam Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago memastikan pemerintah berkomitmen memperkuat pemberantasan narkoba dan kejahatan transnasional di Indonesia. Ia menegaskan Indonesia bukan tempat transit, penyimpanan maupun pasar jaringan narkoba. Menurutnya keberhasilan operasi gabungan menunjukkan kehadiran negara dalam menjaga wilayah Indonesia. Ia menilai pemberantasan narkoba membutuhkan kerjasama seluruh unsur sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Jamari mengatakan penggagalan peredaran 2,6 ton narkoba memiliki arti penting bagi perlindungan masyarakat. Berdasarkan perhitungan dalam kegiatan tersebut, barang bukti itu berpotensi dampak terhadap sekitar 14 juta orang. Ia menilai pencegahan peredaran narkoba lebih penting dibandingkan menanggung dampak sosial dan ekonomi. Pemerintah juga akan memperkuat pengawasan karena Indonesia memiliki wilayah luas dan banyak pintu masuk.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Video berdurasi 6 detik yang memperlihatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba terjatuh saat hendak menaiki mobil kepresidenan ramai dibagikan di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Trump tampak kehilangan keseimbangan hingga tersungkur, sementara seorang pengawal langsung membantunya berdiri. Cuplikan itu kemudian memunculkan spekulasi warganet mengenai kondisi kesehatan Trump dan dinarasikan sebagai kejadian nyata saat ia hendak masuk ke mobil kepresidenan. Rekaman tersebut ternyata telah dimanipulasi. Video aslinya diunggah Fox News pada 1 Juli 2026 dan memperlihatkan Trump meninggalkan Gedung Putih untuk menghadiri acara pembukaan perpustakaan kepresidenan Theodore Roosevelt di North Dakota. Dalam rekaman asli, Trump terlihat menaiki mobil kepresidenan dengan normal tanpa terjatuh atau tersandung. Analisis visual juga menemukan distorsi pada bagian tubuh Trump dan pengawalnya yang mengindikasikan adanya penyuntingan digital. Kesimpulannya, video yang menampilkan Trump terjatuh saat menaiki mobil kepresidenan merupakan hasil manipulasi dan bukan rekaman kejadian sebenarnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti tausiah sore hari ini untuk edisi 22 Agustus 2026 dengan topik keistimewaan risalah penutup bersama dengan Ustaz Mas Muhammad Abdurrahman. Selamat mengikuti.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senang sekali kami bisa menyapa Anda dalam program Tausiah sore ini. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa manfaat dan menjadi sebab bertambahnya iman, bukan sekedar mengisi waktu luang semata. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, kita semua sepakat bahwa hidup ini melelahkan dan di antaranya ada pekerjaan yang menumpuk dan masalah yang datang silih berganti. Namun faktanya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan solusi untuk semua masalah tersebut, yaitu risalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membuat beliau istimewa bukanlah karena beliau sekedar menjadi nabi biasa, namun beliau adalah penutup seluruh risalah. Artinya tidak akan ada lagi nabi setelah beliau, dan ajaran yang beliau bawa itu berlaku untuk seluruh manusia di setiap tempat, di setiap zaman, sampai hari kiamat. Nah, lalu muncul sebuah pertanyaan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memegang amanah sebesar ini seorang diri? Dan kenapa kita umat muslim ya, sebagai umat terakhir yang diberi kehormatan begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang berjudul keistimewaan penutup segala risalah dan penutup segala umat. Dan juga tema ini pada kesempatan kali ini diambil dari kitab Fiqhus Sirah karya Al-Ustadz Dr. Zaid Ibn Abdul Karim Az-Zaid pada halaman 23 sampai 25. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, mari kita simak tausiah sore ini agar kita bisa lebih mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita semakin bangga menjadi umatnya dan semakin semangat untuk meneruskan perjuangannya. Naam, masuk pada bahasan yang pertama, pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara terkait pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad, ada satu hal yang sangat luar biasa, yaitu seluruh beban risalah, diantaranya tugas menyampaikan wahyu, memberikan peringatan, tugas mengajarkan petunjuk hidup dari Allah, ya, semua itu dipikulkan hanya kepada beliau seorang diri. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami mengutus pada setiap negeri seorang pemberi peringatan. Quran Surat Al-Furqan ayat 51. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa itu kalau mau, itu Allah bisa saja mengutus banyak rasul sekaligus. Setiap kota ada utusannya, setiap negeri punya pembawa risalahnya masing-masing, supaya beban dakwah itu bisa terbagi-bagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memilih cara itu. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang diri untuk memegang kedudukan yang agung ini, menjadi rasul bagi dua golongan makhluk, yaitu manusia dan juga jin, tanpa terkecuali. Kemudian Syekh Abdul Hamid Ibn Badis di dalam kitab tafsirnya, yaitu Ibn Badis, menjelaskan. Beliau mengatakan, falau aradallahu jalla sya'nuhu la arsala fi kulli misrin wa asrin rasulan. Nah, seandainya Allah yang maha tinggi kemuliaannya berkehendak, niscaya Allah akan mengutus pada setiap negeri dan setiap zaman seorang rasul. Walakin Allah jalla sya'nuhu lam yurid zalika. Namun Allah yang maha tinggi kemuliaannya tidak menghendaki hal itu. Wa hammalahu wahdahu asqalan nidarati li jami'il qura. Melainkan memikulkan kepada beliau seorang diri seluruh beban peringatan bagi seluruh negeri. Kenapa? Supaya yang pertama, kemuliaan beliau semakin nyata. Kemudian yang kedua, pahala beliau semakin besar. Yang ketiga, jihad dan kesabarannya semakin agung. Yang keempat, ganjarannya tiada bandingnya karena banyaknya orang yang mendapatkan hidayah lewat perjuangan beliau. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, coba kita renungkan. Terkadang kita tatkala mengurus satu pekerjaan saja itu sudah terasa berat. Apalagi kalau semua harus dikerjakan sendiri. Tanpa partner, tanpa asisten. Berat? Itu sudah pasti. Lelah? Sudah tentu. Tapi ketika kita tahu itu adalah amanah dari Allah, apalagi untuk membimbing seluruh manusia dan juga jin, maka beratnya akan berubah menjadi sebuah kemuliaan. Tugas beliau sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar menyampaikan sebuah pesan, tapi juga membimbing hati manusia, membebaskan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dan ingat, yang beliau hadapi bukan hanya orang yang mau mendengar, tapi juga orang yang menolak, orang yang memusuhi, bahkan orang yang berusaha membunuh beliau. Disinilah ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, kita melihat betapa agungnya sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memikul beban itu sendiri, tapi hasilnya cahaya Islam menyebar dari Jaziratul Arab ke seluruh dunia. Sampai hari ini kita pun bisa merasakan manisnya sebuah keimanan. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, masuk pada pembahasan yang kedua, keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa umat beliau juga punya keistimewaan yang luar biasa. Bedanya dengan umat-umat sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, ya, beliau-beliau itu diutus khusus untuk kaumnya saja. Contoh, Nabi Musa alaihi salam itu beliau diutus khusus untuk Bani Israel. Kemudian Nabi Isa alaihi salam diutus untuk kaumnya pada masa itu. Bahkan syariat yang mereka bawa hanya cocok untuk kondisi zaman dan tempat tertentu. Jika diibaratkan dengan suatu obat, ya, maka dosis dan resepnya itu sesuai pasien saat itu saja. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membawa risalah yang universal, berlaku untuk semua manusia di setiap zaman, di setiap tempat, dan juga untuk semua bangsa. Orang Arab, ya. Non-Arab, ya. Zaman unta, ya. Zaman pesawat pun juga iya. Nah, risalahnya tidak pernah basi dan tidak pernah ketinggalan oleh zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. serta aku ridhoi Islam menjadi agama kalian. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Artinya, Islam ini sudah lengkap. Tidak ada celah yang perlu ditambal dengan ajaran baru. Maka Syekh Abdul Karim Az-Zaidan mengatakan di dalam kitabnya Usulud Da'wah. Belum menjelaskan? Wa asbaha hadat tashri' bihadal kamal syamili munasiban lihajatil ummati ayyan kana mauki'uha. Dan syariat ini yang dengan kesempurnaan yang begitu paripurna dan mencakup segala sisi telah menjadi sepenuhnya selaras dengan kebutuhan umat dimanapun mereka berada. Fala hajata ila ba'sati nabiyyin akhara ba'dal mustafa. Maka tidak ada lagi kebutuhan untuk diutusnya nabi yang lain setelah al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, berarti kita adalah umat terakhir. Tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti tugas dakwah itu berhenti. Tidak. Dakwah ini akan terus berjalan sampai hari kiamat kelak. Dan istimewanya lagi, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin kelestarian agama ini. Pertama dengan Allah menjaga Al-Qur'an dari perubahan dan juga penyimpangan. Qala Allahu tabaraka wa taala, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kitab, itu adz-dzikr Al-Qur'an. Dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan di setiap zaman sekelompok orang dari umat ini yang tetap berpegang teguh di atas kebenaran. Mereka ini ibarat obor-obor yang terus menyala di tengah gelapnya zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadhalika." Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tampak di atas kebenaran. Orang-orang yang meninggalkan mereka tidak akan membahayakan mereka hingga datangnya perintah Allah. Dan mereka tetap seperti itu. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam Minhajus Sunnah. Wahadihil ummatu la nabiyya ba'da nabiyyiha. Umat ini tidak ada nabi setelah nabinya. Fakanat ismatuha takumu maqaman nubuwati. Maka penjagaan Allah menjadi pengganti kenabian. Fala tajtami'ul ummatu 'ala ad-dhalalin. Sehingga umat ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Maka inilah kemuliaan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terakhir. Tapi diberi amanah besar untuk menjaga agama ini dan juga meneruskan dakwah para nabi. Dari penjelasan di atas, kita bisa ringkas keistimewaan umat ini dalam tiga hal. Yang pertama, kita mampu berdiri sendiri dengan cara berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah serta teladan para salafus soleh. Kedua, memikul tugas para nabi, yaitu dakwah tauhid yang mana mengesakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terjaga dari kesepakatan dalam kesesatan, sesuatu yang tidak dimiliki umat-umat terdahulu. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, maka kami ingin menekankan bahwa kita adalah umat terakhir, umat yang Allah jaga dan juga umat penerus risalah kenabian. Walau kita bukan nabi, maka tugas kita jelas, yaitu meluruskan dakwah ini, meneruskan dakwah ini sesuai kemampuan kita. Jangan tunggu kita punya gelar, jangan tunggu kita hafal 1000 hadis, jangan tunggu sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, mulai dari yang kecil. Ajarkan satu ayat kepada anak kita. Bagikan satu hadis kepada teman kita. ingatkan tetangga dengan satu kebaikan. Jadikan teladan akhlak yang membuat itu rindu pada agama Islam. Karena bisa jadi, amalan yang kecil itu menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bagian dari kelompok yang tegak di atas kebenaran, sehingga datang perintahnya. Demikianlah materi Tausiah Sore bersama RRI pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dalam pertemuan ini, dan Allah memberikan kita taufik untuk bisa terus meneladani sirah Nabi sampai ajal menjemput. Saya Mas Muhammad Abdurrahman mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ini, maka itu murni dari diri kami pribadi. Dan jika dijumpai kebenaran, maka itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuntunan dalam bercanda agar canda yang dilakukan itu tidak berbalik menjadi dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bercanda. Beliau sering mengajak istri dan para sahabatnya bersendau gurau, tentu untuk membuat mereka merasa bahagia. Namun candaan beliau tak pernah berlebihan. Tetap ada batasannya. Ada beberapa adab bercanda yang harus diperhatikan, seperti tidak berlebihan dalam bercanda, tidak menggunakan aspek agama sebagai bahan untuk bercanda, menghindari menggunakan candaan sebagai kebiasaan. Kesungguhan dan keseriusan adalah karakter pribadi Muslim, sedangkan kelakar hanya sekedar jeda, bentuk rehat dari kepenatan. Bercanda bukan untuk mencemooh dan mencaci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok." Terakhir, isi candaan bukanlah dusta dan tidak dibuat-buat. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta hanya agar orang lain tertawa." Celakalah. Hadis riwayat Abu

وبنات القائمة.

وشرب ودرج الدنيا الرفيع.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

Kalau Raisa terjebak di ruang nostalgia, kira-kira pendengar sekarang ini lagi terjebak di apa? Di ruang apa? Ruang rindu masih nanti malam. Yang jelas kami di sini masih akan terus menemani segala bentuk aktivitas Anda di akhir pekan ini. Yang mungkin baru pulang selesai tadi berolahraga, atau mungkin baru pulang habis jalan-jalan, quality time bareng sama keluarga tercinta mumpung weekend, begitu ya. Saya mau kasih informasi masih pendengar bahwasanya mulai besok begitu ya, itu akan dibuka stand Bazar UMKM di halaman parkir depan LPP RRI Jember begitu. Jadi silahkan untuk Anda, ini dibuka untuk umum, untuk Anda yang ingin berbelanja jajan-jajan gitu ya, beli-beli, boleh nanti mampir-mampir mengunjungi stand-stand Bazar UMKM dalam rangka kemeriahan RRI Fest 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di dalam gelaran perjalanan Jember sore ini untuk edisi hari ini. Dan sore hari ini nampak memang beberapa kendaraan begitu ya, terlihat melintasi kawasan Panjaitan berlalu-lalang. Jadi untuk Anda yang mungkin mau melakukan perjalanan, entah baru selesai beraktivitas dari kerja atau dari tempat wisata dan lain sebagainya, lebih berhati-hati aja begitu ya. Memang di jam-jam sore seperti ini, kawasan Kota Jember khususnya di beberapa titik jalan protokol utama begitu ya, ini nampak udah mulai penuh gitu ya. Nggak cuman di weekend aja, apalagi weekend, di weekday pulang kerja, weekend mungkin sedikit lebih lengang, tapi tetap padat gitu ya. Tadi saja sore saya mau berangkat ke kantor, penuhnya luar biasa. Mungkin lagi bareng-bareng ingin berangkat ke tempat wisata, meskipun tujuannya berbeda, tapi akhirnya ketemunya di jalan raya. Pesan saya cuma satu gitu ya, lebih berhati-hati dan juga fokus berkendara. Jangan lupa safety readingnya juga diperhatikan supaya selamat sampai tujuan dan pulang kembali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Jombang dimanapun Anda berada, ada kabar gembira untuk Anda yang mempersiapkan diri mengikuti Tajemtra Jember ya, Tajemtra 2026 yang kemarin waktu informasi tiket kereta api gratis khusus peserta Tajemtra 2026 itu gak kebagian. Kabar gembiranya adalah ada penambahan tiket kereta api gratis khusus peserta Tajemtra 2026. Ini untuk seluruh peserta ya. Jadi panitia kembali menyediakan tiket kereta api gratis khusus peserta Tajemtra 2026 dengan tujuan Tanggul untuk mendukung perjalanan peserta menuju garis start. Jadi tiket tambahannya ini tersedia 62 seat. Stasiun keberangkatan Stasiun Jember Rambi Puji, tujuan akhirnya Stasiun Tanggul. Pendaftarannya mulai tanggal 24 Agustus sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024. Masih ada waktu 2 hari lagi, persiapkan diri Anda. Dan pengambilan tiketnya pada tanggal 31 Agustus sampai 2 September 2026. Lokasi pengambilan tiket di Stadion Jember Sport Garden, begitu ya. Untuk booking tiketnya langsung aja klik www.daftar-tajemtra.com/KAI, begitu. Tiket kereta api gratis ini khusus peserta Tajemtra 2026 dan jumlahnya memang terbatas. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Informasinya juga yang belum mendapatkan tiket gratis juga cukup tenang, karena untuk peserta yang belum dapat tiket gratis yang kemarin maupun penambahan nantinya, transportasi alternatif pada hari H yaitu 5 September 2026 jam 9 pagi di depan kantor Pemkab Jember ini disediakan 3 unit truk untuk mengangkut peserta dari Jember menuju Tanggul.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Jepang dikenal sebagai negara dengan kereta paling tepat waktu di dunia. Bahkan, jika kereta terlambat hanya 1 atau 2 menit saja, petugas biasanya akan meminta maaf kepada penumpang. Disiplin waktu sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jepang. Mulai dari sekolah hingga tempat kerja. Tidak heran jika sistem transportasi di sana sangat dipercaya oleh masyarakat.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Informasi mengenai RRI Fest 2026 nih pendengar. RRI Fest memiliki banyak rangkaian acara di dalamnya, ada bintang radio, kemudian Basar UMKM, Jalan Sehat, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi jangan sampai lupa untuk info update-nya melalui kanal sosial media kami begitu ya, di Pro 1 maupun Pro 2 RRI Jember atau di @RRI Jember Instagramnya boleh. Dan RRI Fest ini akan di launching tepat pada hari Senin besok tanggal 24 Agustus 2026. Ini memulai segala bentuk rangkaian acara, ada acara sosialnya juga, donor darah, kemudian juga baksos begitu ya, dan masih banyak lagi lainnya. Nanti akan kita informasikan melalui kanal sosial media kami. Untuk informasi-informasi lengkapnya Anda bisa bergabung, bisa follow akun sosial media kami.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Wi-Fi yang digunakan setiap hari ternyata berasal dari penelitian astronomi radio pada akhir tahun 1980-an. Teknologi ini dikembangkan oleh John O'Sullivan bersama tim ilmuwan CSIRO di Australia. Awalnya, penelitian ini bertujuan mempelajari gangguan sinyal dari luar angkasa, bukan untuk menciptakan jaringan internet. Namun, riset tersebut justru menemukan cara mengirim data secara stabil tanpa kabel. Pada tahun 1992, temuan ini dipatenkan dan kemudian dikembangkan menjadi teknologi Wi-Fi. Dari laboratorium penelitian, Wi-Fi berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Penemuan yang awalnya tidak direncanakan ini justru mengubah cara manusia terhubung di setiap harinya.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Pendengar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan telah menangkap sejumlah pelaku kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Penangkapan tersebut dilakukan sebagai langkah penegakan hukum sekaligus mencegah kebakaran hutan meluas di sejumlah wilayah Kalimantan. Meski demikian, ia tidak dapat membeberkan identitas pelaku yang dimaksud. Ia menyebut 12 tersangka tersebut terlibat dalam perkara karhutla hingga pertengahan Agustus 2028. 2026. Senada, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan pihaknya telah menetapkan 12 tersangka dalam karhutla di Kalimantan. Ia memastikan seluruh kejadian karhutla di wilayah tersebut ditindaklanjuti melalui penyelidikan. Hal itu dilakukan untuk mengetahui penyebab dan pihak yang bertanggung jawab. Proses penyelidikan kemudian telah menghasilkan penetapan tersangka dalam sejumlah perkara karhutla. Meski begitu, ia tidak merinci wilayah kejadian maupun identitas para tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut. Sementara itu, Polres Berau, Kalimantan Timur menetapkan pria berinisial BS sebagai tersangka karhutla. BS ditangkap setelah membakar lahan seluas 12 hektar hingga merembet ke area konsesi perusahaan kehutanan.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
1: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
5: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPB dari daerah.
4: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
2: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
4: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
6: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
4: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
7: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
8: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
7: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
9: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
7: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
10: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
3: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
10: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
11: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
10: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
12: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
13: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
12: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
14: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT dan ada yang berkenan untuk bergabung untuk pengiriman barang, kita jadikan satu pada peningkatan. Ini adalah bentuk komitmen untuk kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk memulihkan NTT pasca gempa.
12: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
1: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
15: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
16: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
15: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
16: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
17: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Sapi. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, tidak pasti tidak Bapak cari. Negara hadir Kah dalam kondisi seperti ini kita lalai, Pak?
16: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
18: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM-UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
19: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
18: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
20: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
18: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
21: Kepada seluruh penerima penghargaan.
22: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
0: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina

0: akan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
1: Sementara itu dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
2: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival HAN Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga

0: masyarakat Indonesia.
1: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan. Dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
0: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Tak Sai. Ia berharap kelas bahasa

Di 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada,

0: Berita antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
1: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan blocker kita untuk membendung serangan, nah itu yang jadi sasaran juga.
0: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar Pro 1 RRI Jomba dimanapun berada, saatnya kami akan menghadirkan mimbar Kristen untuk edisi hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026, yang akan menghadirkan narasumber Pendeta Gideon Prawira Maleta, Gembala Sidang GSJPDI Yesus Gembalaku Jember, dengan tema "Ya, aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus." Pendengar, tetaplah bersama kami hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Terpujilah bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Mempelai Pria Surgawi. Kembali pada sore malam petang hari ini, dalam itulah mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia. Dan pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk kita mendengar kebenaran firman yang menjadi berkat dan memberkati kita sekalian. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah kepala, suami mempelai surga yang menjadi berkat dan memberkati kami. Ampuni setiap pribadi yang akan mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Engkau tabiskan dan kami dapat terbuka hati menerima kebenaran firman yang menjadi kekuatan bagi kami di akhir zaman ini. Dan pada saat kami mendengar firman, ada pekerjaan setan iblis yang coba mengganggu, merintangi pemberitaan firman dengan kelicikan dan kecerdikan iblis yang coba menambah dan mengurangi firman. Bersatu hati kami panggil namamu dan mengusirnya. Hanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuat kuasa tanda darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Diberkatilah kehidupan kami yang mau mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu, menjadi berkat dan diberkati. Terpuji bagi Engkau kepala suami mempelai surga yang memberkati pemberitaan firman-Mu malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Segala kemuliaan dan kebesaran hanya bagi mempelai surgawi. Satu segala puji hormat syukurannya bagi Dia. Kita bersorak haleluya, haleluya. Philadelphia, kasih persaudaraan. Kembali lewat mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia pada malam hari ini, izinkan kami sebagai hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman menjadi berkat dan memberkati kita sekalian. Kita akan buka dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-20. Ini menjadi tema kita malam hari ini. Wahyu 22 ayat yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Biarlah kita meyakini bahwa ya, aku datang segera, suatu yang pasti, tidak perlu diragukan bahwa Dia akan datang kembali. Maka sebagai gereja Tuhan, kita harus menyambut, amin, datanglah Tuhan Yesus. Di mana Dia datang? Karena Dia lebih dulu sudah menyatakan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke, itulah ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Berarti Dia akan datang dan segera akan datang kembali. Dan kita tahu di mana dalam kitab Wahyu, di akhir dari kitab itu menyatakan, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Berarti kita akan melihat Dia akan datang sebagaimana dalam Kisah Rasul pasal 1. Berarti harus ada pencelikan mata rohani. Di mana dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7, di sana katakan, lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Ya. Kalau Dia naik dalam awan kemuliaan,

datang kembali. Wahyu Fatsal yang kedua, ayat yang ke-25. Wahyu Fatsal 2, ayat yang ke-25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Untuk kita menantikan dia yang akan datang, dia berkata, peganglah itu sampai aku datang. Apa yang harus kita pegang untuk kita dapat menantikan kedatangannya? Itulah kuat kuasa firman dalam pengajaran. Harus ada pegangan untuk kita menantikan dia yang akan datang. Itulah kekuatan firman dalam pengajaran. Bagi kita sekalian, di akhir zaman, itulah firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Untuk membentuk kita menjadi sidang mempelai perempuan Tuhan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran atau pengajaran-pengajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Setiap kali kita kebaktian, kita selalu menerima pengajaran. Itulah pengajaran yang diungkap bukakan rahasianya untuk menjadikan kita sebagai sidang, sebagai gereja Tuhan yang dipersiapkan menjadi mempelai perempuan Tuhan. Kita harus berpegang, berdiri teguh di atas kebenaran firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Kalau kita tidak berpegang pada firman pengajaran, maka sia-sialah iman dan percaya kita. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 dan 2. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Yaitu kita harus terbuka hati, dan kita sebagai bagaikan Rasul Paulus ini harus mengingatkan, harus membawa jemaat untuk jangan lupa kalau kebaktian harus membawa kitab suci atau Injil. Jangan kita datang kepada Tuhan, kita tidak membawa Injil. Ya, dan Injil ini tidak bisa ditaruh di HP, tidak bisa dipampangkan di LCD, tapi harus dibaca. Sebab berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, dan melakukan. Tapi andai kata itu tidak, maka kehidupan kita tidak berbahagia. Sebab itu pegang firman Injil sepenuh atau Holy Bible, kitab suci. Jangan dianggap enteng, jangan anggap remeh. Itu kitab suci. Nanti suatu sekali kelak pada waktu kedatangan dia, kalau kita tidak mempunyai kekuatan firman, mau tidak mau kita akan jatuh dalam pencobaan, dan lebih mengerikan lagi, masuk dalam aniaya anti-Kristus. Yaitu kita kembali melihat kitab Wahyu pasal 3. Apa yang harus kita pegang dan untuk apa kita berpegang kepada kebenaran, itulah ditujukan kepada jemaat yang namanya jemaat Philadelphia. Adalah satu jemaat yang siap untuk menantikan, di mana ayat mengatakan dalam Injil Matius pasal 25 ayat 6, lihatlah mempelai laki-laki datang, songsonglah dia. Kembali kita lihat kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. Kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. Aku datang segera. Ya, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kita pegang. Apa yang kita pegang? Ya, firman.

Itulah sidang jemaat Philadelphia. Ya, harus kita pegang. Jangan kita remehkan. Ya. Kita lihat ayat yang ketujuh. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus. Kita pegang firman dari yang kudus. Yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah ini, apa yang kita pegang? Firman yang kudus, yang menguduskan, yang menyucikan, yang membenarkan kita. Sehingga kita boleh memegang kunci. Itulah kalau kita pegang kunci, semua bisa terbuka. Tapi kalau kita tidak ada kunci, pasti tertutup. Kunci kebenaran firman. Terbukalah hati untuk firman. Berjuanglah untuk berlari mencari firman. Iya, jangan pernah lelah mencari firman dalam kebenaran. Firman yang berdasarkan kitab suci, Holy Bible, yang membawa menggiring jemaat untuk membaca, mendengar, dan melakukan. Carilah tempat satu penggembalaan yang digiring untuk siap menantikan kedatangannya, terutama dibawa untuk berpegang teguh kepada kebenaran firman. Di mana Tuhan tahu jemaat. Ya, ada dua tipe jemaat. Yang satu betul-betul Tuhan tahu keadaan. Yang satu merasa kaya, tapi maaf, tidak bisa menantikan kedatangan Tuhan. Ya, itulah jemaat Laodikia. Ya, Pasal 3 ayat 15. Ya. Atau 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah ini banyak terjadi. Kerohanian ada yang dingin, ada yang panas, ada yang panas, ada yang dingin. Ya. Jadi kalau engkau suam-suam kuku. Wah ini Tuhan perhatikan berapa jemaat mulai suam-suam kuku. Dan tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah ini Tuhan akan mengeluarkan. Tidak bisa dirasakan. Tidak bisa dinikmati. Ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya. Dan aku telah memperkaya diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu. Nah ini. Bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya. Dimana sidang Laodikia menjadi suam. Karena sudah merasa puas dengan berkat-berkat jasmani. Tidak ada pegangan firman. Tidak ada firman yang dibukakan rahasianya. Maka satu kehidupan gereja Tuhan yang suam-suam kuku, yang tidak ada kekuatan firman dalam pengajaran, baik dalam itulah apa yang disampaikan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, di sana dikatakan firman pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, pemecahan roti dan doa. Maka kalau itu tidak ada, maka di mata Tuhan jemaat Laodikia itu adalah satu jemaat yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Iya. Maka pada waktu dia datang, tidak ada persiapan sama sekali. Ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Ini tidak bisa terjadi. Ya, karena apa? Merasa puas. Sekarang banyak gereja Tuhan hanya menampilkan perkara jasmani. Kalau yang penting jasmani, ya, yang penting jasmani. Maka di hadapan Tuhan, satu kehidupan yang itulah melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Tapi biarlah kita siap. Ya, kita pegang teguh
Kembali kita lihat jemaat Philadelphia. Inilah contoh jemaat yang dipersiapkan Tuhan untuk menantikan kedatangannya. Dengan berkata, ya aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kembali pada kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Dibandingkan Laodikia, tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan tahu. Iya, tapi di situ Tuhan lihat. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Inilah kehidupan yang

Kristus sebagai kepala. Tuhan tahu kekuatan jasmani kita dibandingkan jemaat Laodikia, kita kalah. Iya, tapi kalau kita melihat kemurahan Tuhan lebih dari jemaat Laodikia, bagaikan jemaat Philadelphia, maka kita lihat ayat yang ke-9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Nanti akan direndahkan oleh Tuhan. Tapi kita bersyukur kepada Kristus kepala bahwa Tuhan mau memberkati kita sekalian. Maka kalau kita berpegang kepada kebenaran firman, maka Tuhan jamin, walaupun di tengah-tengah pergumulan sukar dan sulitnya, tapi Tuhan tidak akan pernah menutup. Iya, kalaupun dia lancar semua apa semua, wah apa semua jasmani, satu kali kelak Tuhan akan menutup. Tapi kalau kita penuh dengan pergumulan, tapi kita terbuka dengan firman Allah, apapun yang kita hadapi, kita dapat dibukakan. Apa yang jadi pergumulan, Tuhan juga membuka jalan. Iya, apa yang jadi keperluan, Tuhan nyatakan. Iya, itu sebagai ayat-ayat akhir. Itulah dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firmanku. Kita harus nurut firman. Iya. Kata-kata firman. Ya, jangan sampai orang tidak tahu firman, kita turuti. Orang tidak setia, kita turuti. Tapi yang kita turuti adalah firman. Kita harus baca firman. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Kalau orang menurut firman, pasti dia menantikan Tuhan. Jadikan usaha pekerjaan, nikah rumah tangga, pendidikan, ada Tuhan Yesus. Dan nikah, pekerjaan, pendidikan, mempersiapkan diri kita untuk menantikan dia yang akan datang kembali. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Semua akan mengalami pencobaan. Tapi siapa yang berpegang firman, Tuhan akan melindungi. Tuhan akan memberi pembelaan dan pemeliharaan. Karena ia berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Jatuh sebagai ayat akhir, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ lagi, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, namaku yang baru. Kristus kepala memberkati kita sekalian. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Terpuji bagi engkau kepala suami mempelai surgawi. Biarlah apa yang kami pegang, itulah firman kebenaran dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menang.

yang kita kerjakan pasti berhasil dan sukses. Pasti Tuhan memberkati. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan juga memberkati pekerjaan kita, nikah, rumah tangga, pendidikan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Putus asa, Tuhan beri jalan keluar. Permasalahan seberat apapun, ada kemenangan yang Tuhan berikan. Terpuji bagi Engkau Kepala Mempelai Surgawi, memberkati kami semua yang sudah mendengar kebenaran firman, menjadi berkat dan diberkati. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga kami berdoa buat Kabupaten Jember, dan juga kami berdoa buat Radio Republik Indonesia Kabupaten Jember, menjadi berkat dan diberkati. Seluruh karyawan Tuhan yang memberkati. Terpuji bagi Engkau Kepala Mempelai Surgawi, dan juga musyawarah antar gereja yang ada di Kabupaten Jember, Tuhan juga memberkati. Apapun yang dikerjakan menjadi berkat dan diberkati. Di akhir daripada rangkaian kebaktian kita malam hari ini, kita angkat tangan kita ke atas dan kita terbuka hati untuk menerima berkat. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan Yesus sebagai Kepala Mempelai Surgawi, persekutuan urapan kuat kuasa Roh Kudus Roh Mempelai, memberkati kita sekarang sampai Maranatha. Kristus Kepala Mempelai Surga menjadi berkat dan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Philadelphia, kasih persaudaraan.

0: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Saat Allah berdengar Pro1 dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama dengan saya, Sandy Wira, yang temani Anda semuanya di perjalanan Jember malam ini. Di edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026. Jalanan cukup ramai ya di malam hari, tentunya Anda juga tetap harus berhati-hati bagi Anda yang sedang dalam perjalanan. Dan juga bagi Anda yang beraktivitas di malam hari ini, tentunya kami akan siapkan beragam informasi dan juga program untuk temani Anda semuanya hingga tutup siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda mini drama berjudul Jembatan Cinta, produksi dari RRI Wamena. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, Drama Radio Jembatan Cinta.

Hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih dari segala.

0: langsung pulang kah?
1: Iya, Tolan. Kan kamu tahu, toh, setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa, toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut tunggu sekali-kali sudah kah? Hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo, kak. Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya, sudah Ayan mau kete tuh. Sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu, kak. Cepat nikah, kak, atau apa begitu.
1: Sudah. Doni su tunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap, kakak bos. Dadah.
1: Dek, itu.
2: Apa lagi, kak?
1: Buku bekas botol minuman. Buang di tempat sampah, eh.
2: Iyo, kakakku yang cerewet.
3: Akhirnya, su sampai juga di Lembah Balim. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal sus jam 9.
4: Don, halo.
5: Ya, halo Martin.
4: Selamat pagi, Don.
5: Pagi juga.
4: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu sudah tunggu depan kah?
5: Sudah nih.
4: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
5: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
4: Mobil apa?
5: Warna merah.
4: Oh, warna merah?
5: Itu sudah.
4: Oh iya, sudah. Oke, sudah. Martin, dingin kah?
6: Iya ini, Don. Wamena pun dingin saja. Kalau su siang nih. Iya. Tolong langsung ke tempat proyek saja, kah? Saya mau cek saja di sana dulu ini. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
7: Iya, Martin. Saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
6: Kau ini bisa saja. Minta-minta su tunangan nih.

0: Besan, jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas, arus sungai ada deras itu. Oh, sakit. Siapa yang buang botol sembarangan, eh? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba, terada orang lain di sini. Permisi, kakak. Ini kakak pusampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lembah ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Manis ini malah cantik, eh? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperdulu ini dengan dia lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo, kakak. Kakak, pimpin lamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Ai, sudah. Ini kakak pu sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sumau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona.

0: Hoy, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Hai, kok ini bikin kaget saya saja.
0: Habis pagi-pagi, Pak Bos melamun nih. Ada apa, Kak, gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus saya su cari-cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman toh.
0: Ah, stop, bos bercara-cara begini nih, saya sudah bisa tebak, pasti bos jatuh cinta toh, mengaku saja.
1: Don, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu ah, saya kejar dulu ya.
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Ih, dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kok nama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kok nama Nona?
3: Iyo, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini, sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kok sering perhatikan saya nih?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat kakak saja. Sejak kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus, saya selalu bawa ini nih, kemana-mana.
3: Apa? Botol minum, Kak?
2: Iya toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara ke tidak?
3: Memangnya kenapa, Kakak?

0: Kenapa?
1: Itu bapak di depan.
2: Bapak, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat keluar.
0: Hey, kenapa ini? Pagi-pagi kamu sudah bikin ribut.
2: Kau diam. Saya hanya mau bilang mulai besok kau tidak usah lagi ambil pasir di sapu
0: tempat dulu,
2: ini.
0: Sabar dulu. Ini masalahnya ada apa, eh?
2: Tidak.
0: Itu sapu tempat. Kenapa kau larang-larang? Aturan dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat toh? Subagi. Nanti kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas. Apalagi yang
2: tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah, eh? Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok, kalau saya masih lihat kau dengan kau anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipere dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir dekat kakak pu tempat proyek jembatan itu. Tapi bagi saya itu terjadi masalah kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah. Tapi putus gara-gara gali pasir, sekarang ini su tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, su coba tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga su serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak. Banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terpedulikan dirinya sendiri. Orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
0: Kakak Martin.
1: Iya Nona, kenapa?
0: Saya su cerita sampai mulut babusa ini, tapi kakak malah melamun lagi. Terah dengar sapu cerita kah? Sudahlah.
1: Bukan begitu Nona manis. Kakak dengar, senyum dulu kak. Coba kak, senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, terada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Ah, dulu kali ini terah begini baru.
1: Nona, Nona.
0: Eh, Bapak.
1: Nona, eh, kau dari tadi bawa panggung, kau terdengar. Kau ada pikir apa, kah?
0: Ah, tidak, Bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini, jadi.
1: Iya, eh. Dulu kau kecil, kau paling suka main di kali ini dengan kau teman-teman. Kalau kau suka main itu, susah disuruh pulang. Kalau kau mah belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini su lain lagi toh, Bapak. Su tidak seperti dulu lagi.
1: Betul. Bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh. Macam pasir-pasir semakin habis kan. Dong ambil su teringat ke orang lagi. Untung dulu kemudian kasih ingat saya.
0: Tapi itu berkat Bapak tua Alex juga toh, Bapak. Kalau tidak, mungkin Bapak juga masih seperti mereka ke apa.
1: Itu lagi. Eh, Bapak sekarang, toh, beberapa hari ini, lihat kau sering diantar sama laki-laki. Kau kasih kenal dulu, kah?
0: Ah, Bapak ini diam-diam tapi ternyata Bapak perhatian juga, eh.
1: Iya tuh, Bapak kan sayang kau. Kau deng, kau pu adik-adik tuh biar begini-begini. Itu Bapak juga pu anak-anak. Bapak sayang.
0: Ai, Bapak kau memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
1: Iya, tapi bicara-bicara, kapan kau mau kasih kenal? Lebih cepat kan lebih baik, tuh.
0: Nanti baru Bapak kenal sudah.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telepon.
1: Satu-satu kak, semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kak, tidak?
0: Besok kakak ada ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Yes, kakak ini. Saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kak, tidak? Dalam waktu dekat ini kakak.
0: Iyo. Kakak bercanda saja mu. Buat nona cantik apa sih yang terabisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak, tadi siang, saya papa bilang kalau papa ingin ketemu dengan kakak, papa ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana? Kira-kira bisa kak? Tidak kakak?
0: Oh itu. Siap komandan. Perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius ini.
0: Iya nona manis, yang paling cantik sudah, terarembok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak, tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh, jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu, saya pikir kakak kan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh nona manis, kita dua kan sudah sepakat toh, kalau apa yang kita jalani sekarang ini bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo. Nona manis, halo.
2: Kakak, sebentar dulu ya. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.
4: Mama, Nona, John, Erin. Cepat keluar, lari.
5: Tuhan tolong, Bapak tolong.
3: Nona, halo.
6: Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah jugalah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku,

Sekian drama radio Jembatan Cinta, produksi Radio Republik Indonesia Wamena, karya Fajar Rahman, sutradara Ayakan, ilustrasi musik Meki Valen, teknik dan montase Arthur Gerald.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar yang lagi ramai mungkin ya tentang desil. Ini ada penjelasan dari Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adiningar Widyasanti mengatakan bahwa masyarakat bisa mengajukan pembaruan desil jika merasa tidak sesuai. BPS juga sudah punya mekanisme untuk melakukan perubahannya. Jadi untuk pembaruan dapat disampaikan melalui mekanisme usul dan sanggah pada kanal resmi yang tersedia, diantaranya cek bansos atau aplikasinya, kemudian SIKSNG melalui operator desa atau kelurahan, serta cek DTSEN. Jadi memang pengajuan pembaruan tidak berarti posisi desil berubah secara otomatis, pendengar. Informasi yang disampaikan akan menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penghitungan kembali, sehingga posisi desil tetap ditentukan berdasarkan data dan metode yang berlaku. BPS bersama kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah juga terus melakukan pemutakhiran data. Dan juga dari pengecekan lapangan ataupun ground check, serta pembaruan yang disampaikan oleh masyarakat melalui kanal yang tersedia.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

31 dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda Wayang Kulit bersama dengan Dalang Ki Mantap Sudarsono dengan lakon Kongso Adu Jago. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Pundita punika ingkang minangka purwaning kondo tatan kadhe ingkang ginupet mangke nagari setunggal Darbya nama sedasa muhung kumelaring negari Mandura. Pramila wasta praja Mandura rikala semana tilas prajanira Sang Prabu Kunti Bujo. Pantes lamun negari Mandura kenaryo purwaning carita karana dumadi saking pulo-pulo banjaran. Sinela sungapaning kaya benawi tinampi ombak ing samudra biru mulya nglangut kang tanpa pagut. Pekating panyengarepan tok uruting cakrawala. Waneh-waneh cakri inggih sik sawenih kreping juran serung sila karang kinepung guwa sirung susuwing pesilawet nyang sarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebeganing pasir gumelar. Kinaris pinggir panemu tuwuh angger mbuyung royo-royo karang kitri, ora wir-wira ning kalapa pratandha bumi subur, pasiten mawur, sadingati nandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung kepanjangan angrangsang langit linggak-linggok lampahing toyo kami jelas saking sendang-sendang mening terpati binoro poro para unit nampi waduk binendung-bendung kenayu ngileni sawah minyang pategalan noro kismo samnya wekel pangolah yang ketanin bebasan tanolo bumi sajengkang ingkang solo

Polo kapendem, polo kumandul, polo kasimpar, satuyo tanono kuciwo. Jenawi, tetukulan jejampi warni-warni kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon rojo koyo pitik iwin sansoyang ngeremboko, lamun siang aglaring pangunan datan kocinan sangan, lanti serap suryo sanemulih meringkan dangi diwi-diwi. Nariko semono datan ono carane kandangan gukinan cing palang lat tetep ditindak durujono juti. Satoyo sanyo sayek saiko katia karyo luhuring usok bongsola negari. Wono kungimbanging gunung hanggung rinak somurit lestari run tumurun trah tumerah datyo langgeng argu regenging lingkungan langkung-langkung lamun potinaliti dan mosak pojo samya sampeting sang geman sepen saking tanduk sang soyo sinang soyo tebih ing wadha winada ananya mung sami samat senamat dan doyo dinayan sawi jiwi-jiwi semapan jati ning kejibahan kang piniji temah wujud manunggaling cipta rasa kasambat para karya alambaran jiwa nunggal bangsa nunggal basa tuwin nunggal negara para nayaka petawining prajurit tak samya kuntat kautamane limpating kawruh pramoning paning akang sarta tansah ngguti daya kuncaraning bangsa luhuring narendra Masu Pitri lah monor sisanya gentur-gentur tapane mateng samadine manteng pangestine. Ingkang kinonto muhung rahayuning kawya ngangten treming bawana. Saben ing hari titiwanti handung gumareng bangsa bawaning puja mantra wijil saking cipta ingkang nedheman mbah padaning Bathara Lubung dadi ora harjo saisining prada mandura. Takang layar mbok pakus sambi morang lur seluruh siang ratri tanono pedhoti ayah ilining daya narmada. Papa tepi sang sayaning dedalan. Candhak ulak nuraku cimada tinuku lumintu datan kasruru. Loro kesmo samya mungkul atulum yang telaten nginyong ulah pasiten temah bumi cengkar dadya subur lemah gerasak dadya mawur. Wekasan uluwet uwuh mati kaltika tahanan ini raing sandang gugo negari manduro. Lapet saking rejo lahajan yang projo pramilo datan omomok kalamun keporo narindro monceng kang sami gandrung kayung yun. Sambet kemitran untung samnya liru dutwak minangka tondo si sutresna. Kenging binasaken negari manduro nariko semono dengan cik jaman kencono panjang kunjung pasru kilo jinari kemahari pakar toto pura harjo dasana goro gedio buri padang jagati duru kukusi jiru tajeni abdo kun carani turu kasus wengga moncok rojo telah sinteno wengkang jemene noto binato rambau dunganyo krawati dadya kegununganing praja mandura menang kina sapna ingkang ajeng juluk Sang Prabu Dasu Dewa. Sang Nata Ngasta pusaraning praja dasar Tanuhita, Dharmahita, Danahita, Myangsarahita. Lirir menolah kapanditan sing sempolah kaprajuritan ngenaken ing keadilan tuwin tansah marsu direng tata krami. Lampahin pengajaran yang dahkan dana wisyasat wiridatan lau kapini senadyan tolian pedrayan mongko labu-labet mering projo sigro ginanjar ing sak murwati anangi senadyan tosanakat dan putro santono lamun tetilon mandang karo patan sigro

mun kacaritakno jembaring para jumyang luhuring wibawa kaya serat crita ana pedhote pinunggal kang hawi carita. Nalika semana nujari Respati enjing anyaring mangsa padha kuwi windu sengara. Sinepat ing Surya Sangkala tunggal gotra gapuraning praja. Sang Nata kepareng lenggah ing dampar Duta Sinasatya rinuk mirarintengan kaugel-kelunging gadhung gandhingan asu sarmek abot permadani. Awarni jinggo cinawi jenar rinin doruk migadhing dampar sekar perantik kang nedheng mekar. Sinebaran sari-sari ginondo widuri sadepan kasturi pungas ganjari lamrik angambara rungantyo dumugi wontering pagelaran jawi. Wiyo sing sangkatong ing pasewakan kahayap dening Purabdi. Cepi biyoto panggung ketanggung Joko paloro-loro kang samyo ngampil renggan upacaraning keprabon. Banyak dalang aduari kwe dene-dene kang sarworo mo bebek mas mintok masinungsungan kertas pitom biar ing akoso. Kinebutan aring manyuro kanan giring sino sifat kamanungsani panjayasan gemang patoro indrani jelantah dinayang bayang sagunung porhat sari kaswargan. Sinten ing kepareng lenggah mungguing ayun tuhu punika warnanipun Arayunata. Satriya ing Kumbina ingkang kekasih Raden Harya Prabu Rukma. Bagus warnane wingit pasmune. Mimbuh bangkit pamomong sang mengkawula tasih. Pamekasing pasih banugi Arayunata.

0: Biar-biar ya Prabu.
1: Kamu lu nonton timbalan iki adaw, Pak Prabu. Jroning pasuwakan iki pun kakang mundut atur katrangane lho munggo kepriye pawartane Duk Samono jeneng sira sunutus wan marang saparga nyuwara wedhekake pasumpenan marang Paman Maharsi Wiyasa. Duh, kok Prabu jimat kepunden kula. Lha iki, keparenga kula ngaturaken dhateng lampah dinuta nalika semanten sowan ing pertapan Saparga nyuwara wedhekaken pasumpenan paduka Kanjeng Koko Prabu kunjuk ngarsanipun Paman Pemban Begawan Wiyasa.
0: Iya, Nyai.
1: Para kakinggal atuna kepriye dawuh timbalaning Paman Maharsi? Lha iki, mekaten Koko Prabu. Sareng pasupelan paduka sampun kula aturaken inggih menika kados-kados Koko Prabu. Supena uninga bilih negari Mandura keblabak ing banjir bandang. Ngantos meh nerbahaken mringin kurung sakembaran. Saengga Koko Prabu gragapan pengunten wungu saking nendro. Ing riku Paman Maharsi Wiyasa lajeng paring dawuh dumateng kula kirang langkung mekaten dawuhipun.
0: Kepriye Nyai? Kepriye Murenggal aturno?
1: Dawuhipun mekaten, "Heh Kulup, Harya Prabu. Matur marang rakamu sing nuwun mandura, yen sejatine impen mulo kembange wong turu. Ya senadyan kala mangsane impen mau sok ndara dasi. Nanging netepana tembung kawula mung sak derma, kridaning ati datan bisa bedah utaning pasti. Manungsa mono ora kena disiki karsane Hyang Maha Kawasa. Mekaten menggah dawuh saking Paman Wiyasa. Ananging kula tumuntun munjuk atur mekaten, duh Paman, senajan makateno, punapa sekinten dipun keparengaken bilih wangsul kula menika mangke boten kitang namung sekelimah saged mbetantran termenggah pepajaring penggalipun Koko Prabu Basudewa.
0: Banjur pengendikane Paman Wiyasa kepriye Nyai?
1: Dawuhipun Paman Maharsi mekaten, "Iya ta kula, yen pancen ajeng kang dadi penggalih ora liwat aku mung sak derma paring tuduh ancaran cepepadan. Miturut wanci, impen iku pinirang dadi telu. Yaiku impen sore sinebut Titiyoni, banjur impen tengah wengi iku aran Gandayoni. Dene ingkang ngadakane Ndara Dasih iku impen dungkap Gagak Esuk. Ya kang den arani impen Puspa Tajem. Dewa samono, impen Puspa Tajem mau uga isih pinilah-pilah miturut derajat lan bobote. Yaiku impen kang dadi tetuladan yaiku sinebut Sinudarsana. Dene yang isi pasemon iku sinebut Cakrabawa. Banjur impen kang ngemusi lelakon kang bakal dumadiku diarani Ndara Dasih. Kang pukasan sinebut Kawarsita. Iku impene para suci kang puswawa nyipatake saliring kepenginan. Nggih, jroning pangimpen mau yen ana wujud banyu banjir bandang, iku tekse bakal ana bebaya gedhe. Adane sok bebaya pati. Mula-mula bab iki aturna marang Teng Raka Mandura supaya Gentur Subroto cegah Buga, cegah Nendra kang pamriye. Senajan bakal ana gudha rencana aja nganti tuwa-tuwa. Mekaten Koko Prabu, menggah dawuh ulang saking Paman Harsi ing Saparga. Ing masana suwangga Koko Prabu, tengahnya mung cumadung dawuh.

dateng Batara. Sinuwun kula ingkang sowan. Dawas padhaking kang munggah marang setinggil iki kaya kakang Patih Swara Guwita. Patih, ana wigati apa dene sira munggah marang setinggil datang saroning sun timbali? Sinuwun. Sepinten kalepatanipun ing ngating kepatihan Yagung Pangaksama Maduka jeng sinuwun. Milai depan yang kakak disu malah nong minggah istinggil datan sarono tinimbalan ngaturakan gegerin jawi siro ngaturake gegerin jobo opo no macan bata soko kerangkeng gajah medot soko mantilan kunjung ngerap soko mantengan sidun mugi anda terus nengkau ningan ingan datus akan gegerin jawi kejawi namung ingkang putra Gusti kula prabane pangsa dewa. Ingkang raja marak ngarsa patuku ingkang sinuwun. Iradal. Nyajaken dewa Batara. Putraning sun pangsa dewa kang bakal munggah marang setinggil. Yo. Swara Guwita yen to pancen nang kulo. Aja nganti suwet tumringgal baliya. Matur kelawan Gustimu karamung pawus ingsun nilani munggah marang setinggil. Kawula nop-nop-nop iki. Misalkan jauh patuh kosinun, keparengo ingkang ngabding kepatian amit matah pasilan.

Wis mengker saking setinggil Napurata, sak moko patih. Nalika semanten sigol matur dengarsanira. Sang Prabu Anom kangsa dewa kagiyak ingkang tinimbalan marak sigra minggah ing setinggil gleleng gleleng lampahe pancayah nyabrang samudra.

pendamping melintir kubolo ceklak sampur pandak merongko. Lah punika ta warnanipun sang pangeran Pati Manduro satria yang katipaten sengkopu ringan kasih Raden Kongso Dewo yuk Haswara Kongso yuk Raden Soko Maruto mudo tumaruno gagah prakusotur sentoso Hirowo kudek wasim barajojo orawis nyoskapa sisih pinalintir api nonok mengalami tetep nyorunggah runggah papuri abrit abergadak yayah tembogo sinanglik Netro pendulman corong kaya meripating singo barok wimbo keterhanya tonggeng hidup hangler geni grono katuk munga wajwageng pinasah belah kedaton siung wadot sak nyari jawani matono mangar-mangar kaya kembang warawari pramilos kelengkung hangga gerisi pasur yaya Raden Kongso Dewo nadian mangkuluo yakni Raden Kongso Tudik Doyo Sekti Mondro Kuno Kepasan Pinata Mendat Noro Menter Lau Tapi Tanding Citus Angin Pasi Sisik Gemparing Usuk Kukusing Sendawa Nasak Taisan Mungsuk Ijen Pak Porowan Prapesum Mengenang Manah Kaworan Pamrih Antuko Pengalem Mono Pramilo Suwaring Sang Pangeran Pati Meringkang Romo Seragari Hagung Ginawi Gawi Kang Sarwono ora bares. Dandanan ing busana sarwi kinepek kencana murni, mblek-mblekan. Sinungging matnik sesotya mirah glima, eden-eden rarintingan rinengga kaliyan yang mutiara rinonce. Prabu saking kae inten jamrut kang hangrenggo busana, pramila sirna sipat kamangkung sang Raden Kongso. Dinon saking katebyan yayah, lorong karahinan. Mencun jenis martiyo poro prayaku mandro di pimulat sulah lawan yang Raden Kongso nangin labet jirik juga aning noto pramilos beyo wawu amung sami sinamuning samudono sasat doni ngadu manis terus nyomanem bapak aning kang romo dian kongso beyo lenggah mabukuh susilas towo nangin kamis tinggal amun ureh urungeh penggalih ketitik jenis kedap kedap usap kubolo saril pacak jonggo lah pemain kono tayang basmaran yang beliau Prabu Basudewa ingkang ireng kawijining wisan

0: dawas padhak ingkang prapta iki kaya putraning Sun Si Kangsa Dewa. Kula Paswara Kangsa praptane Rana Praja Mandura sira paran padha winantu raharja nggih Kangsa Dewa. Kawula nuwun tok niki Kanjeng Dewaji. Awis saking kasembuh berkah pangestu patuku Kanjeng Dewaji raharja pisuwan kula mboten rangkung. Ingkang kutra katraken sumungkem ing pangabekti kula mawantuan tumugi kunjuka sanjabing padha Dewaji. Iya kula. Kangsa. Banget panarimane ingsun dening sira ngaturake pangabekti liwat pudya. Pangestawane ingsun bae tumuli pamparana. Lho dhewe. Kula warani pamundi kula paring pangestu patuku Kanjeng Dewaji saenggo dimat paripi. Kula Kangsa Dewa iya. Kajaba sapa iku nggir sakuse padha tinemu raharja banjur apa wigatine dene sira kaki sowan ngarsaning pun bapa kang tanpa tinimbalan. Aduh Kanjeng Rama jembat pepunden kula sewu kalpatan ingkang putra tadah wadana sowan kula ing ngarsa paduka Kanjeng Dewaji dinten menika wigatosipun wonten tri prakawis ana telung tak nggir banjur perkara apa wae kang tak kasur aturake. Dewaji ingkang sepisan kula aturi dhumateng Kanjeng Rama bilih wadya raksasa saking negari nguwarga ingkang sami damarsah sampun saged kula telukaken lan sak mangke sami lungkul tumenten dados kererian kula. Ora dal iya to nggir syukur bagi sewu dari sira kula wis bisa ngayahi wajib maranata katentremaning praja. Syukur nggih syukur. Dene bab ingkang angka kalih Kanjeng Dewaji. Suwan kula ing ngarsa patuka Kanjeng Rama dinten menika persajan kemawon kula nyuwun palakrama Rama. Lho. Nyuwun palakrama. Dene kasinggihan. Iya. Iya nggih. Insun dirani dasare sira kaya wis prayoga kalamun mengku putri banjur putri ngendi kang sira karepake kula yen atmajane Narendra ratu ngendiran sapa dijuluki yen putrane pendhita Brahmana ngendi sarta sapa parape Rama pare tringke badhe kula mengku wau sanes putra ratu sanes putra Brahmana. Lah apa anak bupati Nayaka Mandura kene nggih. Sanes. Putra bupati sanes Dewaji. Lah banjur bocah ngendi? Ingkang badhe kula pundhut garwa mau. Warestri saking pedhukuhan Widara Kandang, anakipun Demang Sagupa. Namanipun Endang Bratajaya nggih lara ireng. Lho. Osik to nggih. Apa ora kleru? Aturmu kuwi Kangsa. Berarti kesemu di Romo. Lho ngapa sih sira iku putra Narendra Gung Binathara kok mung trimo garwa lara ireng anak Demang Sagupa Widara Kandang. Lah apa ora keplorot derajatmu Kangsa? Apa kurang putri Endah Atmajaning Para Luhur? Apa kurang lari payu putraning Para Mahasi? Kok mung semono panjang kamu nggir. Kulo pun Rama lingsem yang nganti kelakon kudu bebisanan karo Demang Sagupa. Kepiye to nggir mbok yo dipikir dhisik Kangsa aja mung keburu nafsu Kangsa. Boten Rama niat kula sampun kenceng kula kedah dijodohan kaliyan Lara Ireng menawi penjangka kula menika ngantos wuruh kula tripah pecah kemawon Dewaji. Uluk dasar mopo ing atas sira iku pangeran pati kok mung trimo dadi anak mantune Demang. Makaten Rama menawi Kanjeng Rama bebisanan kaliyan sami-sami Narendra menika namung nama limrah Rama. Semanten ugi menawi Kanjeng Rama bebisanan kaliyan setunggaling Brahmana menika inggih mboten nama ira namung limrah kemawon. Nanging kosok mangsulipun menawi Kanjeng Rama kersa bebisanan kaliyan Demang Widara Kandang. Wah saya itu Rama Patuku kanjel motar tampu badhe kondang kasus rosae dengeng bawono.
1: Lulululululu.
0: Kondang perkara apane kuwi kangsa? Iye, kondang kajuwara. Sabab kanjel Rama tetela setunggaling Narendra ingkang lila legawa Perbudi Balaksana. Boten ampik milih, boten sulak dateng gebyaring kadonyan. Nadyan tidemang sakupa menika namung derajat demang. Tapi rek ning kula lan Narendra menika sampun sami cocokipun. Patuko Kanjeng Rama boten umengsun dupeh jejering Narendra. Nanging malah kepareng mulungi ngasta kanthi Sukarna. Lho, menika Rama. Kanthi lampahan mekaten wau jagat saisinipun badhe nekseni luhuring penggalih Patuko Kanjeng Rama. Lan kula pancen sengaja badhe njunjung asma Patuko Kanjeng Rama Prabu. Ngono to karepmu.
1: Driki Kanjeng Dewaji. Oh iya.
0: Ya wis nggih yen pancen mengkono kang kok kalpage ingsun uga ngelilani. Nanging bab kelakon nggonmu dhawuh kelawan loro ireng aja dina iki golek dina kang prayoga lan dirembug bisik kanthi pratitis.
1: Driki Kanjeng Rama.
2: Driki.
0: Mugi Kanjeng Rama sampun paring palilah kemawon. Malah kula sampun trima. Sadiripun jangkep triwigato sing sowan. Kula badhe nyuwun palilah dumateng Paduka Kanjeng Rama.
2: Iya, nyuwun palilah bab perkara apa kula?
0: Rama. Benjang dinten aradite manis ngajeng menika kula badhe ngawontenaken tetinggalan ingkang aneh ingkang langka wontenipun. Tontonan kok aneh kuwi tontonan apa nggih kangsa? Kula badhe ngawontenaken tetinggalan aben sawung wonten ing alun-alun. Sawung ing badhe kula ben mau sawung kaneman mengsah sawung kasepuan. Sawung kaneman wau sawung saking kula. Dene sawung kasepuan saking Paduka Kanjeng Rama Prabu. Nanging mugi adatosna ing kauningan. Pilih ingkang badhe kula ben menika mangke sanes sawung bopongan Rama. Dudu jago bopongan sanes. Banjur jago apa nggih? Kula badhe aben sawung jawa menungso. Sawung saking kaneman paman surati mantra. Dene sawung kasukuan borok wonten asalipun Kanjeng Rama. Sinten ingkang badhe kawedhalaken ing Dramarwaja? Dimanggihaken dipati.

Terus malah ning ngrak gelak-gelain awolon teking jagat manus maning jajilanat. Bangsa dewa bocah kang mulang tata. Saya suwi ucapmu, saya ngerangsang pundak nyampal mestaka agep apa. Kok dadi delangap-delangap patur ngucap ana ngersane Kanjeng Koko Prabu. Penjaluk siji wis dituruti jebul saya ngrasak panipun. Suwi-suwi saya ketara gun marep nyengkake yuswaning Koko Prabu. Saya ora susah ngenteni dawuh pangsulan saka Kanjeng Sinuwun. Ayo cukup ugra sena sing bakal mangsuli panjalukmu. Jen panjaluk ngajak adu jago. Aja riyo tanding ugra sena saguh dadi jago kasepuhan. Jen panjaluk ngajak adu jago. Aja riyo tanding ugra sena saguh dadi jago kasepuhan. Ayo ora susah ngenteni sesuk-sesuk. Jen iki ora ajake jembar. Kalawani alus yora wedi yang perlu kue dewi sisan maju lekane hatiku paman paman Ugraseno lumaran kok krek ora toto anggap ngopo kok tadi kue nyaru wus orang ini lo gitok mau kue yang kini kue japu apa ke apa kue pun mau ngayoko ojo celanda alusakmu apa pancaran adol bagus iya mentas mekulanyar kue paman Ugraseno wani nyumbari kongso diwo sumut nyawamu kembali dari jago kasekuan ojo ngakan wicara kongso duduk kini wadah wong gelut ayo biar kue panjir wadah matuwa nyobo hei Ugraseno Ugraseno sambut kacipun kongrabu.

sepet jarak katari kobau. Ketika Sri Notawis pun draimen hatpon. Tindak lir syarat lulu polim yang merak kesimpir yang kacang muling. Sapet saken derstindak mang. Yayah tak cokok tidak pedih tilatet menggalih. Ingkang rinembak ing paswakan katemben. Pantesolamun sang noto tegak siniwoko mangagem pusana keprabon makuto gandworo buko Sri Martiyo Kundo cecontron Indro Koro jaman Indro Koro dawolo kang tali probo koro wispo Indro bojro calumpring bujang koro sumping tamburo kalung triujung tegak Jojo Sulardi probo kunti bojro kawoco gondowari padoko gondowari sengkak.

prajur sisih ingkang sanyo ngampil upacara ingkang anem dasare padha sulih tiyang warni endah edi busanane rompyok rompyok sesinome sapekak madyane sadari miring papake pantes to yen akarya blompo sang rata kadyut nayang ayang kari sena sipat kamanungsaning titah yayah jawata sang diwang Pasuki diwaning karaharjan turun ning madya padha glarebeg para apsari. Dupi sang katong prapta sakajenging gapura sakala kepargamirsaning upara garing gapura ing pangajab kinarya panglipur teng enggali. Sepira ta gedhening gapura pesasat samukir maha meru. Dhuwure mungkuli pucang lan tirisan. Pucaing gapura sinung ngrajeni mosa kepuh jenggi gedhene rebut klopo kelawan. Sanjang pratong pepati yang cinondro yayah suryo kembarin ke daratan siraping gapura parunggu syariat tekan kosi balik tungtan dan akik bang jubinan tetan tembogoni lo jurti pinetok uwung haninom toyo minutah aking pelataran yeneping gapura kocok gedah kang tanpa rasa yang jeruti nurek gambar jalu wanita kais persanjuan komo jualan matahari taratih Belajar mengokoyo bidang semayang, lamun minat pindah kemanten kepasian. Kanan kiri ing gapura ginambar alas-alasan sinung wujud buron mono, labur ingkang kinaryo. Pinulas rina jurdi, saka pintere kang akarya. Tiron saking mandra yayah bisa golek pangan dewi-dewi. Pipine gapura kasinungan kupala sakembaran. Awak-awakan parunggu sari rinambutan pamor binrengusan kawat netroku molo ilat jenggo untu ciyuk sawo kemenuh krono jenoro trising karno den ingon-ingoni remono remani remono tekse kumbang lanang permani kumbang wadon cinepengan godo sumawono pameng pramilo lamun pinuju mengomin pengkori sinarengan drengengeng kumbang pindo pandrengeng yakso kakarso nubruk Mila lamun katemben kuninga datan mastani punika kupala. Yekti sinengguh Bathara Cingkara bala piyang balupata dewa yaksa ingkang tengga karining sira matangkep. Dasane kahariman bala papan kasih. Pasir Waradin kaya wening kinalangan anjoke manjing kedhaton. Sinung telih iline pinara-para lumantar kepancuran. Kinarya padusaning para kenya. Para melo yen topi nuju hari respati rining koyo arum mangambar gandane lambet kalunturan konyok kuwin layone sekar ukeling para kenya ingkang kentire pari sate masalah penting kedhaton panono gondo kang kuciwa plataran ing gapura sinebaran pasir nila lan pakujo lamun pinuju bebareng pasuwakan sinampar lampahing para cethi ketingal pating galep biar pating calon ngadah kanthi kuasile permah

bisa katolaju tindak emancing dunia ngatu loyo pemagian kelawan engkang garwo kusumaneng ayu dewi mahirumi pah bodro sini priwoco pemagian kelawan engkang garwo sang menoto si guru manjing juruning sanggara pamujan memintosih nugrahaning jawoto.

telah sinten to mau. Ingkang keparang lenggah bangsa pengrawit. Tuhu punika to warnanipun arane napa? Satriya ing Kumbina ingkang kekasih Raden Harya Prabu ya Raden Rukma. Dasar muda tumaruna bagus warnane wingit pasmone. Torto bangkit amomong sagunging para kawula tasih.

Satria Ingresan Puro Aradin Ugrasena ingkang menangka dadya tanggul bebeteng ing kiwuh Praja Mandura dasar sekti Mahabharata Jayeng Palugon. Mula kathah para narendra kanan kiring ingkang sami mungkul aris karana kadik Jayawira Sang Bagus. Datan kantun piswanira ingkang ading kepatihan sarpi ana patih Sora Kupita. Sora Kupita ingkang katut pangasta Bambang pangalum-alumaning praja dasar masis parang reh ing ngering negara. Kasambeting murid piswanira ingkang adi temenggungan kekalih nenggih tumenggung sarengga badra mewah sarengga pati sumambung pungkur para wadya polanung-anung senopati manggalane ngayudha ingkang muspurmanti kaprajuritan ing mangke kantor ngentosi timbalane rasa Bagus Aradin Arya Prabu

kulawat padhaken ing miyos wonten ing pagelaran Jawi Kati Gusti kula ing Kumbina. Raden kula ing ngadi kepatihan pun soro kupita cumadung dawuh. Menapa ing dados pigatos sing pasrawakan ageng punten kabib kabaron ingkang sejati ing ngadi kepatihan namung ngulungaken jonggone ngaken karna. Kula ing ngadeng temenggungan tumenggung sarengga badra cumadung dawuh lho. Menapa iki dados wigatos sing pasrawakan agung prayogi kula tur babar ingkang sejati. Sajak wonten wigatos Raden. Nadyan kula ing ngadeng temenggungan tumenggung sarengga pati cumadung dawuh. Yo. Pati soro kupito apa diring siro sarenggo bodolan sarenggo pati lunggu ingkeng prayogo ingsun jatiri wigatir yang pasrakan nok-nok diri ngistakan dawuh hehehe ngistakan dawuh paduka gusti nyanyi ugrosirno untuk dibalan ingat dawuh kang mas nitik soko gawating lelakon projumanduro koyong stan kena sinayudan ngapit gelagati si kongso anggone nyumurupi marang wadining projo manduro beri tunduk pawan tangan dikaneng toko prabu janji ayo podo bebareng kan ngayati pakarya niki pun kakak kadawan lumawat marang widoro kandang nyingitake pulunamu kabeh ojo nganti kejenangan si angkoro murko si kongso diwo beri semantar ugi kulo kang mas kulo kadawan lumawat mateng sabtu argo nyuwun pitedah sekinten sawung ingkang badhe dipun ben tanding pawan sawung kaneman inggih menika sawungipun kangsa dewa iya nyayu grosina tumulihan tuko jago ingkang prayoga syukur bagi untuk jago wiring kuning ingkang sembodo ngrampung ake diji bahan iki nyanyi diri soro kupito untuk dibalan iki kadewu ojo nganti pegat ingkang prayet tenan dini sak pungkurku jalasan pungkuri gusti niro nyanyi grosirno dan bisa meranoto katen temanin projo manduro ojo nganti ono dong sumurping banyu kawulo nuringgi mistaken dawuh paduka Raden sedaya para wadya bala sampun samapta hambuk bilih kadhawuhan cuman-cuman iki boten badhang cuman syukur mangayu bagya sanggo mati wonten timbalan iki kadhawuh Raden mono diagi perintah no para prajurit kinten padha bertandang sikep ing kaprajuritan nderekake jengkarku tumeka sajabaning praja kawula nok-nok-nok iki ngestaken dawuh paduka kepareng kang ngadeng temenggungan madaling pasiran yo kaya ora ana dawuh maneh

Kok undang-undang kabeh para prajurit jakso. Ya eneng apa kok? Eneng apa sih cuman? Eneng apa kok? Sumurupa kabeh para prajurit buta. Dene iki aku antuk perintah Gusti Mingkang Sinuwun, Prabu Anompong Sadewa. Kabeh para buta ra kena badal sumbi. Dene iki kowe kabeh kon ngrakit gamanmu dhewe-dhewe. Manut aku jantraku golek sisik melik nyang widara kandang golek sing jeneng Bratajaya ya endang ora ireng. Kuwi perlu bakal digarwa Gusti Mingkang Sinuwun Prabu Kangsa Dewa sebab ora ireng kuwi putra mandra sing disingetake ana desa.

0: sing dadi jujur yang laku kowe kok. Saiki aku
1: karo aku bareng aku wis nampa mandat penuh karo ingkang sinuwun, ngono.

anyak ninggal gunung. Kanan kiring agar pesadengan dalam pategalan. Parigogo Sukonandi dudung asak yang rondo menter. Ketinggal asli aneng semakin dasar pantir wis dungkap panen. Kuning gumrining rayah kencana sinangling. Katempuing angin alin mbak rimbak kaya mbak ing samudra. Polowijo aglaring pategalan atan pujiwo jagung puhung ledung ledung kacang ijo royo royo lombok kirong robyong robyong kasiwiring samirono kegondongane ruwi ruwi kaya ngampirake kang lagya lumaksana. Urut pinggir marga tinanduran wit turi kang runtut sarwa mantut inggu-inggukan pinagre sewa kresna. Selane sinasa pasir jenati nampur padas lelebur. Saben palawangan sinung gapura rinenggo-renggo tinulis pepaingan dina kamardikaning praja. Desa Banjar Dawa kinmulan ijming karang kitri kang ngrembuyung gegodhongane hambil wong-wongane nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Kerambil git njahan gedap nyak kelopo gading pisang rojo gendang ambon lem bulek gadung lan tali jiwa sinambung wit kelengkeng sinulopangin kedondong yang jambu tersono jeruk keprok rinenggo nanas sinusul salak pinayungan telo gantung seusian tasih jangkep hangrenggani indah yang panduan peksi podang mincok ing ketapan manuk jalak lunjak lunjak angajak marang perenjak. Kaya kencan semayan kelawan peksi bayan mprit pipit arang-arangan BTT pating caruwet jigrak sumarak ngumbara cucuk ting caruwet dadya arenggane ngakoso. Madyan yang pedukuan monter wis madhapur limasan payon sirep sesirapan singep kayu singon kang wis sak umur cendilo cendek nanging cekli mangku pelataran jembar winatesan cakruk cilik minangka papan perundan lasinenawa ingkang lenggah ing riku tuhu tetuwaning kademangan widoro kandhang nama kideman sagupa inggih antiyamupa nadyanus kepara yuswa nanging tasih ketingal sentosa cetekira andhap alit pakulitan cemeng handanges otote ketingaken sengar cang lujuri sajugo idhemak nedheng lelenggahan payan semahira wanita triman saking kraton Mandura nama Nyai Sagopi eling-eling tilas abdi dalem narendra pramila nadyan wis tengah sepuh parandire taksih besus ngati sarira sumambung pungkur putra pawestri nama Indang Brata Jaya Yoro Ireng kenyor maja putri Sulistri yang marni gandes luwes sak solae prasaja nanging malah dadi lan pantesi mariko semono dhateng mendrene galih kideman karana ewuh kaya ngene ira pinasaran momong putra nata ketiga ingkang racak sami kasinungan guna pengawikan linangkung kaya mangkono pamitipanen driya ingkang jere kawijiring wisan.

Tato Pepo Pep. Nama nangke Tokiyai. Sampun pinten-pinten-pinten meriko kawis tinggal jengan diko. Namung tansah kendelan kemawon. Kiyai menopo ingkang jados. Sungkawan yang panggali patuko monggo kulaturi paring dawu. Iyo popo, mbok iyo kue paring dawu popo. Kue aja mung meneng wae ya popo yen pancen. Kue menggalihake perkara-perkara sing diayu padha dirembuk kebarengan. Ora cukup kue kendelan wae popo. Yen pancen kue gerah penggalih mumundak saya kuru awakmu popo. Aku malah nyawang ragamu kang kaya mengkono mau popo cobok gawe susah penggalihmu. Nah tuksan ya ini kirang menopangin kulo leladi cuma tengerso paduko cobi to kirang ini pun menopo menopo kelakanan penjirikan ini sampun kulo cari seken ujuan sedaran ini sedar pun sampun cuma wis menopo kelakanan ini pun ini sampun kulo cari seken sedoyo lho kirang menopo kirang menopangin kulo leladi yoro cobi. Nyai, wonten dawuh. Senenge ngatiku kuwi ora perkara aku iki mangan enak ngombe seger kuwi ora. Nanging mbok tak jaluk kowe kuwi bisa ngenteng-ngenteng ana perkara sesanggane ngatiku iki lho Nyai. Tak tobat. Lah mlayu panjenengan kenceran kemawon ajeng sinten ngertos. Dumateng patos panjenengan Nyai. Lho mestine nadyan aku iki ora ngendika rak ya kowe ngerti to gragat lelakon widoro kandhang. Muka nek panjeneng kowe ora ngerti apa panjeneng kowe ketoke tok ora ngerti. Ora coba pikiran. Anakmu telu iki rumangsamu iki kepiye? Lah kados pundi to? Oh, keterangan kowe kebangetan kok Nyai. Coba saiki kokorosono sing wis katon diwasa aku ora maido perkara kokorosono nggone petel nyambut gawe ngrewangi wong tua menyang Tegal nek ora ning kokorosono ora rampung pategalan lan sawah pirang-pirang bau kae ora rampung ora ditandangi kokorosono aku percaya ning jebul kasantosan petel pekelisi kokrosono mau uga ana cacate cacate pun menopo bucai ketapan aten gampang nesu apa kena ngerti coba saiki kedemangan widoro kandang diwangun kaya ngono kuwi ento-ento kedemangan widoro kandang digawe kaya alun-alun cilik terus nanduringin urung sekembaran karungi ngu gajah ora coba kaya ngunuk apa yang nyemelangi nyemelangi kan kados mundi lagi sampun nomor limrah menawi kokrosono meniko damal kaindahan lho perkara lendah-endah Nyai ning pikiran tembe wurine yang nganti lelakon iki kapriksan pelawan Gusti Wingkeng sinuwun moko widoro kandang kuwi ana sing bawah ke iku ora ngadeg dhewe, aku karo kowe iki diayomi dening Sinuwun Mandura. Ha nek pokapa kabeh ning kokrosono nganti kaprisan kawan Gustimu.

0: sing kersanipun Nabi Puniki dawuh dhateng para putra-putra sawetara nggih Kakang Rodo. Mas no penyarian
1: kula
0: wonten dawuh. Jeneng kita metu njaba suka pangerti marang kadang kita werda para yang para dawuh supaya sumadya tata-tata. Anggir Gudha Werkudara. Puntadewa lan Arjuna anggone padha angesti tapa niki sedika wae. Niki sedika wae. Keparing ingkang putra nyuwun pamit, pun keparing putra nyuwun pamit sing prayana ngati-ati Mas Nolan penyarian.

0: satrio jenengmu sapa we?
1: Iki ana buta gedine selawun-lawun iya. Ngaku sapa jenengmu? Kala Prabowo, aku Kala Maruta. Wedi ora kowe karo aku jano. Gedheku semene. Lah kok dadi kowe ngerti karo aku? Ya ora ngerti apa dudu aku iki sejatine rajane para jin setan priprayangan. Kena tak pringgake becik Janaka kowe bali aja tok bacutake tapamu awit kowe topo mahanani kacintakane para kanca kancaku. Aku gelem bali yen bisa nampa kanugraning Jawata Wahyu Eka Bawana. Apa milih tak tadah tara mungsa yen pancen mengkono karmu sing merga kaprayoga kok gandrewel gegulung wae.

Alah. Iki ana satriya sing medhokke aku ra pangling yen kowe iki sejatine Werkudara. Kowe ngaku buta loro sapa? Aku Kala Prabowo, aku Kala Maruta. Kowe do bali nang Mercapada, ayo bali menung Mercapada. Gelem bali yen wayu, Eko Bawono wis diparingake marang aku. Ora bisa nampa kanugrahan Jawata aku trimo mati wae kerubut loro kelak.

aduh culno Werkudara. Angger nesu Werkudara ora tau omong meneng wae. Kula dringeculaken kula ndara Werkudara. Kula nyuwun tulung nyuwun luar den. Kula nyuwun luar den. Aduh kula nyuwun nyuwun arta den. Buta kok mata duwiteng. Tanpa ngendikan Raden Bratasena Gandarwa kekalih senajan toh gengro mesak gunung anakan. Sigra Den Undha kakeprukaken Badar Bathara Masna tuwin penyarian.

0: Adipati kula mboten kiyat. Aduh. Kula mboten kiyat kira kaya Adipati tanding kalian Werkudara mboten kiyat. Merga saka gedene. Mboten kadigdan pun Werkudara. Kula kekalih Samudana dados yeksa wusana dipun ben kumbo. Lajeng kebadaran kiroko kula nyuwun tulung.
1: Wis kono do mundur tak godane.
0: Inggih.
1: Penyarian Romasna Dewa cilik-cilik meneh ora keblegan Werkudara. Semono gedene kejaba aku sing grigodo. Ilang sipate Sang Hyang Nyama Dipati. Samudana Sardula sak jaran teji gedhe nglukas awake.

Puntadewa ndodhok ana ngarep anakku. Inggih, aku iki sipating satu kok dadi Puntadewa banjur nyembah karo aku. Senadyan to panjenengan menika setunggaling satu, kula kinten mboten badhe meleset saking pangangen-angen kula. Estunipun panjenengan menika sanes setunggaling simo ingkang saestu. Lho lah kok kowe kok bisa ndak woyen aku dudu macan temenan saka pangertimu aku sapa? Panjenengan pukulun yama dipati.

Kutu kungger. Kowe pancen bocah sing temen. Kowe bocah sing jujur. Tandane bisa ngruwat sak liring panggoda kulup. Inggih pukulun Yama Dipati. Ngerti yang sing dadi macan mau nyong ulun. Inggih mangertos pukulun. Syukur yongger syukur. Seko bunga-bungaku bakal tak pari lengoh gondok puro. Minongo kanggu nentermake urip supaya kowe kuat ngadepake dewa ya kulo prayoga no lunggumu tak dongake.

0: Dimas Werkudara kepiye Dimas? Aku tenimbang ora oleh gawe angur mati. Dimas Janaka kepiye? Menawi kula mbok bilih kepareng badhe wangsul kemawon.
1: Ora kena. Kudu mangkat.
0: Wong kok awane ming arep bali wae. Iki sampun kula nderek
1: mati ya wong telu urip ya wong telu.
0: Wis kita antep iki kula. Iki sampun kulun Kakang Rodo. Napa iki? Nyimanggaken para yang para jawata ulun badhe minggah redi jamur dipo. Nyuwunaken ingkang wayah mercapada. Iki ngatos-atos Kaki Prabu kula kulun. Yen pancen teman-teman mantep panggay kita bakal nampa kanugrahan jawata kang bisa andayani pikuwating Kraton Ngamarta ngaturaken genging panuwun namung nyuwun tambahing pangestu yo ulun pangestune.

pinunggal tandan wong agung ketiga ingkang nderekaken sang pukulun nimbulaken pengarip-pengarip bawa goro-goro kang langkung ageng tumbuh ing kayangan bumi gunjang ganjing langit kemelap yayah lindu kang gegunduran pindo tangkep-tangkep bumi kulawan langit lintang lirin lok rontori datatit pating kelawar suara taun pating celorot suara ning kawah gumaluduk ing akoso tertolitin bur kebur kinucak kucak gambil loyo sanggan kodo periso kaunter ning goro-goro ngedat ing penggalih awit merisani poro jawuto kang sami pating bleber widodaran jelek kepati nyandak tirto kaman dan katetesakan sirping goro-goro ing kayangan tuwuh suara kang tanpa uno tanpa uni dolamun jinar wakno mungking aku so pindo soraning mimis kolon toko mapan iku kang sumedi angur mati miyasiro kinura semar saat majanir tigo sirping Prabowo goro-goro jemuduling perpat ponokawan dasar mongso ketiga.

0: banjur wong kok nyaduk-nyaduk ora nganti kontal. Wah, jan. Nek mikirke le gending rujak jemruk ki surak senenge ora jamak ning nek mikirke kon dadak ngenteni mengko nek bubar. Susah iki aku.
1: Ora tenan to. Wong kok mengang graming kemalan kaya ngono.
0: Leren yo.
1: Wah.
0: Ora leren, lah kok iki gendingane leren-leren. Ayo mengko kok jur. Ayo ngaso-ngaso udut-udut ora. Ah wong kok anggur anu kok sing kemebul kok mengarep. Jan dipitenah iki.
1: Ya yo ora ngono. Soalnya agi dong perlu gendingan kuwi nek karo udut ora apik awit kanggo gawe pranataning para kanca-kanca rombongan ngono sing ana seni kerawitan kuwi yang ngadepake gamelan tekse pradongga ngono ora kena kambi udut agek sila wae ditata sing apik ngono mula yen ana koloman klenengan ora kena udut iket wae aja nganti menceng.
0: Ning aku wis tau weruh sing nglentem. Lek nganggo iket ki malah pojoke ning pilingan.
1: Ah kaya ora dibenerake ngono.
0: Nah dilalae wis tak ruruhi ya mesale garet ki ngene ki ya kler.
1: Wong ya kudune ngilo dhisik. Ah kadang
0: ya ora nggawa spion kok ya.

0: Orang dini Bagong kok saiki ana perubahane. Mongko adate yen joget ki luputo kambeng kalang pinantang kok saiki modele kok dangdut wae. Wong bojoku ya iya ae. Ngroke gamlane bojoku saiki ora patek seneng anggere njuk malah cok ngeloni anake ini anggere krung dangdut terus marot tangane ngono ki iki wong cekelan mejae karo ayah kowe cekelan. Kuwi ngono kuwi watake kalang dilalae bojoku kabeh ngono kuwi anggere. Muni dangdut ngono le kekeplek kalawa kae. Tadi malah kuwalik biyen senengane gembyong gambyong gambiranom saki malah genti jangan dut ayo kalang kemajuan ayo sini acok malah ngejak anak ayo anak itu ruwet deret-deret ayo dengdut ayo ayo dengdut ngunuk ngantek ngeleter kaya laling ladeni wedang arak ayo aku entah teko bu aku njuk wedang engko sik mesti nerusake le ngono-ngono kuwi arek weh lamah kepenak wong seneng aku mang yo ayo ayo berkadang hahaha kleru kuwi ha ta kang tembangan karo kang muji gembel orang nganggo gembel werna-werna wae ora mung ora teles kok reko-reko wong gareng kok kon nembang kok ngono mongso iso wae anggere ninu ayo berkadang lek-lekan tembunge Jawi dendut nembang karo muni ayo malah klera-kleru ayo kaya ngono lek-lekan tembunge Jawi dasare malam Minggu karo Kang Muji piye kemate
1: ayo sing ngono kuwi wis gek dora leren wis leren bocah-bocah anis
0: weh semare teko entas pupurang
1: wong tuwa kok duneke entas pupurang
0: tuwa-tuwa sakira ndo beki ku piye kiai ku kuwi ayo karang dadi pimpinan ngono ya ketoke menang-menang wis muni ora diloni karo simbok ya wis nganggo jas barang
1: ya ma karo kiyaine yur ya ma
0: karang romo kok ya semeng karang pepunden wong aku mbiyen belajar ngepi ya nganggo pite romo kuwi nanti sikilku kena gir ya ma ini sepulai karo simbok sing enom iki tentrem kok urip. Tegese wis ora tau do padu bang. Aku ndelokke simbok lemu bang. Senenge ora jamak. Ini ya tak pengen aja nganti aku diadi meneh ngono. Kuwi gumantung ngono aku. Hak asasi.
1: Ya ini kok yo ngerti hak asasi. Tak kandhani yo ngger rasah do nggarap wong tuwa, ngono. Aku iki wis ora mikirake werna-werna apa mligine nyambut gawe. Wis aja garap-garap karo wong tuwa ngrumangsanana nek aku iki wis rambuté putih.
0: Putih kae disemir gene. Saiki katoke dawa ya distrika bareng wong nek teku lenga wangi bareng air mata duyung.
1: Nah, rak dibacut-bacut lagi, weh. Ngerti ya bendara mongko Wijaya ijen tanpa konto tanpa kanti sak kendrane songko kasatrian. Aku durung nyuwun preso bakal tindak ono ngendi. Awit yen tak sawang pasoyane mengku sungkowo. Becik ayo pak enggal podo disip. Ayo, ora sah podo geguyon nggonmu podo sowan. Iya pak.

0: nggih, mangke to Gus Bapa Bendoro kula. Kula tri paring pangendika, tindakipun Ndara mboten kendel-kendel. Istanipun kula dereng mangertos badhe tindak dhateng pundi lan menapa sedyanipun. Dalaran kula tingali saking ketebian pasuryanipun Ndara Abimanyu ketingalipun larut ngaten. Gus, monggo Ndara kula tri ngendika Ndara. Kula trimasaken dhateng para abdi Gus, anggening kula tenggo Ndara Abimanyu paring dawuh ngantos kados tenggo kambange watu item silming palwa gabus. Kuwi Gong, Ndara Abimanyu daturi ngendika Gong.
1: Awo ya kebangetan sing diderekake iki kok ya kebangetan temenanan tak rasak-rasake. Mlaku doeng kono doeng kene wis tanpa mandek tanpa temuleh terus wae. Amboyo leren sedelo-sedelo ngono dadi ora. Wis leren ora, mbang gula ora. Kebangetan temen.
0: Wong kok menganggarane kok menggon panganan. Mengko tak aturane kendel bentar.
1: Maaf Pak, kon leren nglinting-linting udut barang. Le tindak dibacutake mengko.
0: Ayo.
1: Wis karep ben mesake gareng kae karo Petruk Silak Darti lek ngomah barang.
0: Ngarang yo karang kene yo kerepotan.
1: Mulane kuwi wong yo Makarti kok ya. Ayo syukur wis ora bisnis. Waduh.
0: Wandane kaya ngono kok ngerti bisnis barang.
1: Ya muga-muga terus tuku iso tilik ngomah ya syukur ya. Kowe mau? Aku ora. Melu kono. Melu mah. Tilik ngomah aku tak ndereke Ndara Ijen wae, rasa dikancani. Ning welingku ya. Gawake salin.
0: Yo yo yo yo yo yo.
1: Aja lali benguk.
0: Wong kok anggerane kok sing damame nggon panganan wae.
1: Semenah aku tak prihatin ro anakku. Semen, nganu ya, muga-muga welingna kan nusel ya.
0: Ya ya ya sesuk tak kene nusel.
1: Heeh, jemuah.
0: Ya.
1: Wong limangkate urung kok andang triti lho omong-omongane. Ayo gareng barang kuwi lek mule kok gak kepiye carane ana ngomane ya welingku ora usah seneng-seneng.
0: Ora kok. Yakin ora wis gelem demi Tuhan ora.
1: Angger kowe seneng-seneng ati-ati keluputan kowe.
0: Ora-ora aku ya tak momong.
1: Aah karangan ae sekolah ya. Kowe iki cok sembrono cok ang. Tak kanteni kowe.
0: Iya ya.
1: Nek ora tak kanteni bahaya.
0: Kantenono wis gelem aku.
1: Bahaya temenan ana wong kok ngono.
0: Bagonge kok dipikir mbok ora sah dipikirake.
1: Wong kok kene direwangi prihatin mlaku wae gek sing pendereke ya menyang mule arek jenenge ora. Lha muni tresno karo bendara kaya ngono.
0: Ayo karang kerepotan kaya
1: kerepotan kok ngopo kae nek dasar iki mantep ya sebaya mati sebaya mukti ngono ora sah rewel-rewel.
0: Anak-anak nggae santulan. Ya ora ketan sedhela iso tak susul wis aja semelang.
1: Aja semelang, aja semelang. Kangen romingun.
0: Waton muni e kae. Aku njur sing ora-ora.
1: Weh, gak muni ora ngono. Mulane cok nganggo lenga wangi barang sae.
0: Wah, jan anak-anakane ora ana bocah sing mandani kaya Bagong kae. Wong kok ngono kok lambene ndricis ketoke nduwer kok ngono kok omong-omongane kok ora genah. Kancane wedo anteng-anteng kok omongane ndelewer-ndelewer.
1: Ah wong ki ndefak dhewe-dhewe kok.
0: Gumangsa kaya le memuncak omongane nganggo pak barang.
1: Ah seben do sengit karo aku sengita. Karang Bagong aku ki agak dadi cacat ya Allah ya saru ya semen sak anak-anane cacateng wong sengit ora kurang penyacat. Watake dhewe-dhewe kok dadi sentulani. Kok rumangsaku wong kok teng sendulit. Angel dikoreksi.
0: Piye kae ta?
1: Aku ngerti aku. Mulane aku di dolop dikanteni barang. Ben tenang limni ngono. Wah
0: Bagong.
1: Mingun.
0: Wong ditimbali Ndara kok mingun ora.
1: Wonten menapa Ndara?
0: Aku bakal maturno ngersane Kakang Semar kowe menengo wae.
1: Apun gak ngendika. Kula niki kadang ya pikiran kula niku cok gampang emosi ngono. Nek ndelokke kahanan kok ora kena di lahir batin ini ku cak rada ngeget kerasa teng wudel.
0: Lalu mrene kerasa piye neng pikir kok neng wudel
1: karena ana tumindak sing ora pati ngono ku wudel cak senut
0: gaya
1: delong iki truk matno rak senut
0: udele kok duduk-duduk mau nganggir lemu udele legok kok ngono mau nganggir udele legok ngono merengkel yakin merengkel wis etung mutangno ya kerep le nage
1: nah kae kadang kuwi dikurangan jame nek ora tak trateri ora nyaur-nyaur kuwi gareng. Anggeran semaya sing nek nyambut gawe. Anggeran semaya akene kuwi sing disemayan-semayan iki kuwi iki dudu tekku dhewe. Aku mengko antarake jur dadi palang cucu wang sing tak nggonem kuwi apa? Nganti tak rewangi ngedol DKW.
0: Bakul lejame adol montor ora urus.
1: Weh, mangke to Gus nyuwun pangapunten. Menapa ingkang kapenggalih Ndara Abimanyu? Lajeng ketingalipun sajak mengkusungkawa.
0: Kakang Semar sumurupa yen kundranku sangka ing kasatriyan sejatine tanpa pamit marang Kanjeng Ibu, nggih. Awit wektu iki kaya rinujit-rujit rasaning pamikir. Sakjrone Wa Prabu saha Kanjeng Rama Werkudara utawa Rama Arjuna kendran tanpa taliwara. Tak gagas onong telenging pamikir kaya saya ngelangut banget. Besok kapan timbuli poro pepundenku Kaki Semar. Yento poro pepundenku renggal kundur kedungaku dikukut jagate tumekoing pati tak rilakake jiwa ragaku.

0: Abimanyu.
1: Apa kaki?
0: Sak menika ngaten kemawon. Upamiya panjenengan menika mangke nyuwun prisa dhateng para sesepuh, upaminipun sowan dhateng pertapan ngukira tawu. Menapa sowan dhateng pertapan Kendali Sada, menapa sowan wonten ing Parianom malah kadaluwarsa. Saged kelampan namung dipun paringi plambang. Inggih mongko plambang menika yen kirang tajem ing penggale boten saged nampi ngaten.
1: Iya.
0: Pun saniki wonten. Kula piyambak ora nrimakake para mumungan kula kendran tanpa taliworo. Prayoginipun Ndara Angka Wijaya kula dherekaken minggah ngerti siulaulu. Mangke nyuwun prisa kaliyan jawata. Yen Bathara Guru ora bisa nuduhake mangke kula tak ngamuk teng Suralaya. Yaine nek karo dewa pancen kajen. Ya muga-muga lantaran saka bapak njur bisa nampa pepadhang. Ning percaya Semar kuwi, Dru.
1: Ayo,
0: wong pinter temenanan lho kuwi. Ha seploke ora nyambut gawe ki nang omah ya segula teh, gula teh. Angger nyuwuk ya mari arak-arakan. Yaine Semar pancen dilalah. Ketoke wong kotuwek kok ngono. Nek ya kuwi golek-golekane angel. Kuwi wong siji kuwi.
1: Yen mengkono tak pasrahke mangsa burung kaki Semar.
0: Nggih, pun monggo kula dherekke sowan dhateng kayangan.

Yati tumenggung kowe. Lalalalalal. Wonten paring dawuh Regyana Pati. Sakjroning kowe karo aku nampa dawuh saka Gustimu. Prabu Dewaratmuka supaya jaga onong suku ning kulo. Aja nganti ana titamerca padha ingkang kumawani munggah gunung kuwono wae. Ketingalipun sampun mboten badhe nguji wani lan mboten wonten setunggaling jalma ing wantun nerobos pabarisan. Sakjroning aku karo kowe padha ngudarasa, aku urut tejo manter sak sodo lanang iki tejane ngopo. Soroting tejo dirubung gebyaring lidah lawan tadit. Kowe lha kok rada nyolowadi iki. Mula kabeh para wadya bolo kudu didhawuhi siaga tata-tata cecawis gegaman. Apa pancen iki dewa ngejawantah apa ana pendhita apa jajal tak petukne. Yen sekirane iki mung titah ing ngobotara kang bakal mlupa barisan kudu dibalekake. Ora gelem bali cilik dikendarat gedhe dipateni. Monggo kula dherekaken.

0: Nolo garing wonten dawuh ndara Bapak mono ngendi wonten wingking kalian Bagong badhe wonten kersa menapa Gus?
1: Iya seko panuwunku aja nganti ado-ado.
0: Gong, Gong. Gong. Sing tak karepake ki ya ngono kuwi dadi jenenge ki duwe rasa welas. Kok singsot-singsot barang kadang ya wis diparengake ngaso udut-udut gek mongko gek wong siji gojing. Apa ora kena nggo ayem-ayem. Mangke nek pun rondo sore laren nggih Gus.
1: Iya Bagong.
0: Nggih ah mlaku-mlaku ah. Monggo ngono e kok yo. Reka-rekane. Kowe karang arep kok ngene kae seneng aku ki dolan-dolan ku arep delok apa. Sing cilaka-cilaka iki sing susah-susah. Cilaka iki sing susah-susah.
1: Sing cilaka sapa?
0: Sing cilaka ya bangsane kaya gareng barang kuwi.
1: Ya ora cilaka, Gong, te kadang ngeru adoh karo Ndara Abimanyu tindak ana ndak totake. Sampeyan tanggung jawab nggih, Gus.
0: Iya aku wani tanggung jawab narak temenan. Petro,
1: aku ya nderek Ndara Angka Wijaya kok ngingko.
0: Apaan dhewe aku? Ayem aku bodho. Lemune ayem wis ora. Ane sing susah Semar kae mau wis ijen momong.
1: Wis rasa dipikir.
0: Ya wis mengko tak kancanane.
1: Apa tumon mahangancani bapakne iki. Lah wong kok nderek Ndara kok njuk ngancani bapakne.
0: Mesake. Ya wis den ben diparingi kuat kalang ya.
1: Mongko ora diparingi,
0: urung yang urung diparingi arah mesake. Wis main blumpuk.
1: Mongko ngono nganti kok ngerti-ngerti ya. Sinarita Raden Angka Wijaya kandhek wonten madyaning Denda Catur. Dereng ngantos patawis dangu wis kinepung para wadya bala kaminangka dadi tinding prajurit Patih Garjitapati. Satriya Mandeguru.

0: Satrio Mandeku. Aku bakal pitakon ngendi pinang kamu sopo jeneng mojo mati tanpa arat. Wehey, ayo ngaku. Ngendi wamu sopo jeneng musopo jeneng ngendi omamu.
1: Gus, Ongko Wijoyo.
0: Opo Petro. Ngati-hati lho Gus, ketemu perjurit sajae kok rada deksura temen kurang sopan. Nudingi serakatan kaya nganti nuding-nudingi gedhi balemono. Ya wis ora perlu kuwatir. Wedi ora reng, ora. Tekate Ndara Pancakara ewang-ewangi. Wis kebacut bareng mati bareng mukti karo bendoro kuwi ya. Kono wani ngrangsang dorong kau jelak sengget arit temenanan.
1: Wani to gong?
0: Hah?
1: Wani to?
0: Wani wae wis dipokok 5000 kok. Labrage kok. Wani temenan aku truk waton cocok karo aku. Tak tandangane aja semelang. Syukur mengkono nek sing biayani ndorok lulu. Ana wong perang kok ana sing biayani.
2: Kowe takon ngampyak kowe wong jolong getak kaya manuk genti aku pitakon ngendi pinang kamu soparan babu. Ditakoni durung aku genti pitakon, jamak lumrah onong dalan takon genti pitakon. Rongko dalam ing sanggar bumi paling dalam nomo aku patih gerjito wati ingkang onong buri api dalam tumenggung mondro kenongol kowe ngaku sapa jenengmu?
0: Satrio Tanjungan Nomaku Ongko Wijoyo. Ya Joko pengalasan pengaribowo
1: sing onong ngisor kuwi sapa?
3: Nala Gareng.
1: Apane karo Raden Abimanyu?
3: Pono kawane.
0: Kendel wae truk, wis aja kuwatir wis ndek pawitan ayo.
1: Sing dhuwur sapa Petro?
0: Petro Kantong Bolong.
1: Sing mburi dhewe
0: 5000.
1: Ngawur wae kowe iki ora.
0: Wong jenenge urung dijujuke kok 5000. Andang duduke pawitane.
3: Kowe nek apa ana turane barang tak ya.
1: Ayo. Kena tak peringgake becik Abimanyu jembacut lakum becik munduro. Awit ora urung bakal mlebu barisan ing para wadya bala sangka negara sanggar bumi.
0: Kena yo mbacut ora kena yo mbacut.
1: Ora kena tak peringgake becik wani musuh aku sak kancaku.
0: Sing tak wedeni apa wae tandak lakon tak tugel kulo rangketan
1: rasa pangan.

0: Gus Abimanyu.
1: Apa Petruk?
0: Aja banget le ngalah. Piyambake pun ngetok kadigdayan kanuragan. Kemanden napa mawon dipun tamakaken dorong Kawijaya dipun sepelekaken. Dumugining Drata ngrutuk dedamel tanpa wilangan. Niki mangke panjenengan ora gelem males malah kurang utama bisa uga kesuwen awake dhewe ora tekan-tekan Suralaya.
1: Mengkono aku mesakake nganti kae mengko ketaman pusakaku banjur cilik loro gedhe tekaning pati. Wigong casana prisa ben kersa males.
0: Ampun meng dinengke mau diwales. Ngisini-sini wong-wong anae kok dikalahi.
1: Iya.
0: Aku sengit delok wong-wongane. Wis ora sopan. Karo wong sewiyawiyah. Loro tak nggo dhewe nek kok ngene iki menderita.
1: Ayo ngene,
0: ah ditunjang kae sak kemenge. Jangan nganti sak sayae arek.
1: Wong nunjang kok sak sayae.
0: Pocap ora Den Angka Wijaya ngato pusaka. Kanjeng Kyai Pasupati paringipun ingkang Rama Raden Janaka. Sigrone nepasaken sangka Gandewa. Pati Kerjitopati ketaman pusaka yayah tadi pengangin kontal songko papangan.

0: Ndoro Abimanyu, jan mumpung banget pikir kula, Gus.
1: Iya, Petruk.
0: Sumbut karo le momong.
1: Iya.
0: Pak, bendara Mangka Wijaya iso menang mungsuh karo prajurit ingkang mangka tanpa wilangan. Siji sing dinceng pengarepe sing jenenge Patih Gerjitopati. Dilepasi jemparing kontal kancane kabeh bubar. Weh. Ayo kaya ngono kuwi mong-mong aku. Ayo sing apik daku. Kaya ngono kuwi mong-mong aku. Biyen sing mulang aku. Sing nuturi bonang aku. Ana ndorongku jeko. Nuturi bonang. Lah ning tenane ngono. Pancen traing Pandhawa turun nggih sarangan kudu winasis lan kudu bisa nyingkirake marang sak liring angkara murka ngono. Gus Angka Wijaya apa kaki? Nggih pun sakniki monggo dipun lajengaken. Muga-muga bisa ketrima panuwune menika mangke saged nampi keterangan dhateng pundi murcanipun para sesepuh paduka bendara kula ing Amarta.
1: Iya. Ayo Petro.
0: Nggih. Garing mau dijak. Dan saja suwe-suwe wis mulai meneh ayo. Mangkat.
1: Ya, ya.
0: Udute dicecek. Ya. Ora entuk udut. Udut ning ngempake ming agek tegesan sing awan mau. Andang kon lere. Karang kowe le pokok ki njuk le mangani roti ora ngerti udut. Ana mau metu jedul udut ngono ra ya wis rampung mau-mau wae sing tok penting ki nggon panganan. Karang yo nggo nyep-nyep kok ya. Kok ya ora ana makan siang. Awak diputusake mengko bareng karo bendara kok yo gugu karepe dhewe. Nganggo pretungang ora ngawur.
1: Ya ya.
0: Wah Bagong ngenek-ngenek keterangan kaya iya-iya kan. Sinarita Raden Angka Wijaya kadhiraken para perpat ponokawan nenggih Kang Winurweng carita.

nenggih ingkang winurweng carita. Punika warnaniro ing kraton Dwarawati ya negara Dwaraka. Ingkang pinuju lenggah wonten ing dampar Kencana. Ingkang sinunata Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna ya Prabu Halimurti Sasra Sumpena ya Prabu Padmanaba. Mengkraken por abdi bedaya ingkang sami ngampil upacaraning paswanan. Soho angayunaken pisuwaning kang putra Raden Samba. Rikala semono nampi pisuwaning ingkang rayi Raden Sediwo ingkang sinawang sangka Mandrawa rupepe-rupepe lirsata manggih krama. Raden Sediwo mengkraken ingkang rayi Raden Setyaki apa dene sang nindya mantri muka pangarsa Rekyana Patih Udawa. Ingkang kinanggenah ngatur pasik baning para wadya bala ing wonten ing pagelaran Jawi sirep panwenten kang sami sabawa. Roning waringin Buya Uba Maruta datan lumampah. Lamat-lamat kapiyarsa swaraning para abdi gemblak gending kemasan ingkang sami tumandang damel rinten pantoro dalu labet datan wenten kendhati. Marmane wong agung prisa pisuwane ing rayi ketingal anyala wadi. Sigro paring panandika jroning wardaya hanggar cita apa marmane Dimas Sediwo marak sowan. Kedaling lati wis medya andhang.

Wang Sukmono kang linuwihung bawono langging. Ora sinangling wawasanipun Kakang Yayi jeneng si urang adep ana ing paswanan Praja Ndrawati kanthi raharjo. Kula nuwun nampi pangestu dalem Koko Prabu kados mboten kirang setunggal menapa piswanipun ing rayi kepareng ngaturaken pabekti mugi konjuk wonten ngandhap padha mawantu-wantu. Iya, Dimas pun Kakang Tompo lumuntring pangastu tinggal tanpa nono. Dahat katancang kucing weni mugi ngimbet ana radaging kajiwanan. Sombo, kuwun wonten paring adahu. Lan Dimas Setyaki semunuga padha ngaturna sungkem marang pepunden ingkang nembe sowan ana ngarsaning sun. Marmane iki isih pepunden siro, kulon ngisfaken dawuh paman. Ingeng putra ngaturaken pangabekti paman Sediwo. Iya yang gresombo tak trimo ngaturake sungkem marang wong atuwa. Ingeng rai semanten ugi ngaturaken pangabekti Kang Mas. Iya Dimas Setyaki tak trimo. Ingeng roko kepatihan ngaturaken perbagi ponokromo Raden Kakang Udawa tak tompo kanthi bungah suka perbagi marang kaharjaning laku. Kula nuwun. Sawisi prayoga piswani rono ngarsanipun Kakang Murata enggal matur paran sungkawaning pamikir awitipun Kakang Mulat pasoyane Siyadi. Kaya larut tayane bindi tingal. Koko Prabu ngaturaken raja duta penglawung ingkang rayi Koko Prabu. Raja wis ngarani ratu duta utusan penglawung pepati ana raja Patiyapa Yayi ngaturaken kedrawasan. Rikala dinten ing sampun kapengker pepunden kula Koko Prabu ing Amarta saha Kang Mas Werkudara menapa dene Kang Mas Arjuna murca tanpa taliwara satemah ndadosaken sungkawanipun para kadang ingkang kantun wonten negari Amarta utawi nimbulaken raos ternyuhipun sedaya para putra-putra Pandhawa. Mboten wonten ingkang kedah kula suwuni prisa lan mboten wonten ingkang kula pitados kejawi namung Koko Prabu Ndrawati. Nyumanggaken wong ngersa dalem Koko Prabu dhateng pundi kendranipun para pepunden kula. Yen tasih wilaya jati-jati teman mulya kepareng ingkang rai cumadung dawuh wonten pundi cumandhaipun Koko Prabu. Nyuwun pangapunten dalem sewu mekaten aturipun ing rai wonten ngabiyantara. Kula nuwun niki. Coba Yayi. Sawise ingsun nampa atur sira kaya rumangsa rujit dadane pun Kakang. Senajan to pintra kaya sifat pun Kakang mung sak jajaring titah mercapada. Ing atase titah diwenangake nyuwun marang Kang Murba Dumadi. Pun Kakang bakal cumadung pangandikane Kang Murba Dumadi karena pun Kakang niti priksa kaca paesan Dimas lan kabeh para kadang sentana Ndrawati. Ingsun parngake bantu panuwun kula nuwun ngestaken dawuh pangandika dalem Koko Prabu.

0: Budi maksud yaki.
1: Wonten dawuh kang maksud ibu.
0: Koko Prabu tindake kaya sinerang. Nanging sawise adoh sange Praja Drawati ingkang sinawang Koko Prabu kejaba mung puncaing Gunung Mahameru. Nggambarake yang dina iki Koko Prabu bakal sowan nang kayangan. Lah apa kira-kira pepundenmu Koko Prabu Ngamarta padha lenggah nang kayangan sowan para Jawata. Nyumanggaken miturut saking gambaran kula kados cocok ngendikanipun Kang Mas Setyo. Aja nganti kadaluwarsa yai nggal toto-toto diderekke aja nganti aduh marang tindak dalem Koko Prabu
1: Sedika Kang Mas.

kula ngaturaken pabekti kunjuk ngandhap pepada Koko Prabu, lho Yayi Karna. Iya ya tak trima ya. Kula muntring pudya lan pangastawanipun Kakang Tampanana, gakawanting kucaing wen. Kaya rumangsa sinengka Yayi Adipati Prisa marang pun Kakang paran kang dadi darunane. Duh Koko Prabu. Awratipun ingkang rayi ngemban dawuh saking kadang kula Yayi Prabu Joko Pitono. Dalam menika negari Ngestina nampi pepeteng saged tata tentrem wangsul kados wiwi malih tebih dumateng ing Pancabaya menawi Koko Prabu keparang angrawi wonten ing Praja Ngastina. Mila saking atur panuwunipun ingkang rayi keparang mboten kita namung saged dhateng nitra monggo kula dherekaken rawuh wonten Ngestina Koko Prabu. Kadangipun Kakang Yayi yen to pun Kakang njangetake atur panuwune Yayi Adipati Yaya Sinendal Mayang rasanipun Kakang. Ewadene wektu iki pun Kakang durung bisa ngleksanani apa kang dadi kersane karana pun Kakang semedya nentremake negara Ngamarta kang wektu iki sak nyatane para kadang Pandhawa kendran sangka ing kraton. Mula saka panuwune Yayi Adipati ing wektu iki wis tak tampa nanging tak parengake sowan ana ing Praja Ngastina. Suka uninga marang Yayi Prabu Joko Pitono supaya seronta sakwetara nunggu sak tentreming kahanan negara Ngamarta kang linimputing bebendu. Koko Prabu. Saking ngadenging panuwun, Koko Prabu kepareng boten kepareng badhe kula boyong dinten menika. Yen boten kersa kepeksa ing Rayi Adipati badhe sumawana ngrodo paripeksa Koko Prabu. Lho kok dadi kekendelamu kok ngibat-ibatake bakal ngrodo paripeksa pun Kakang Yayi. Yen pancen bisa nyekel pun Kakang kena tok bayang sampun tilar pelajar Koko Prabu.

0: Dimas Setiaki para ngayun ana wigati apa?
1: Kula mangertos yen Koko Prabu kula wis padhaken saking katebian Pancakara mengsak kalian Kurawa. Saking panuwunipun ingkang rayi tenimbang Koko Prabu ingkang temandang cekap kula badhe mlebet barisan Kurawa. Menawi dipun ujo ketingalipun bodo kalani wis aja kuwatir.
0: Ora ana paedahe nutuk-nutukake Pancakara. Ingin mongko barisan ing para Kurawa ingin mandigani Koko Prabu Baladewa.
1: Senajan Koko Prabu Mandura kadang kula piyambak kula mboten badhe ajrih ora bakal maido kekendelamu.
0: Pun kakang tawus jarwo yen luar tanpa wekasan. Becik mundura mengko tak singkirne.
1: Cinarita wong agung Ngrawati dupi prisa kang Rakanata Mandura ingin Yayah Hamengkuduka. Ing riku datan wentala yen ta wong agung semedi pepanggihan marang Kang Raka kang wusing sabda bakal kedadian ditutama. Esine manah arsa matek dewe panguasaning batin kang aran Aji Sepyangin murih peper kamurkaning Kurawa. Sinapu dewe panguasane wong agung Ngrawati, busana para kadang Kurawa kontal katwilangin Yayah Den Saponi bibar tanpa ketondo.

0: kita podo kanthi raharjo sawanana ngarsa ulun Manikmaya nunampi pangestunipun Eyang Pukulun kados winantu ing karaharjan sungkeming pabedi kepareng kunjuk ngandhaping pepodo iya ulun rimu Kaki Prabu Darma Kusuma podo becik jeneng kita sowan kula nuwun nampi pangestunipun Kanjeng Eyang Pukulun winantu ing karaharjan sembah pangabekti kula kepareng kunjuk ngandhap podo mawantu-wantu iya ulun trimo Sena lan Arjuna podo basuki
1: wah podo wenang kakekku kaya ora ana siji apa nun pangestunipun Kanjeng Eyang winantu ing karaharjan
0: Manikmaya kula nuwun wonten paring dawuh kulun jeneng kita netepi kewajiban nampa kang dadi panuning titah mercapada kang sejatine kayangan Buya Ana banjur kita sowan ana ngarsa ulun kanthi nglarapake ponang titah mercapada kang garbi panuwun dari kula sumangga kengersanipun Eyang Pukulun menggah panunipun para wayah-wayah ing ngamarta kepareng Eyang Pukulun ingkang paring pengendikan kula Kaki Prabu Darma Kusuma wonten paring dawuh marmane kita angestita panon kayangan Suralaya parang kang kagayuh inggih mboten wonten malih kejawi namung wangsiting jawata inging wayah supados angudi kanugrahaning jawata ingkang saged mahanani tata tentrem negari ingkang kasebat Wayu Eka Bawono kulun mbok bilih kepareng menika dados pepintan kula kula suwun kaboyong medhak dhateng mercapada Dewa semanten menawi to menika sanes pepintanipun ingkang wayah malah prayoginipun kula sak kadang nyuwun marganipun sirna margolayu. Ung pangastuti Sang Ayu Palungguhan. Iyo yo ulun ora bakal gawe abot mapan jawata wis marengake kinudrat keparingi Sang Hyang Nur Cahya. Iki kang dadi pepintan kita. Kula nuwun inggih mung kinarya sarana. Besok sak mongso-mongso ana kedadian ngadepake perang Baratayuda. Iki kinarya sarana banjur kagema Dewasraya para putu-putu ulun calon senopati ngalogo anggone siram Dewasraya. Kasesuci raga onong tengahing peperangan ingin calon kanggo tandingan yaiku onong jroning alas Kuru Kasetra. Kula nuwun inggih pepuluh. Srana kang kaping pindho jeneng kita nampa sangka ulun wis mbuya perlu pamit kita ulun parengake bali ana mercapada mung pomo dipomo sauncat kita sangka ing kene ora kepareng mampir-mampir lan dipaitno ing dedalan awit akeh godha rencanane kita mbuya ulun parengake ngeculake pusaka tumrap marang sapa wae yen durung tumeka negara Ngamarta nuninggi ngistoaken dawuh yen panjen saguh diati-ati baru kakangku iyo Dimas morto gagi tampanono lan sakwise jeneng kita nompo marang sekadar maning jawoto enggal ulun pangake budal bali ono negoro Ngamarta awet mesakake negoro Ngindroprasto yang nganti kesuwen jeneng kita kendran nun kulo pundi lan kulo suwun sekadar manipun pukulun sak sampunipun pinaringaken ingkang wayah enggal nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ngamarta gagi tampanana gagi
2: Angestiyo Darmaning Nata Geng Binatara mulatur

tinompo sekat darmaning sawoto. Sang Bumi Noto Tiga datan keparang pat pamit senat. Datan keparang pat pamit senat janto kuno lengser songkoing paswaran buya taliworo. Ing batos sangat genyut nyuwun pangestu marang Porhapsoro. Wong Agung Prabu Puntadewa kadheraken ingkang kekalih. Arsa tedhak wonten mercapada.

nek moyo kula nuwun wonten paring dalu. Aja nganti katalupen kita ulun parengake enggal bali ana ing Suralaya. Lan tatan kang kanthi prayoga ngatur para jiwandana mung pomo dipomo. Wataking dewa kang kudu jujur, ambek adil palamarta ayuwana nganti ninggal kaprayitna. Nyuwun tambahing pangestu yang sing ati-ati manusmaya.

Anugraning Jawata. Marmane iku Sang Resi Warabisma. Awrat kewajiban yura sumedya bantu para wayah-wayah Kurawa saenggo nilaraken marang watak pandhita utama. Tanpa taliworo nyat songweng palgan wahyu kabeto melajar dining Sang Resi Warabisma ingkang nyamudana Bathara Kresna.

0: Bar kakangku kok mung delek-delek kendel wae.
1: Iya Dimas,
0: ono apa?
1: Sumurpa menawa ta Wahyu Eka Bawono ilang.
0: Wah. Ilang ngono wedi.
1: Pun kakang iki mau pepanggian marang Koko Prabu Betara Kresna. Koko Prabu mundut prisa mungguh mula bukanipun kakang onong kayangan. Pun kakang ngaturake purwa madewusana tekaning duta Koko Prabu mundut prisa. Kepingin uninga wujude Wahyu banjur ul apa pun kakang ngaturake. Usana sakwise nampa Koko Prabu lumayu tanpa pamit Dimas. Tak sawang sangka ing Mandrawa terang yen iki mau dudu tejane Koko Prabu Betara Kresna temenan.
0: Lah ngerti yen dudu Kresna kakangku temenan kok dadi tok ulungake.
1: Pun kakang ngertine sakwise ingkang wujud Koko Prabu mau banjur untat sangka ngarepanipun kakang.
0: Wong kok tanpa migatekake welinge dewa wis dipenging langlung-langlung. Usaha durung tekan negara Ngamarta Wahyu disilih-silihake.
1: Yus nrimo wae ya Dimas. Mbok menawa besok diparingi lelintu ingkang luwih agung panguasane tinimbang Wahyu Eka Bawono. Ayo kundur wae I prayogi wangsul kemawon.
0: Nar bali-bali yo. Aku yen bali ora bisa nggawa keterangan ditakoni anak putu liar wangsulan kuwi.
1: Ya wase mengko para putra wayah pun kakang kang bakal paring dawuh.
0: Wayu are tak tututi. Wis
1: ora perlu Dimas
0: tak tututi.

Bismo kakekku iya Werkudara. Dadi wani nyamudana kresna kakangku. Yen ora cara kaya mangkene wayu ora bisa kecekel ana ing tanganku. Wayu bakal tak jaluk ngalao ya nggih. Iki bakal tak boyong marang Praja Ngastina kuwi sing oleh gawe baru kakangku tak jaluk. Kena bakal njaluk bali wayu yang bisa ngendih kakekmu ngetal kondo uncali sikil.

Gatut koco, iya dasar nyoto yang ono pokok mentang kaya gendiwo ngadek kaya ganjur. Pak jaluk wayuhe kok bawon. Oh Gatut Kaca kowe bayi durung suwe lair. Nantang karo kakekmu ngetal kondro bisa ngrayang aku tak nyembah karo kowe Gatut Kaca potol.

0: Kang Kaseno.
1: Heeh, wae ireng.
0: Ono apa, Nggih?
1: Nulungi Pak Cilik Sencaki kerengan karo Eyang Bisma. Kakang Gatutkaca, Kakang Antarja, Pak Cilik Sencaki ora ana sing menang. Lah kowe maju apa durung?
2: Aku wegah aku.
1: Maju nek ora menang kira-kira rada nyemelangi wis trimo ora maju wae. Aku yang maju kudu menang, ora ngawur aku. Tegese pancen aku gemang kalah nek kira-kira ora menang wis ora sah maju. Tahun nerak kok ngono kuwi ya remuk temenanan ya. Lah iya. Banjur saka penemumu kepiye? Apa kira-kira wae Prabu kurang penemu? Kahanan kaya ngene iki mergane apa ora kudu bisa kagungan pemanggih. Para pepundenku ngamarta duwe penuwun lan bakal gayuh apa wae bisa kelakon yen dimong karo Kaki Semar. Mongko adat sing wis Pak Cilik Janaka kuwi ora pisah karo Semar kok iki ora nganggo Semar sebab apa? Oh, lah yen ngono kudu goleki Kakang Semar, dikudhokake, kudu ketemu. Kaki Semar sing bisa ngreka daya kepiye carane wayu bisa bali ana astane pepundenku ngamarta. Ya tak golekane Kaki Semar.

0: Angger-angger kok suaranya dadak jengek. Gus, opo Petro? Sungkem karo Kang Wo senajan niku kepener Kang Wo ning isik kegawa dadi maratuwa.
1: Iya.
0: Wong niku kudu bekti karo maratuwa.
1: Iya.
0: Ora iya to, Gong?
2: Ora mesti ya. Ora mesti. Aku tau anteman-anteman rumah maratuwaku. Mangkelake kok.
0: Oh. Urusan
2: wayang.
0: Ora iso ana urusan wayang. Ah jeneng kok tak sile tak dol ora oleh. Engko ngono kok dipikir ora.
1: Wo kula ngaturaken pangabekti wo.
0: Iya Abimanyu tak trimo. Kula ngaturaken pangabekti sinuwun. Iya nala garing tak trimo. Nenggih.
1: Petruk nggih ngaturake pangabekti.
0: Iya kantong bolong tak trimo.
2: Bagong nggih.
0: Apa?
2: Angge kaya wong-wong niku wau.
0: Ya bekti.
2: Angge,
0: iya tak trimo, Bagong.
2: Arek ngono. Lega aku.
1: Sebabe
2: awis diterima ora ditolak. Anak ditolak apa ora keloro-loro kebaju teko kok kon mulih.
1: Reko-reko wae to.
0: Abimanyu
1: wonten dawuh.
0: Kakang Semar nderekake apa ora?
1: Inggih. Momong ingkang putra wa.
0: Saiki ana ngendi?
1: Wonten Pengkeran.
0: Nala garing bapakmu kon rene. Bapak ana ya, Dru?
1: Ora ngerti aku mulai turu awar Bagong.
2: Turu nang longan. Tak undange ya. Mar. Mar. Mulat e. Mar, kon rene engko. Sida utang ora? Sida.
0: Arek bareng ana wong ngandake arep dutangi rak terus grubyugang. Ambok ki kalem kaya Petruk ki iki lho. Arep utange mung melingke. Ora wani nembung dhewe. Petruk urung mung muni ngono.
1: Aku njuk grubyugang.
0: Sios. Lho. Sios apa?
1: Nyambut
0: nyileh apa? Yatra, lu duit apa? Biaya.
1: Waton muni ora.
0: Aku ora bakal nyili duit yen Kakang Semar ngersakake aku sumadiya.
1: Ya rak ngaten.
0: Arti disediani Petro. Sedianono kae sing dinceng pomahamu ya. Tanggap ning sediani ngenai bebungal mayir goyir. Ciri-ciri nek ya apa ora ngerti tegese kok lereko-reko. Kakang Semar, Don. Ngerti ya, Kakang. Rikala semau aku ketemu marang Yai Prabu Puntadewa ngendikake yen nembe nampa wayi saka Sang Hyang Padawenang.
2: Woi. Niki wau.
0: Iya.
2: Wah, syukur bejo niki pun ajeng tekan ngriku kula. Upamane niki wau kula ora bisa ketemu panjenengan, iso terus teng kayangan. Nakokke bendoro kula teng arepe Bathara Guru. Menawa Bathara Guru ora bisa paring keterangan, niat kula niki mangke ajeng ngamuk. Lah ngomong ki aja seru-seru alah Mar. Jebol pentilmu dadi gembos
0: nganti ndoro Abimanyu lu asido malah ndoro nang mburi dhewe kan
1: ya wis ora apa-apa nala garing
0: dalaran kula piyambak sareng nampi ngendikan pun ndoro engko jayen para momongan kula kendran
3: iya
0: pikir kula ora mentol nek nganti ora kedadian bendoro kula ora kundur Semar dadi pang cucuan. Kula mboten nrimakaken. Ngaten,
1: Yun.
0: Iya. Lirik.
1: Ayo pancen malah nguntal-nguntal lagi.
0: Pokoknya nek ora digolekake serono semati cek ora. Wis. Wis nek ngono ku mongso iso kelakon.
2: Jalaran kok piyambak menika sak sampunipun midhangetaken ngendikanipun Ndara Banyu. Raos sing manah keronto-ronto.
0: Iya.
2: Yen ora bisa ketemu.
0: Ngandel ora.
2: Kebanget teng tenan.
0: Niki mangga ngger. Wes. Kakang Sumur. Sumur po Kakang?
2: Nggih.
0: Dina iki Wayu direbut dening Kaki Bisma. Ingkang mongko nyamudana kaya dene aku. Mongso bodho pangreka dene Kaki Semar. Niki wau napa?
2: Iya, nggih.
0: Pun mangke kula sing angreka to ya. Wis mongso bodho Kakang. Abimanyu
1: wonten dawuh
0: manuta marang Kaki Semar Badraya.
1: Inggih, Wu.
2: Mri, Gus.
1: Apa
2: mriki?
0: Alon-alon engko. Kesentlek. Ambebayane Semar.
1: Ana apa pun mri.
2: Mang petuke Resi Wara Bima sampean kula dadekke. Nah, ngoten. Murih samun.

Patih Sengkuni inggih kula Penemban. Sopo sing ndherekake para waya-waya paduka Kurawa? Menapa sampun angsal damel anggenipun gayuh wayu eka bawana? Iya nampa pangestune para dewa bisa le gawe. Oh inggih, digandeng kula dereng nate mangertos kados menapa udo wedanane wayu. Keparenga kula badhe nyuwun prisa. Oh kepengin bakal mangerti wujude wayu. Inggih, tampan ana. Mengko yen pancen wis rampung, balekno aku. Sinarita wayu wis tinampa dening Patih Haryo Sengkuni. Sejatine iku saka pakartine Kaki Semar Badranaya. Sopo tambuh soporo sejati Raden Abimanyu.

pangapunten yang kula ingkang nyuwun wahyu eka bawon. Iki gandeng yang anggenipun mundhut kanthi santun saloga dados wa prabu. Kula pindha warni yang sengkuni kula suwun kali sanget. Eyang wahyu badhe kula boyong wonten

Namaku Angka Wijaya. Inggih wo. Bisa lek gawe nggonmu mapakake yang mu ngetakondo. Is pangestunipun wa Prabu saged angsal damel. Wayu diparingake inggih. Prayoga tak gawane. Aja nganti Abimanyu ingkang ngampil Wayu Eka Bawana awit ingkang dijaga nganti ditututi maneh. Kula sumanggaaken wa

0: kok kendel mawon Gus
1: Petro nun wayune dipundhut meneh
0: sing mundhut
1: Eyang Bisma elablai samudana kaya wa Prabu Bathara Kresna lajeng aku njaluk tulung kowe wae tak percaya suwunen wayu ana ngersane Eyang Bisma menawa ora bisa kalah dene kowe dadi pamomong wis mangsa buduwa tibane ngendon aku ayo kudune kowe gong larak temenan plak-plak tiba pundak prawurung ya sing kaya ngene iki prandek kuna cok betak-betak ake bareng-bareng ana keribetane cok kok ngono prawurung sing dipercaya aku awong ya gilir gumayu ora mesti kok ya tru kok yo sia-sia demi aku wong bodoh we di sia-sia kepepe gaya kon ngendang ayo kowe saiki tak percaya nemono-nono Resi Bisma ning tak dandani aja wujud Bagong ndak ketara
0: ya wis manut ngono
1: amrih aja nganti ketara ya dandani wis
0: aku matok jedut-jedutke
1: sekarang main gek tadi ya
0: arumane dadak iki lak ya dilon-elon kok dijedut-jedutake
1: wis kowe dadi durna
0: wah jan kowe iki ha iki wong sing disengite kon niru aku
1: karanganane iki kowe sing dipercaya kok ya durna sebuti piye
0: ha
1: durna sakmene piye
0: ciri cicit-cicit
1: kaya gangsir
0: muni gondok berguduk monyor-monyor oh gondok berguduk monyor
1: ngono
0: asora dawa-dawa oh
1: ngono
0: Oh, ndak lek duduk manyer-manyer. Ora meniti-niti ngono. Wae tak temonane.

Pendito Durno. Point, wait. Ganyak bila kuduk monyer-monyer. Wonten menapa pukulut, penemban? Aduh, nggonmu ngetutake marang aku. Nani nggih. Sampun ragi payah, penemban. Bila kuduk monyer-monyer. Dino iki wayah kecekel tanganku, malah prayoga gawanen. Awit para satrio Pandhawa pancen winasis mbok menawa iki mengko ditututi. Mengko tak petukne waton Durna wis nggawa mlayu wahyu. Oh nggih, kula atur maringaken penemban. Lha ora patut banget jebul Bagong, ora patut. Oh iya, kok titan ono.

0: Assalamualaikum.
1: Uleh.
0: Syukur.
1: Wis pokoknya digawa wae ya, mengko nek kepethuk karo sapa-sapa mengko tak titine.
0: Ya.
1: Mengko nek aku muni hop, leren. Nek aku muni tir, layu ya.
0: Ya.
1: Matane ngger muni titi. Aku nyumprit tir, layu.
0: Ya.

0: Petro.
1: Nggih, Gus. Ndoro Janeka kalian sinten?
0: Mung Dewi. Iso oleh gawe nggone nglembut wayu.
1: Angsal.
0: Saiki ana ngendi?
1: Ah niki kula gawa niki. Ketok dereng. Sampeyan pun ngaten iki dereng.
0: Kok diduduhi tangane. Ya prayoga kene tak gawane.
1: Kontrol sikek, Tru. Tiru dah.

0: gawe apa ora Petruk?
1: Ndara Werkudara. Ah nek miturut ambune kidir kuwi. Dene nek Werkudara iki kidik.
0: Yen oleh gawe tak gawani.

0: bokok dhewe.
1: Tuana Kresna tak titik-titik ora ana. Ngawur wae ora wong ditunjang. Kepiye Petruk?
0: Nggih, pangestunipun Gusti Nata Agung Angsal damel.
1: Lah saiki wayune
0: digawa Bagong.
1: Ngendi Bagong? Kula gawa.
0: Wis prayoga tak gawane. Wong kuwi ora kena sepi pandak po. Waduh.
1: Napa sampean kira-kira Kresna satuhu? Heeh.
0: Ngerti tembung satuhu barat.
1: Luyur saka karepmu. Nek nyata Kresna temenan, ngendi senjata cakra? Ora tak dipte angel. Iki apa? Oh. Nek nyata Kresna temenan bisa nuduhake Kembang Wijaya Kusuma. Nyo. Oh iya. Nek nyata Kresna temenan kudu ngulungi duit.
0: Aku njur duit.
1: Ora duwe.
0: Dicaoske.
1: Nyo. Ngomong karo aku yang ming nyanyo-nyanyo. Alah, karo sing momoy kok ya sengono ya kleru. Apa-apa kleru tak lewangi. Labuk utak ada ini kaya gini kok apa-apa kleru, apa-apa kleru. Mesra cinta apa pijak.
0: Kalau mau ngagung kaya cinta Petruk lho.
1: Ojo dikangilan kue melayu suwan eyang seto maturo yang eyang bismo ngamuk wonten pertapan parianom.
0: Iya, iya kaya, iya.

0: Sejen tanpa kanca tanpa kanthi aku ana ing Pendhopo Agung Pertapan Parianom. Iki kaya pono kawan kinasih Petruk karo Bagong sing padha sowan.
1: Nun inggih.
0: Ngaturaken pabekti penemban.
1: Kula ngaturaken pabekti penemban.
0: Ya Petruk lan Bagong tak trimo. Saka ngendi kowe? Saking kayangan Kondowaru. Bagong
1: saking iki.
0: Arek dek ketemu karo Bisma mau.
1: Ane nyatane mau aku nyambut gawe kok ngono kuwi kok ya.
0: Ane ora daturke penemban seta engko tendang 12 kowe. Ana wigati apa kok dadi padha ngadepake ing palenggan Bali Patraban Pertapan Parianom tanpa tak timbali. Sewu kelepatan kula nyuwun mapunten kula tiyang alit kumawantun raga-raga sowan tanpa katimbalan. Penembat ora dadi apa. Menika wau ngaturaken kauningan menawi to Gusti kula sinuwun ing amarta sampun saged nampi sekadar maning jawata. Sak menika kempal wonten ing sesukuning ngerdi Kondowaru. Nampa sekadar maning jawata wujute wahyu ing kasebat Eka Bawana. Syukur bejo sewu Petruk.
1: Wis gak wis daturake
0: mengko. Kudu iso ngomong salah sijine. Iki piyai siji iki angger wis kecentok basa sing sekirane gempungke penggalih ing atasin tas ngendika alus njur getak ngono. Mongko nek getak awake dhewe mesti moplok.
1: Nang ngono aku kudu kemulan dhisik iki. Mongko nek moplok
0: ora mergo moplok adem ngono, ning moplok pikire ngono. Ora domong. Nah, ngandel ora.
1: Apa yo kleru wong rene iki perlu nek ngomong kok kan meneng wae. Ra kleru-kleru to. Awong kok ditahan pengin ngomong. Agek pengin ngudut e payahe ra elok-elok e. Pengin ngomong.
0: Nggih, historipun ngaten, Pak. Sak samunipun ingkang wayah Gusti kula nata ngamarta saged tansah damel. Wonten mergi dipun begal kalian Resi Bisma.
1: Bisma?
0: Inggih, arek tenan to. Wusana kedadosan mekaten menika wau singkate ngatur kula dados Pancakara. Ndara Gathutkaca kawon, Ndara Sencaki kawon, Ndara Antarja, Ndara Antasena mboten wonten ingkang wantun majeng. Menapa malih kang wayah Ndara Werkudara, Ndara Janaka dasar awak saya kon temandang ayus nibo nangi.
1: Wis pokoke wis sing jeneng awak saya niku nek kon megawean wis muni megah.
0: Iya, iya.
1: Aku tau di gawean awake saya kalian turu.
0: Sing ora-ora to. Aku yule keset awake dhewe domong-omong aku. Lah sak menika kula dipun utus ingkang sinuwun nata Ndrawati padus mundhu atur sang adi penemban Begawan Seta. Ngaturaken kawulingan yen Resi Bisma ngamuk wonten ing paprangan ngriku. Penantangipun Bronto itu. Nanging ampun menggali kuatos, wahyu pedal menika sang saged karebat. Sing rebut sapa?
2: Bagong,
0: Bagong. Bagong?
1: Nyun,
0: Pak paling duit.
1: Ada ngono. Oh. Selawe.
0: Nang duit pendhita kuwi mung setitik ngono kuwi kok. Selawe muring, TKT nggo tuku bodreksin. Kula semanggaken sang topo Begawan Seta pengamuipun resik. Wis tak lop.

ora bakal pangling kakang seto Bismoyo. Kowe aja ngegungake kekendelamu, aja mamerke kadik dayamu. Lumrah kowe bisa menang mungsuh karo bayi-bayi wingi sore. Yen panjen kepengin bakal neter kadik dayan. Babar kemanden. Ayo sing gerangan iki tanding ngono. Tuwa padha dituwa. Bung bawon langit kakang seto. Senajan to aku semono go abot-abote aku duwe kewajiban momong Kurawa wis kebacut kok mangkene. Wose ora bakal wedi marang sapa wae, wahyu ora bisa kecekel tanganku bareng mati tak nggo gateng sramu penyakit.

0: kacau iki engko gong. Le tandingan penemban seto kacau. Wah.
1: Apa konangan apa?
0: Konangan sapa? Le nek konangan Suyudana. Betara Narada medun kae arep misah lekrengan. Wah, jan Narada iki cok ngrusuhi. Eh aku Narada kok tapian. Kok gak malah melu tampo bitu ta mok ora. Apa kersane pukul Narada medun? Ya tutut wah jan senengane cok ngaco.

0: kencang, le kencang ada yang lodoliyah. Anai kakang Semar Panjen Sembrono. Lawang kene nyikep tak sutung ngono kok dadi malah dirusui. Sing tak ulun kok sing nyutung Bagong. Sutung sisan. Ning ampuh. Kadang yo ndradane nyempluk kok ngono. Tendang sisan kok ndradane nyempluk. Eh, sae to?
1: Wonten dawuh. Ulun tedak orang mertapa to. Ngaturaken pabekti kulun. Yo, ulun trimo. Ngaturaken pabekti kulun. Yo, ulun trimo. Bagong boya bekti marang ulun.
0: Ya, kabret duli. Wong aco e. Kon bekteni. Kagol aku. Kene ndelok le perang tanding tak botol. Sing arep ngragati aku e. Nek ana tatune Senopati. Ana kesel sing mijeti aku sing ambyayani aku dikacau temandang dhewe. Lah karang anake Semar sing rada gendutan pancen lho. Lah ah kuwi wong kok ngono kok senengane ngelek-elek. Kalih kono jenggungat-jenggungut ra tau adus arang arep adus banyune entek. Neng ya sura apa-apa kena nggo tengik-tengik.
1: Seto wonten dawuh kulun dina iki kita mbuya kepareng Pancakara. Iki kula ngelabeti para wayah kula Pandhawa. Awit Resi Bisma ngagungaken kamurkanipun kumawantun begal wahyu ingkang sampun dipunparingaken dhateng wayah pun Kaki Prabu Puntadewa. Bisma wonten dawuh kula. Titi mongso yen wayu iki kudu lenggah ana Praja Ngamarta. Mri. Anane kita kudu ngalah. Oh inggih. Yen kita mbuya ngalah, ulun ingkang mbuya nrimake apa kelakon kita ulun sunaki pengadilan ora ngersani pukulun Bathara Guru, munggahe ana ngersani Eyang pukulun padha menang. Iki yen mekaten kang wayah sampun mikawon. Wonten ngersanipun pukulun Bathara Nuradha. Kita nganti dibacutake anggone Pancakara karo Seta bakal wurung bronto itu awet ciptaning para Jawata besok akhir tembe kita bakal dadi senopati ingkang mucuki peperangan Baratayuda yen to cinipta dumadi. Ya mung sediakno Kakang Seta besok aja pati-pati pandingan yen ora mungsuh karo aku. Sesuk ya wani, sak ya wani. Kendran Sang Wiku Begawan Bisma ing batos kagol ngene to. Andung tiyoso marang Sang Resi Seta. Hendra Sang Resi Bisma. Angesti topo mbiyang akhir tembe bisa neter kadigdan kanuragan ya wis ana lakon Seta Abar.

0: wonten sawuh penemban.
1: Kepeksa gagal anggonku nggayuh kanugraning sawuto.
0: Nanggih, nglaksing dos pundi penemban?
1: Wis prayugane saiki Durna merpekono barisane yogaku Prabu Dewaratmuka.
0: Nanggih,
1: banjur ora sah nganggo sangga runggi. Aku kabarno mati.
0: Oh inggih Sendika.
1: Murih bisa nampa kekuatan sangka para putra angkatku.
0: Sendika penemban.

nabeto merang murup datyo dahono. Kapan jalman jia jalanan gegelain bumi panuk swaning dublik serapatut obrak sanyang amat.

bakal sinangling. Iki kadang sentara ni Bathara Kresna Sencaki. Ngerti karaku bapamu. Kowe ngaku sapa Prabu Dewratmuka putra angkate Panembahan Besi. Panembahan Tuwaing Pati moro gage aku bela no benda jero.

0: Adi Kudi bocah Bagus Sena.
1: Apa Kresna Kakang?
0: Putra angkate Kaki Bisma ngamuk. Awit dikabari yang Kaki Bisma tumeka layu. Adimu Setyaki lan para putra-putra Pandhawa kacipan mangsa bodho siadi kang kudu manjing ayudha.
1: Rasa melu-melu pandang.

0: jagad dewa wadon. Sopo ing ngono ngarepan?
1: Aku Werkudur.
0: Kowe sopo? Prabu Dewrat Muko. Ayo belano penembahan bismo kang wis tumeka sedo. Ora gelem bilake marang sedane Rama Nuban. Ono satu tak senteng sirai.
1: Bukan rewel sikilku tambah itu.

Aduh mati aku Werkudara, aku trimo tobat dolno tak mlayu. Aku trimo kalah Werkudara tanpa ngendika Raden Baratasena. Inget yen to puniku tumusing angkara sigra den undha kasabetaken Bantala Sirna Margalayu.

podis tumukaing pati sesembahmu sangwiku begawan bismo yosidu kekaman dicausake tumbak dowo dicepake dobong pesang rani mengamarku.

sampean temeh dadi wong menangan Werkudara. Aku belano iki tumenggung mandra kena sikilku tampan.

0: tengah fikir lagu.
1: Itulah
0: lagu last yang kita nak bawa kan.
1: Lagu last eh?
0: Dalam album itulah rasanya kita kena bawa lagu lama yang kita lagu pernah dendangkan dulu sejak sebelum kita raihan lagi dulu.
2: Lagu apa agaknya?
0: Khusus untuk mereka yang menyokong kita dulu.
3: Saya rasa lagu ni lah. Tajuk dia Mengemis Kasih.
2: Mengemis Kasih.
1: Oh, lagu Mengemis Kasih. Memanglah sesuai lah ni kita nak nyanyi untuk penyokong-penyokong atau yang menghidupkan nasyid ni dulu. Ingatlah sejarah lama ni. Yang lagu dia kalau tak silap macam ni kan?

Pendengar masih bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pagi hari ini pendengar untuk edisi 23 Agustus 2026. Saya Pelia Perbasari yang akan temani Anda di serangkaian program acara menarik untuk pagi hari ini. Dan tentu saja pendengar kami akan hadirkan sesaat lagi yang dimana akan kami mulai pada pukul 5 waktu Indonesia Barat sesaat lagi.

Islamic Center Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kota Mataram. Di dalam Islamic Center ini terdapat Masjid Raya Hubbul Wathan dan 4 menara, diantaranya Menara Asmaul Husna dengan tinggi 99 meter. Selain jamaah, setiap harinya sekitar 200 wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara berlibur di Lombok datang melakukan sholat 5 waktu. Wisatawan bisa naik ke puncak menara menggunakan lift. Untuk pengunjung lokal dikenakan ongkos Rp5.000 dan turis mancanegara Rp10.000 atau kurang dari $1. Pemerintah Provinsi NTB membangun Islamic Center di atas lahan 7,47 hektare.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Jember. Pagi hari ini kami akan mengawali Mutiara Pagi dengan tausiah yang tentu saja pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Iqbal Ridwan dengan judul Risalatul Muawanah, yang kemudian kami lanjutkan dengan buletin pagi. Ini merupakan rangkuman berita sepekan pendengar pada pukul 6 hingga menit 30 lepas pukul 6 pagi, yang kemudian kami lanjutkan dengan info inspiratif hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, warta berita sentral dapat Anda ikuti pada pukul 7 hingga menit 30 lepas pukul 7 pagi, yang kemudian kami lanjutkan dengan Jember Menyapa hingga menit 45 lepas pukul 7 pagi, yang kemudian kami lanjutkan dengan info perakiraan cuaca hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Siaran ibadah gereja pendengar ini akan disiarkan langsung dari Gereja Kristen Jawi Wetan Jember, berakhir pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami lanjutkan kembali dengan musik dan informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk daftar acara siaran program Mas 1 RR Jember untuk edisi hari ini, lembar ke 23 Agustus 2026. Nantikan kami sesaat lagi pendengar dalam Mutiara Pagi bersama narasumber Kiai Haji Iqbal Ridwan dengan tema Risalatul Muawanah. Sesaat lagi, selamat mendengarkan.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sebelumnya marilah kita baca Al-Fatihah kepada muallifil kitab, pengarang kitab Fathul Ilah. Fi ma yajibu 'alal 'abdi li maulah, yang digarang oleh Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Al-Fatihah ila ruhi Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi wa zuli afroi. Inna Allah yu'idu 'alina barakatim wa asrarihim wa anwarihim wa adum min abahatim al-din wa al-agra. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصل إني satu فصل dan kita memasuki fasal selanjutnya menerangkan mengenai apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Diawali dengan hadis yang diriwayatkan oleh Malaikat Jibril oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Sayyidina Umar, jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, maka kemudian dia berkata dalam hadis Jibril, terkenal dengan hadis Jibril itu, pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dengan para sahabat, ya, yang mereka semua duduk-duduk dengan Rasulullah tidak ada tujuan lain, yaitu untuk mendengarkan wahyu-wahyu Allah yang turunkan kepada Rasulullah, mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini, kesempatan Rasulullah bersama dengan para sahabat, kemudian dengan tiba-tiba datang seseorang yang tidak diketahui orang ini, tidak ada yang kenal penduduk, ya, apa itu Medina, tidak ada yang kenal dengan orang ini, tidak ada yang tahu siapa orang ini, tidak ada yang tahu dari mana orang ini datang. Tentunya ini satu-satu hal yang aneh, karena ya, penduduk Mekah itu tahu siapa saja yang di Mekah, siapa saja orang-orang yang di sekitar Mekah, kan dari kabilah-kabilah lain itu tahu. Ini sama sekali tidak ada yang, karena yang duduk dengan Rasulullah itu bukan hanya orang Quraisy, dari sebuah kabilah yang telah masuk Islam itu ada, dari kabilah-kabilah yang ada di Madinah maupun di, ya, di tempat-tempat lain yang telah masuk Islam itu, ya, tahu semua. Ini tidak ada yang tahu siapa orang ini, dari mana orang ini. Tentunya orang ini kalau tidak ada yang kenal, ya berarti orang ini orang jauh, orang ini orang jauh. Tapi kalau orang jauh, dia bepergian dari jauh, datang mbak naik kapal, tidak diketahui naik apa. Kalau dia datang dari jauh mengarungi padang pasir yang sangat luas, yang sangat panas sekali, sangat terik sekali matahari, ya, dan ya berdebu dalam perjalanan itu, ya tentunya perjalanan yang jauh akan membuat orang ini mukanya kusut. Ya, mukanya kusut karena kecapean, karena perjalanan dari jauh, dan ya karena ya orang pergi dalam perjalanan tentu berkeringat, dan tentunya semua ini memberikan tanda-tanda bahwa ini orang datang dari jauh, pakaiannya kotor, ya. Orang ya dari jauh tidak salin-salin, ya, kotor pakaiannya. Ya, dan bau, ini ndak bau, pakaiannya ndak kotor, rambutnya ndak kusut, wajahnya seger. Ini satu keanehan. Jadi semua heran melihat orang yang datang ini, yang sama sekali ndak pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rupa yang, ya, yang apa itu, dengan rupa yang, ya, cakap, ya,
dan ya, sopan dengan tindak tanduk yang baik, ya, kemudian datang, kemudian duduk di hadapan Kanjeng Nabi. Kalau sahabat menjauh, karena ta'zim kepada Kanjeng Nabi, menghormat kepada Kanjeng Nabi, sungkan kepada Kanjeng Nabi, jauh, duduk jauh, ini enggak. Terus mendekat di hadapannya Kanjeng Nabi, depan dengan Kanjeng Nabi. Fasdana rukbatai ila rukbatai, kedua dengkulnya didempetkan dengan dengkulnya Kanjeng Nabi. Ini lebih heran lagi ini sahabat. Loh ini kok beraninya ini orang ini duduk depannya Kanjeng Nabi, depan dengan Kanjeng Nabi, kemudian dengkulnya didempetkan lagi dengan dengkulnya Kanjeng Nabi. Nah ini ya, tambah heran sahabat ya. Kemudian setelah itu orang ini kemudian bertanya, kalau sahabat semua manggilkan nama Kanjeng Nabi, tidak ada yang mengambil ya Muhammad itu, tidak ada, karena tidak boleh oleh Allah sana. Jangan kamu panggil Muhammad itu seperti manggil bapak kalian, seperti mengambil bapak kalian, tapi panggillah dengan ya Rasulullah, dengan ya Nabi Allah, tidak boleh dengan ya Muhammad. Dengan anaknya sendiri Siti Fatimah tidak pernah memanggil Kanjeng Nabi dengan namanya, tapi memanggil dengan ya Rasulullah juga. Dan ini perintah Allah SWT. Kemudian bertanya sahabat ini, bertanya kepada Kanjeng Nabi, apa yang ditanyakan? Pertama, ya Muhammad, bertanya ya, mal Islam, apa itu agama Islam? Kemudian bertanya lagi, mal iman, apa itu iman? Kemudian bertanya lagi, apa mal ihsan, apa itu ihsan? Pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah ditanyakan oleh para sahabat, yang pertanyaan yang komplit. Tanya iman, masalah akidah, masalah tauhid, tanya Islam, masalah syariat, masalah sholat, masalah zakat ya, ya, puasa, haji dan ya, ya ini ya semua, dan ya bertanya lagi apa itu ihsan. Kemudian ya, setelah bertanya, setiap pertanyaan dijawab oleh Kanjeng Nabi, orang ini mengatakan sodata, benar kamu. Jadi kayak guru ngajarin muridnya, dijawab, tanya muridnya, siapa yang bisa jawab? Hanya saya Ustaz. Dijawab, kemudian benar kamu. Ya ini kan guru, orang guru ya, tokiyai ngetes muridnya, sodakta, benar kamu ya, menunjukkan bahwa yang diucapkan itu benar, tidak salah. Ini setiap tanya apa itu iman, jawab sodakta, setelah dijawab apa itu Islam, jawab sodakta, benar kamu. Kemudian tanya lagi apa itu ihsan, jawab lagi sodakta. Nah, ini menimbulkan keheranan lagi pada sahabat. Ini tanya kayak guru ngajarin muridnya, membenarkan, benar kamu. Nah ini ya adalah hal-hal yang aneh yang terjadi pada saat itu. Kemudian di sini saya hanya menerangkan satu dari nanti selanjutnya pengajian lagi. Itu tadi disebut apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ya ini kemudian nih, kemudian Rasulullah menjawab setelah ditanya mal Islam, apa itu Islam, yang dinamakan Islam itu apa? Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang satu, yang ke satu yaitu wajib syahadat
mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Wajib syahadat bagi orang yang belum agamanya kafir, agamanya musyrik, kemudian masuk Islam untuk menyatakan bahwa dia itu telah masuk Islam dan dinyatakan bahwa orang itu telah menjadi orang Islam, kemudian ketetapan kepadanya hukum-hukum Islam harus dijalankan, harus jangan itu yaitu dengan syahadat. Bisa dengan syahadat, kadang-kadang tidak bisa membaca syahadat. Kalau orang Arab ya bisa bahasanya, kalau orang Indonesia atau orang selain orang Arab ya perlu dituntun, apalagi tidak ngerti dengan artinya, apalagi tidak pernah ngerti dengan bahasa Arab. Ya sudah, jangan peletot-peletot jawabnya ya tetap sah. Nah ini dituntun supaya jawabannya itu benar, syahadatnya benar. Apa? Yaitu dengan kalimat syahad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya tidak ada Tuhan selain yang wujud, yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah atau menyembah Allah, menyembah lainnya. Tidak boleh percaya kepada Allah, percaya kepada Nyai Roro Kidul. Tidak boleh. Tapi ya harus tauhid, mengesakan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu. Tidak boleh sujud kecuali pada Allah, pada siapapun, pada raja, pada presiden, tidak boleh sujud. Padahal jenabi sendiri tidak boleh sujud. Ada siapa yang sujud? Jangan sujud pada Allah, jangan pada saya. Saya manusia, saya diperintahkan untuk sujud. Kalau seorang sujud pada manusia, niatnya adalah untuk takut ibadah, menganggap Tuhan, ya jadi musyrik, jadi kafir. Tapi kalau sujud, sujud ta'zim seperti malaikat-malaikat yang diperintahkan untuk kepada malaikat-malaikat perintahkan untuk sujud pada Nabi Adam. Nah itu kemudian mereka sujud, itu bukan sujud ya lil ibadah atau ta'bud, tapi sujud di ta'zim untuk memuliakan. Muliakan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui keutamaan daripada Nabi Allah Adam. Kemudian wa anna Muhammadan rasul, dan sungguhnya kanjeng Nabi Muhammad adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun Islam yang pertama. Kemudian kanjeng Nabi mengatakan sudah itu, sudah masuk Islam, sudah syahadat, ya kita terapkan kepadanya apa? Hukum-hukum Islam harus ditegakkan, harus dijalankan. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Apa? Uqimus sholata, mendirikan sholat, menjalankan sholat. Sholat apa? Sholat lima waktu. Dzuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lima waktu. Tidak boleh dikurang-kurangi. Tidak boleh dibuat tiga. Tidak boleh. Ya. Tapi tetap dibuat tiga boleh. Kalau dikosor, dijamak, takdim atau takhir. Bagi orang yang bepergian, yang melampaui batas minimal daripada masa waktul kosor, masa waktu kosor, boleh dijamak. Tapi kalau tidak ada, tidak bepergian, tidak ada uzur apa-apa, tidak boleh. Orang sakit yang parah boleh juga. Ya. Nah ini ya, ini diterangkan dengan panjang lebar nanti dalam fikih ya. Orang yang kehujanan juga boleh ya. Nah ini ya, uzur-uzur lainnya yang tidak diterangkan diperbolehkan dalam sunnah Rasulullah, dalam
fikih ya tidak boleh kita jamak, ya harus dilakukan tepat pada waktunya. Dohor waktunya dohor, asar tidak punya asar, maghrib waktunya maghrib, isya waktunya isya, subuh tidak boleh keluar dari waktunya. Tepat pada waktunya, tidak boleh mendahului. Susu katin pas sepur, lek sembahyang subuh di sini, dan nututi sepur, tinggalan sepur, bayang di sini. Ya, Pak Jarot belum adzan sih, tak boleh, tak sah. Lebih baik naik kereta nanti sembahyang di kereta, tidak apa-apa. Ya. Kalau memang ya, tidak darurat, tidak ya, apa-apa. Ya. Sembahyang di kereta. Kemudian itu diterangkan juga dalam kitab fikih nanti, bukan dibahas di sini ya. Di sini hanya menerangkan rukun-rukunnya, apa saja rukunnya itu mendirikan sholat. Kemudian untuk dia zakat, mengeluarkan zakat apabila telah mencapai uangnya itu mencapai batal minimal wajib zakat. Kalau emas ya 83 gram emas itu dikeluarkan kapan? Nah, itu ada nanti diterangkan dalam kitab fikih selanjutnya. Di sini insya Allah nanti akan diterangkan mengeluarkan. Tidak bisa sekarang hanya sholat saja, zakat tidak, tidak boleh. Atau zakat saja, sholat tidak, tidak boleh. Jadi dua-duanya harus. Karena apa? Karena sholat dan zakat ini digandeng oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak boleh dikerjakan salah satu, harus dua-duanya. Seperti taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah digandeng oleh Allah dalam Al-Quran. Hati Allah, hati Rasul digandeng. Ini menunjukkan selalu digandeng. Nyebut sholat, nyebut zakat. Ya Allah, nyebut taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Kemudian salat juga gitu digandeng oleh Allah dan waqimu sholata wa atuz zakata dan banyak dalil-dalil yang lain dalam Al-Qur'an, dirikan salat, tunaikan zakat. Kemudian yang ketiga, syukur kepada Allah, kita wajib syukur kepada Allah. Diciptakan oleh Allah, diberi rezeki, diberi nikmat, segala nikmat yang kita dapatkan ini dari Allah. Wajib syukur kita. Kita syukur kita yaitu kita ungkapkan, kita nyatakan dengan kita taat pada perintah-perintahnya. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita salurkan, kita gunakan untuk menegakkan syariatnya, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada kita. Itu disebut syukur kepada Allah. Dan syukur kepada manusia juga, kepada orang tua, kepada orang tua wajib syukur kepada orang tua, yaitu yang telah melahirkan kita, yang telah mendidik kita, ngopeni kita mulai dari lahir sampai kita kawin, diopeni, diragati, dibiayai, dan bukan hanya sampai kawin dan seterusnya. Orang tua yang berjasa adanya kita di muka bumi ini yaitu bapak dan dua-duanya. Tidak boleh bapaknya saja, ibunya tidak syukur pada ibunya, tidak taat pada ibunya, tidak bakti pada ibunya, atau kepada ibunya saja tidak syukur pada bapaknya, tidak taat pada bapaknya, tidak bakti pada bapaknya, ya tidak boleh. Tapi harus dua aniskurli, perintahnya Al-Quran, aniskurli wali-wali dek, syukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah ini tiga hal ini harus, tidak sah, tidak diterima oleh Allah dilakukan salah satunya, meninggalkan lainnya, gandengannya. Jadi harus dikerjakan dengan gandengannya. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, salat, ya, kemudian zakat, gandengannya, kemudian syukur kepada Allah, syukur kepada, yaitu kepada orang tua. Wajib kita
Maka Rasulullah mengatakan lamalam yaskurin nas, lam yaskurillah. Orang yang tidak syukur pada manusia yang telah berbuat pada baik pada kita, membuat menjadi sebab kita dapat nikmat itu. Itu kita harus syukur kepadanya, harus terima kasih. Tidak boleh ini dari Allah, tidak perlu saya syukur kepada kamu. Jadi keimanan sampean. Kan ya? Nah kira diopeni mana ndak? Orang tidak syukur, tidak terima kasih. Ya terima kasih kepada Allah. Hakikatnya semua nikmat itu dari Allah. Tapi kita juga harus terima kasih kepada yang menyampaikan nikmat itu yang menjadi sebab. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini sudah dekat ini. Tidak boleh kita tinggalkan. Harus kita kerjakan. Mulai dari dinyatakan awal hilal sudah tampak awal bulan sampai ya dinyatakan hilal Syawal ya sudah bisa diruqyah. Nah ini kita tutup puasanya. Jadi ojo poso tutup gendang tok. Wong gendeng iku jene. Tutup gendang apa artinya? Awal puasa, puasa. Kadhe lebaran, puasa. Ya. Jadi itu poso tutup gendang. Gendang kan nisor dhuwur sing tutup kan, tertutup. Tengah bolong. Jadi puasa kita jangan bolong, jangan bolong-bolong. Salat kita juga jangan bolong-bolong, harus dikerjakan semua. Ya, lima waktu. Puasa kita juga begitu. Jangan mendahului pemerintah dalam menetapkan puasa. Ini yang macam-macam, yang aneh-aneh, yang macam-macam kan di Indonesia saja. Negara Arab tidak ada. Karena negara Arab pemerintahnya melarang untuk rukyah sendiri-sendiri, untuk menetapkan puasa sendiri-sendiri. Kalau dia menetapkan puasa selain yang ditetapkan oleh pemerintah, ditangkap. Saya 8 tahun negara Arab. Rukyah dulu, jangan mendahului pemerintah. Ada umuman pemerintah, waktu sholatan, jamiatan, rahimakumullah, itu latraweh, sudah ya. Kalau belum ada, nanti dulu tunggu. Pokoknya itu, Ki Hamid itu, nunggu dulu. Gus Lokman suruh bawa radio. Kalau sudah awal puasa sudah siap dilanggar, ya Allah Lokman, wes ana pengumuman dereng ba. Kosidan dulu, diajak kosidan dulu. Ya tawaf, ya rahmah ramin, macam-macam kosida. Banyak kosida itu, ya. Apalagi kalau kitab sholawat itu dibaca semua, mulai dari maghrib sampai subuh enggak selesai sampean. Orangnya kosidan saja kan tambah pahala, tambah mendekatkan diri kepada Allah kita, tambah kita mahabbah kepada Allah. Oh, sampun bah, enten pengumuman baru, ya, baru itu waktu hasil itu suaranya banter. Ya, jadi yang dari Bilal harus banter kayak di masjid sini ini. Pak Jarot itu sudah yang paling banter suaranya. Jangan cari Pak Bilal-Bilal yang baru-baru. Kadang-kadang lelet-lelet bahasa karu-karuan jamaah. Sing diwaca ndak podo hamil Baitul Amin. Sing biasa poso ning ngene desane ngono nek desane dibaca di sini. Ada karu-karuan jadinya. Ini ya. Yang harus kita perhatikan. Kemudian ta'ujul bait ini istata'ta ilaihi sabila. Kemudian yang kelima, rukun yang kelima yaitu haji Baitullah. Kalau dalam keadaan istita'ah mampu. Mampu itu punya rakat, punya biaya untuk bayar pergi haji dalam keadaan aman, tidak ada perang, dalam keadaan selamat kalau dia berangkat dari rumahnya sampai Mekah. Dari Mekah sampai dia pulang juga selamat, aman, tidak ada apa-apa. Nah, ini ya, ada kendaraan yang menyampaikan. Ada kendaraan yang menyampaikan. Dengan ya, haji ini berarti sempurna Islamnya. Sebab orang yang mati, dia tidak sempat haji. Wadah dia mampu, tapi tidak niat untuk haji. Kalau mampu ya bayar untuk niat untuk pergi haji. Ya perkara nanti di tengah jalan meninggal,
ya berarti sudah dapat pahalanya di haji. Pahalanya di haji. Berarti orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah mau mengikuti kanjeng Nabi di tengah jalan meninggal, dapat pahalanya hijrah. Karena seorang itu yang ditulis apa niatnya. Jadi itu, ya enggak usah nunggu. Ya kalau memang sudah harus tunggu ya. Ya. Mau apa kita ya harus tunggu. Ya enggak kayak dulu. Ya, kayak dulu punya duit langsung bisa berangkat gitu. Sekarang enggak begitu, tunggu dulu karena banyaknya yang pergi haji. Ya, jadi yang penting daftar dulu bagi yang mampu. Dan insya Allah nanti dengan daftar itu akan bisa melunasi. Dan kalau sudah sampai waktunya ya berangkat ya. Dan mudah-mudahan ya tidak terlalu lama lah. Ya, kita nanti dalam haji ini pemerintah mempunyai apa itu ya, jalan keluar untuk jangan terlalu lama. Mengutamakan yang sudah sepuh-sepuh dulu gitu. Yang muda-muda ya di belakang gitu enggak apa-apa ya, ngalah pada yang sepuh ya. Yang sepuh-sepuh itu yang sudah antri harus didahulukan daripada yang muda-muda gitu ya. Kemudian al-iman kemudian ini setelah dijawab seperti itu oleh kanjeng Nabi, orang itu tadi, yang orang itu adalah malaikat Jibril yang bisa, yang berupa bentuk menjadi manusia. Jadi malaikat itu bisa ya tasakkalun, bisa berupa bentuk, berubah jadi manusia, gitu ya. Tapi kalau malaikat berupa bentuk jadi manusia, ya tentu manusia yang ganteng, yang tinggi besar, yang putih, gitu ya. Bukan yang jelek, bukan ya. Karena Nabi juga begitu. Allah tidak mengutus Nabi kecuali yang ada min asrafi qaumih, daripada ya mulia-mulianya kaumnya. Berarti kan Nabi dari bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy paling mulia di antara kabilah-kabilah Arab. Ya, kemudian dari Bani Hasyim. Bani Hasyim paling sempurna daripada kalangan ya bangsa Quraisy. Ya, ini ya. Kemudian tidak mengutus Nabi kecuali ganteng-ganteng tuh Nabi Yusuf tok, pape Nabi ganteng-ganteng, dan sing elek. Ya, tapi ini sudah ya, putra kuasa Allah yang memang ada hikmah Allah untuk membuat seperti itu. Karena ajarannya duanya adalah sebaik-baiknya ajaran. Syariat dari Allah sebaik-baiknya ajaran. Maka yang diutus ada sebaik-baiknya manusia. Rupanya, ya nasabnya, bentuknya, dan segala-galanya, akhlaknya, tutur katanya, tindak tanduknya, ya ini supaya menjadi ya, menjadi apa itu, baik sendiri untuk bisa dapat diterima oleh kalangan manusia, kalangan yang diseru oleh para nabi-nabi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya al-iman dan al-ihsan akan diterangkan dalam pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.

Dari Anas katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh iman itu bagaikan baju yang dipakaikan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jika seorang hamba itu berzina, maka Allah akan melepaskan baju iman itu daripadanya. Jika dia bertobat, maka Allah akan mengembalikannya pada hamba itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sesudah syirik kepada Allah yang dapat melebihi dosa orang yang menumpahkan air spermanya pada perempuan yang tidak halal. Hadis riwayat Ahmad dan Tobrani.

bersedekah bukan sekedar memberi harta, tapi juga menyejukkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu, sebuah hadis menyebutkan, sedekah tidak akan mengurangi harta, malah menambah keberkahan dan melapangkan rezeki. Di berbagai negara, tradisi sedekah muncul unik. Di Turki, makanan dibagikan di masjid dan jalanan. Di Indonesia, ada program beras zakat yang membantu ribuan keluarga. Sedekah bisa dalam bentuk materi, tenaga, atau senyuman sekalipun. Yang penting ikhlas dan konsisten. Mari jadikan sedekah bagian dari keseharian kita, karena setiap kebaikan sekecil apapun akan kembali berlipat kepada kita dan orang lain.

Ini lembar ke-23 Agustus 2026 dan sesaat lagi, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk informasi dalam buletin berita sepekan yang dapat Anda dengarkan sesaat lagi, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di sisa waktu yang ada, beberapa lagu religi akan kami perdengarkan untuk menemani awal rutinitas pagi Anda di hari ini, Minggu 23 Agustus 2026.

0: Ada beberapa daerah yang dikenal dengan kota santri. Selain terdapat pondok pesantren dengan jumlah santri yang besar, di daerah tersebut secara historis juga menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam. Jombang dan Situbondo misalnya, di mana awal mula lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Apa yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Dari pola itulah lahir sistem pondok pesantren. Kata pondok sendiri berasal dari kata bahasa Arab, funduk, yang berarti menginap. Dari bangunan bambu yang sederhana, sekarang kita banyak melihat pesantren modern yang juga dilengkapi dengan sekolah formal. Bukan hanya sebagai tempat belajar, pesantren juga tempat menempa diri.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapkanlah perisaimu." Mereka bertanya, "Apakah musuh tiba ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Tidak, tetapi perisai dari api neraka." Mereka bertanya, "Apakah perisai dari api neraka itu?" Beliau menjawab, "Membaca Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar, Wala haula, Wala quwata, Illa billahil aliyil azim." Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan hanya Allah. Allah maha besar dan tiada daya. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Maka bacaan itu akan datang pada hari kiamat mendahului dan menghindarkan dari api neraka dan menjaga keselamatannya. Al-Hadis.

Selamat pagi saudara pendengar. Hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Kita menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu ketiga bulan Agustus 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Hidayat. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu ketiga bulan Agustus 2026 bersama saya, Hidayat. Berita pertama kita awali dengan pengguna jasa kereta api di wilayah kerja daerah operasional Jember. Hingga tanggal 16 Agustus 2026 mencapai 60.000 lebih penumpang. Jumlah penumpang itu mengalami peningkatan signifikan jika dibanding tahun sebelumnya dengan periode yang sama. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, mobilitas penumpang kereta api di wilayah Daop 9 Jember meningkat menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selama periode 14 hingga 16 Agustus 2026 tercatat sebanyak 61.578 penumpang menggunakan layanan kereta api di wilayah tersebut. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan jumlah tersebut terdiri dari penumpang yang berangkat maupun tiba di sejumlah stasiun yang ada di wilayah Daop 9 Jember. Angka tersebut meningkat sekitar 5% dibandingkan periode 7 hingga 9 Agustus lalu yang mencatat sekitar 58.000 penumpang. KAI memperkirakan mobilitas masyarakat masih berpotensi bertambah seiring berlangsungnya momentum libur hari kemerdekaan. Untuk perjalanan pada tanggal 17 Agustus, KAI juga memberikan diskon tiket sebesar 17%. Promo tersebut berlaku untuk pembelian tiket pada tanggal 14 hingga 17 Agustus dengan ketentuan dan ketersediaan tiket yang berlaku.
2: Di wilayah Daop 9 Jember terdapat promo diskon 17% yang berlaku untuk 7 kereta ekonomi komersil, yaitu KA Blambangan Express, Rangga Jati, Wijaya Kusuma, Mutiara Timur, Ijen Express, Rogawa, dan KA Sangkuriang. Untuk program promo tersebut, KAI Daop 9 Jember menyediakan kurang lebih 3.800 tempat duduk dengan tarif diskon 17%. Jumlah tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan tiket perjalanan dengan harga lebih terjangkau pada momen hari kemerdekaan.
1: Pendengar, untuk mengantisipasi tingginya mobilitas selama libur kemerdekaan, pihak KAI juga mengimbau untuk para penumpang merencanakan perjalanan lebih awal, memastikan kembali jadwal keberangkatan serta datang ke stasiun lebih awal. Penumpang juga diminta memperhatikan ketentuan barang bawaan dan memastikan identitas yang dibawa sudah sesuai dengan data pada tiket. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Kirab budaya Ancak Agung mewarnai nuansa peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 sekaligus perayaan hari ulang tahun Kabupaten Situbondo ke-208. Kirab budaya itu dilestarikan sebagai simbol nyata kekuatan modernisasi beragama. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
3: Pendengar, kirab budaya Ancak Agung Kabupaten Situbondo menghadirkan 2.400 ancak atau wadah yang dihiasi aneka buah-buahan, sayuran, dan tumpeng nasi kuning atau kebuli, masakan khas Maulid Nabi. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan, Ancak Agung merupakan tradisi masyarakat Situbondo menyambut hari lahir Nabi Muhammad SAW dan hari jadi Kabupaten Situbondo atau Harjakasi sekaligus hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ancak berukuran besar berbentuk kerucut dengan tinggi sekitar 1 meter itu diarak sejauh 500 meter. Arak-arakan ancak dilakukan dari dua arah yang diistilahkan ancak laki-bini atau laki-laki dan perempuan. Dari arah barat, iring-iringan ancak dimulai dari kantor Pemkab Situbondo yang dipimpin Bupati Rio. Dan dari arah timur dimulai dari Jalan Irian Jaya yang dipimpin Wakil Bupati Ulfia. Keduanya berjalan menuju alun-alun Situbondo dan bertemu di depan pendopo.
4: Ya, ini tradisi menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW di Kabupaten Situbondo, bertepatan juga dengan Harjakasi, bertepatan juga dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ada 2.400 ancak yang dikirap dari dua sisi, dari sisi barat depan Pemda dan dari sisi timur di depan Toko New Delhi. Jadi saya dari barat, Mbak Ulfi dari timur, sama-sama membawa defile Anca itu menuju tengah pendopo rakyat Situbondo atau di alun-alun kota Situbondo.
3: Pendengar, kirab budaya Ancak Agung juga diikuti oleh umat Kristiani dan Buddha yang ada di Situbondo. Kata Bupati Rio, Pemkab Situbondo mengundang umat Kristiani dan Buddha yang ada di Situbondo sebagai wujud nyata moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan persaudaraan antar umat beragama. Sebab Ancak Agung adalah ungkapan rasa sukacita umat Islam yang menghormati perbedaan keyakinan untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Jumlah peserta gerak jalan tradisional Tanggul Jember yang telah mendaftar hingga saat ini mencapai 11.000 orang lebih. Ditargetkan jumlah peserta gerak jalan Tajemtra 2026 bisa menembus angka hingga 20.000 peserta lebih. Direncanakan helatan gerak jalan Tajemtra akan berlangsung pada 5 September 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
5: Mendengar persiapan pelaksanaan gerak jalan tradisional Tanggul Jember atau Tajemtra 2026 terus dimatangkan pemerintah Kabupaten Jember. Hingga kini jumlah peserta yang telah mendaftar tercatat lebih dari 11.000 orang. Jumlah tersebut ditargetkan terus bertambah hingga mencapai sedikitnya 20.000 peserta. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Jember, Bobby Arisandi mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan Tajemtra berjalan aman dan lancar. Salah satunya meminimalisir kendaraan bermotor di sepanjang lintasan peserta. Ia mengimbau peserta untuk bersiap diri sebelum mengikuti gerak jalan yang akan digelar pada 5 September mendatang.
6: Dan juga kami mengimbau kepada para peserta ataupun calon peserta, silakan mempersiapkan diri dengan baik, berlatih, boleh gabung dengan latihan dengan Pemkab. Kemudian juga perlu diketahui bersama, kami pada saat pelaksanaan itu juga melibatkan beberapa drum band dari SD, SMP maupun SMA dan sederajat. Sehingga ini juga menjadikan salah satu uji coba, siapa tahu nanti ke depan kita bisa jadikan semacam lomba parade drum band di dalam kegiatan Tajemtra ini, sehingga menjadi lebih menarik. Dan kemudian pada perlu kita juga untuk para peserta, kita selesai itu di alun-alun finish, malam itu juga akan kita undi door prize-nya. Kurang lebih jam 23.50 ataupun pas 24.00 kita akan undi door prize-nya.
5: Pendengar, tahun ini Pemkab Jember juga menyiapkan total hadiah sebesar Rp200 juta. Sebanyak Rp100 juta dialokasikan untuk door prize dan Rp100 juta lainnya sebagai uang pembinaan bagi para pemenang. Pengundian door prize akan dilakukan pada malam hari setelah peserta mencapai garis finish di alun-alun Jember. Nomor pemenang nantinya diumumkan melalui media sosial resmi Pemkab Jember dan juga media partner. Bobby memastikan kupon door prize yang tidak langsung diketahui pemenangnya tidak akan hangus. Tajemtra 2026 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 5 September 2026 dengan titik start di alun-alun Tanggul dan finish di alun-alun Jember. Pemkab Jember juga mengajak masyarakat untuk turut menyemarakan Tajemtra sekaligus mempersiapkan diri bagi calon peserta yang akan mengikuti agenda tahunan tersebut. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo mengusulkan peraturan daerah yang mengatur tentang penggunaan wajib baju adat untuk memperkuat identitas lokal. Penggunaan wajib baju adat tersebut juga sebagai bentuk representasi budaya dan identitas Kabupaten Situbondo yang memiliki sejumlah suku adat. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
3: Pendengar, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Haji Abdurrahman mengusulkan dibentuknya peraturan daerah atau perda tentang pakaian tradisional guna memperkuatkan identitas lokal. Hal ini disampaikan Abdurrahman usai mengikuti upacara Hari Jadi Kabupaten Situbondo ke-208 di alun-alun Situbondo. Menurutnya, pada momentum Harja Kasih atau Hari Jadi Kabupaten Situbondo, selayaknya mengenakan pakaian tradisional Situbondo, bukan baju adat Nusantara yang identik dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Baju khas daerah itu ditetapkan dengan perda. Monggo kita atur, apakah melalui usulan bupati atau kita atur melalui inisiatif DPRD. Itu soal kita bicarakan nanti dengan... Oleh karena itu saya butuh mohon pendapat ini juga direspon dan didorong agar setidaknya permohonan saya tahun depan kita sudah memiliki baju khas daerah sehingga ketika Harja Kasih kita sudah terlihat.
3: Perda yang mengatur tentang pakaian tradisional nantinya akan menyelaraskan pakaian yang akan digunakan pada saat upacara peringatan Harja Kasih atau acara lainnya sehingga memperkuat identitas Situbondo sebagai daerah yang menjadi kebanggaan warganya. Politisi P3 ini menyatakan bahwa sudah waktunya Situbondo punya pakaian tradisional yang merepresentasikan identitas budaya, suku maupun status sosial masyarakat Situbondo melalui peraturan daerah. Abdurrahman berharap DPRD dan pemerintah daerah bisa duduk bersama untuk membahas peraturan daerah mengenakan pakaian tradisional yang akan memperkuat identitas dan menjadi kebanggaan masyarakat Situbondo. Sementara itu mendengar Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyambut baik usulan pembentukan perda tentang penentuan pakaian tradisional. Selama ini peringatan Harja Kasih atau Hari Jadi Kabupaten Situbondo selalu mengenakan pakaian adat Nusantara karena memang belum memiliki pakaian tradisional Situbondo. Bupati berencana akan melakukan konsensus atau kesepakatan melalui diskusi bersama masyarakat Situbondo dan para pemangku kepentingan untuk menentukan pakaian tradisional Situbondo atau lainnya yang menjadi identitas Situbondo. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur kembali mendapatkan anggaran revitalisasi untuk 66 gedung sekolah yang mengalami kerusakan sedang hingga cukup parah. Selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo kembali mendapatkan dana revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperbaiki 66 sekolah tingkat PAUD, SD, dan SMP negeri maupun swasta. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Sopan Effendi mengatakan bahwa tahun ini Pemkab Situbondo mengusulkan 393 sekolah untuk mendapatkan dana revitalisasi perbaikan gedung. Hingga saat ini sudah ada 66 sekolah yang dicairkan.
8: 28 itu TK apa SD dan SMP. Kemudian 30 lembaga 38 yang baru juga itu di PAUD dan TK, TK dan KP. Jadi kisaran keuangan kurang lebih paling sekarang kurang lebih 21 hampir 29 miliaran yang masuk ke kita. Dan itu masih terus nanti bertambah. Kita enggak tahu sampai plusnya sampai berapa kita belum tahu.
3: Katanya ratusan lembaga pendidikan atau sekolah yang diusulkan untuk mendapatkan dana revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu mengalami kerusakan 50% hingga 60% atau sudah waktunya diperbaiki. Sopan Effendi berharap seluruh usulan Pemkab Situbondo bisa terrealisasi tahun ini sehingga ratusan lembaga pendidikan PAUD, SD, dan SMP yang rusak dapat diperbaiki dan proses belajar mengajar berlangsung aman dan nyaman. Pendengar diinformasikan RRI sebelumnya, tahun 2025 pemerintah Kabupaten Situbondo mendapatkan dana revitalisasi lembaga pendidikan tingkat SD dan SMP negeri maupun swasta sebesar 54 miliar rupiah. Puluhan sekolah tersebut telah diperbaiki untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih baik. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Ratusan warga binaan lapas kelas 2A Jember mendapat remisi di tengah peringatan HUT RI ke-81. Dari ratusan warga binaan lapas yang mendapat remisi itu, 10 diantaranya dinyatakan langsung bebas atau masa tahanan berakhir. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
9: Pendengar, momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia membawa kabar baik bagi ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jember. Sebanyak 665 warga binaan mendapatkan remisi dalam rangka peringatan hari kemerdekaan. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis dalam rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember pada Senin 17 Agustus 2026. 5 perwakilan warga binaan menerima remisi secara langsung dari Bupati Jember Muhammad Fawaid. Kepala Lapas Kelas 2 A Jember, Wahyu Susetyo mengatakan, dari 665 warga binaan penerima remisi, 10 orang diantaranya mendapatkan RK2 atau remisi yang langsung membuat masa pidananya berakhir.
10: Oke, dari lapas ini yang menerima remisi ada 665 orang yang mendapatkan remisi RK2 itu langsung bebas, itu ada 10 orang, hanya saja yang satu orang itu belum bisa bebas karena masih ada subsidiarnya. Dari isi 971 orang pada saat ini.
11: Kalau dibandingkan dengan momentum HUT tahun lalu, ini apakah ada penambahan atau bagaimana, Pak?
10: Ada penambahan dari tahun yang lalu, dan yang lalu tidak sampai, karena isi kita juga bertambah, yang sebelumnya tidak sampai dengan 971.
9: Pemberian remisi menjadi bentuk apresiasi terhadap warga binaan yang sudah mengikuti pembinaan serta menunjukkan perubahan perilaku dan kedisiplinan selama menjalani masa pidana. Wahyu berharap remisi yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mengikuti seluruh program pembinaan. Ia juga berharap momentum HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini membawa semangat baru bagi warga binaan dan seluruh masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pada momentum yang sama, sekitar 200 lebih warga binaan kelas 2B Bondowoso juga mendapat remisi umum dan 8 orang diantaranya mendapat remisi langsung bebas. Diketahui jumlah remisi yang diajukan tahun ini mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
12: Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Bondowoso menerima remisi umum dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Pemberian remisi kepada 274 warga binaan itu dilakukan tepat setelah pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-18 Kemerdekaan RI pada Senin 17 Agustus 2026. Kalapas Bondowoso, Nunus Ananto mengatakan bahwa jumlah warga binaan yang menerima remisi tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dari total itu, 256 orang mendapatkan remisi umum, sedangkan 14 orang mendapatkan remisi umum 2.
13: Alhamdulillah, pada tahun ini kita ada peningkatan, yaitu berdasarkan hasil pembinaan, sehingga pada tahun ini kita yang mendapat remisi itu totalnya 270 orang, dan ditambah lagi 4 orang itu masih proses nunggu turunnya. Nah, jadi total yang kita usulkan 274, alhamdulillah tinggal menunggu SK yang 4 orang.
12: Dengan begitu, terdapat 274 warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi. 4 orang lainnya masih menunggu surat keputusan remisi. Dari 14 penerima remisi umum 2, sebanyak 8 orang dinyatakan langsung bebas pada 17 Agustus. Sementara 6 orang lainnya belum dapat langsung bebas, terdiri dari 5 orang yang masih menjalani pidana denda dan 1 orang harus menjalani proses hukum atas perkara baru. Nunus menjelaskan bahwa pidana denda tidak dapat dipotong melalui remisi. Pengurangan masa pidana denda hanya dapat dilakukan apabila denda itu dibayarkan. Selain itu, terdapat 122 warga binaan yang belum dapat menerima remisi karena belum memenuhi persyaratan. Di antaranya masih berstatus tahanan, belum menjalani masa pidana selama 6 bulan, memiliki register pelanggaran, menjalani pencabutan pembebasan bersyarat, masih menjalani pidana denda, maupun telah bebas melalui program integrasi sebelum tanggal pemberian remisi. Menurut Nunus, pemberian remisi merupakan bagian dari penghargaan atas perilaku baik dan keberhasilan warga binaan mengikuti program binaan selama masa pidana. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Tradisi karapan sapi kembali menghidupkan khasanah budaya bangsa Bumi Kironggo sekaligus sebagai penggerak roda perekonomian daerah di tengah momentum peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Tradisi tersebut juga berhasil menjadi daya tarik wisatawan lokal dan luar daerah. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
12: Pemerintah Kecamatan Waringin kembali menggelar pertunjukan budaya karapan sapi dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tradisi karapan sapi yang telah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat Waringin itu sebelumnya memang sempat vakum. Namun sekarang, tradisi itu kembali digelar dan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Ribuan warga memadati lapangan Kecamatan Waringin untuk menyaksikan langsung pertunjukan budaya yang tidak hanya menjadi hiburan, namun juga bagian dari tradisi masyarakat menjelang musim tanam. Kepala Desa Gubrih Abdul Bari mengatakan, desanya mengikutsertakan 5 pasang sapi dari komunitas lokal. Keikutsertaan itu merupakan bentuk semangat masyarakat untuk membangkitkan kembali gairah daerah budaya.
14: Atas motivasi dari Muspika, Pak Camat, Pak Kapolsek juga pada Ramil yang bikin ini semeriah ini gitu. Jadi dari hati saya mengikuti ini, Pak Camat.
15: Hadiahnya apa ini yang diperbutkan?
14: Hadiahnya benar-benar. Kalau karapan sapi ini tidak ada hadiahnya.
15: Karena ini saya jelaskan lagi. Karena karapan sapi ini sekedar hiburan untuk masyarakat, untuk menarik minat masyarakat biar berdondong-dondong untuk menonton lomba-lomba kayak seperti dari tambang dan lainnya. Jadinya untuk khusus untuk karap sapi itu bukan dilombakan, jadi pertunjukan. Saya jelaskan lagi, itu pertunjukan karapan sapi. Makanya dia dilepaskan satu-satu. Kalau lomba kan dua-dua kan. Tadi cuma satu-satu yang dilepas, gantian yang dilepas, pertunjukan. Jadi untuk menarik minat masyarakat untuk memeriahkan HUT RI yang ke-81.
12: Menurutnya, karapan sapi khas Waringin juga memiliki rangkaian budaya yang tidak terpisahkan. Salah satunya, iringan musik saronen dan tarian khusus saat sapi diarak menuju arena pertandingan. Sementara itu, Camat Waringin Misiono mengatakan, pihaknya berkomitmen menghidupkan kembali tradisi karapan sapi agar tetap lestari sebagai bagian dari khasanah budaya bangsa. Selain menjadi upaya pelestarian budaya, menurut Misiono, kegiatan itu juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Hal itu terlihat dari banyaknya pedagang kaki lima dan pelaku UMKM lokal yang berjualan di sekitar lokasi pertunjukan. Dalam pertunjukan itu, sebanyak 13 komunitas karapan sapi dari Desa Banyuwulu dan Desa Gubrih turut ambil bagian. Setiap peserta membawa sepasang sapi pedat jantan, dan sapi-sapi itu dihias dengan berbagai atribut berwarna-warni. Sepasang sapi kemudian dihubungkan menggunakan pangonong, yakni kayu melintang yang diletakkan di atas leher sapi untuk menyelaraskan gerakan keduanya. Pangonong itu selanjutnya dihubungkan dengan keleles berupa kereta kayu kecil yang menjadi tempat joki berdiri untuk mengendalikan laju sapi. Ketika pertandingan dimulai, iringan musik saronen menambah kemeriahan suasana. Para joki berusaha mengendalikan sekaligus menyelaraskan gerakan dua ekor sapi yang melaju kencang di lintasan sepanjang 80 meter. Bagi masyarakat Waringin, kembalinya karapan sapi bukan sekedar pertunjukan dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk menjaga tradisi leluhur sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
0: Pemerintah Kabupaten Jember mengoptimalkan sejumlah bentuk layanan publik di tengah momentum HUT RI ke-81. Beberapa optimalisasi layanan publik yang telah terrealisasi yakni peningkatan layanan kesehatan hingga penambahan sarana-prasarana pemadam kebakaran. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
9: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember pada Senin 17 Agustus 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan diikuti jajaran Forkopimda Plus, pimpinan instansi, pelajar hingga perwakilan perusahaan asing yang berinvestasi di Jember. Upacara berlangsung hikmat. Setelah upacara, Pemkab Jember melanjutkan rangkaian kegiatan dengan menyerahkan remisi secara simbolis kepada sejumlah warga binaan serta penghargaan kepada atlet Jember yang berprestasi. Pemkab Jember juga menyerahkan bantuan kendaraan pemadam kebakaran untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati Fawaid mengajak masyarakat untuk memaknai kemerdekaan dengan menjaga persatuan dan mengisinya melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
16: HUT Republik Republik Indonesia ke-81, kemerdekaan tidak diraih dengan mudah, maka kita harus pertahankan sekuat tenaga. Dan pelayanan mobil home care itu simbol kemerdekaan, pelayanan dasar bagi warga yang tak mampu di Kabupaten Jember untuk Indonesia Raya.
9: Menurutnya, pelayanan kesehatan secara langsung ke rumah masyarakat merupakan salah satu bentuk kehadiran negara, sekaligus cara mengisi kemerdekaan dengan memberikan pelayanan dasar bagi warga yang kurang mampu. Sementara pemberian remisi, penghargaan atlet, hingga dukungan kendaraan pemadam kebakaran menjadi bagian dari upaya Pemkab Jember untuk menghadirkan manfaat kemerdekaan melalui pelayanan publik, apresiasi prestasi, serta penguatan layanan bagi masyarakat. Ia berharap semangat persatuan yang tercermin dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini dapat terus diwujudkan melalui berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jember. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Jumlah pengguna jasa kereta api di daerah operasional 9 Jember selama periode libur peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 mencapai 91.000 penumpang lebih. Tercatat selama periode tersebut, stasiun kereta api Jember masuk kategori aktivitas layanan penumpang tertinggi di sepanjang daerah operasional 9. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
9: Pendengar, mobilitas penumpang kereta api di wilayah Daop 9 Jember meningkat menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selama periode 14 hingga 16 Agustus 2026, tercatat sebanyak 61.578 penumpang menggunakan layanan kereta api di wilayah tersebut. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan jumlah tersebut terdiri dari penumpang yang berangkat maupun tiba di sejumlah stasiun yang ada di wilayah Daop 9 Jember. Angka tersebut meningkat sekitar 5% dibandingkan periode 7 hingga 9 Agustus lalu yang mencatat sekitar 58.000 penumpang. KAI memperkirakan mobilitas masyarakat masih berpotensi bertambah seiring berlangsungnya momentum libur hari kemerdekaan. Untuk perjalanan pada tanggal 17 Agustus, KAI juga memberikan diskon tiket sebesar 17%. Promo tersebut berlaku untuk pembelian tiket pada tanggal 14 hingga 17 Agustus dengan ketentuan dan ketersediaan tiket yang berlaku.
2: Di wilayah Daop 9 Jember terdapat promo diskon 17% yang berlaku untuk 7 kereta ekonomi komersil, yaitu KA Blambangan Express, Rangga Jati, Wijaya Kusuma, Mutiara Timur, Ijen Express, Rogawa, dan KA Sangkuriang. Untuk program promo tersebut, KAI Daop 9 Jember menyediakan kurang lebih 3.800 tempat duduk dengan tarif diskon 17%. Jumlah tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan tiket perjalanan dengan harga lebih terjangkau pada momen hari kemerdekaan.
9: Pendengar, untuk mengantisipasi tingginya mobilitas selama libur kemerdekaan, pihak KAI juga mengimbau untuk para penumpang merencanakan perjalanan lebih awal, memastikan kembali jadwal keberangkatan serta datang ke stasiun lebih awal. Penumpang juga diminta memperhatikan ketentuan barang bawaan dan memastikan identitas yang dibawa sudah sesuai dengan data pada tiket. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hidayat. Terima kasih dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember, Minggu 23 Agustus 2026 ini kami hadir kembali dalam serangkaian program acara dalam Jember Pagi Ini. Temani Anda yang saat ini sedang beraktivitas, mungkin lagi banyak acara ya di beberapa tempat ya, karena ya walaupun hari kemerdekaan sudah kita lewati beberapa hari yang lalu, tetapi kegiatannya kayaknya masih full-fullnya nih pendengar. Masih ada yang ikut jalan santai atau mungkin lagi apa ya, lagi banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang ini masih masuk dalam rangkaian hari peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Baik, pendengar, beberapa informasi siap untuk kami hadirkan. Namun seperti biasa, sebelumnya saya akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu terlebih dahulu agar semangat Anda tetap terjaga dalam Anda gunakan nanti, atau Anda Anda gunakan dalam beraktivitas di pagi hari ini. Tetap semangat. Kali ini saya akan berikan satu lagu atau perdengarkan satu lagu dengan judul Heartbreaker Anthem.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing. Persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Terakhir kita akan berjalan-jalan dulu ke Kabupaten Banyuwangi yang rupanya ini jadi kabar baik bagi masyarakat Banyuwangi dan mungkin ini juga jadi inspirasi dari untuk daerah-daerah lainnya ya, karena Kabupaten Banyuwangi ini kembali dipercaya menjadi daerah percontohan nasional dalam penanganan kemiskinan. Kementerian Sosial ini menetapkan Banyuwangi sebagai lokasi piloting program pemberdayaan dan pengentasan sosial ekonomi untuk mengembangkan model pemberdayaan keluarga penerima manfaat agar mandiri secara ekonomi. Penunjukan tersebut disampaikan tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan bersama Bupati Banyuwangi Ibu Fiastiyadani dan jajaran perangkat daerah pada Jumat kemarin 21 Agustus 2026 pendengar. Dan program PPSE ini akan menjadi model nasional yang nantinya direplikasi di berbagai daerah di Indonesia. Andi mengatakan pendengar Banyuwangi dipilih karena dinilai berhasil menjalankan piloting digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos, dan program tersebut sebelumnya dikembangkan di Banyuwangi sebelum diperluas ke 43 kabupaten kota di Indonesia. Dan melalui PPSE, pendengar, Kemensos tidak hanya menyalurkan bantuan sosial tapi juga memperkuat kapasitas ekonomi keluarga penerima manfaat. Dan program mencakup pengembangan usaha, peningkatan keterampilan, kepemilikan aset produktif hingga akses terhadap peluang ekonomi agar penerima bansos dapat graduasi secara bertahap. Jadi pendengar, untuk sasaran program ini meliputi keluarga penerima manfaat, program keluarga harapan ya, atau PKH, kemudian bantuan sembako, atensi, serta orang tua siswa sekolah rakyat. Jadi prioritas ini diberikan kepada masyarakat yang masuk data tunggal sosial ekonomi nasional, desil 1 hingga 4, berusia 19 hingga 64 tahun dan telah menjadi penerima PKH atau bantuan sembako minimal 1 tahun. Dan pendengar, menurut Andi, hasil pemetaan Kemensos menunjukkan terdapat dua faktor utama yang menentukan keberhasilan pengentasan kemiskinan di Banyuwangi, yakni penguatan sektor ekonomi dan ketepatan data. Jadi pemberdayaan pertanian, penciptaan lapangan kerja formal, serta intervensi

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo, Putri. Ayo.

Indonesia memang negara dengan suku bangsa yang kaya akan budaya. Warisan kekayaan budaya merupakan hal yang patut untuk terus dilestarikan. Salah satunya adalah Madura. Madura memiliki landasan hidup tentang Apental Ombe Asapo Angin yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Pulau Madura yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Apental Ombe Asapo Angin yang memiliki arti berbantal ombak berselimut angin. Sedangkan makna sesungguhnya adalah masyarakat Madura tidak mudah menyerah untuk mendapatkan impian yang didambakan. Bagi nelayan Madura, laut diartikan sebagai rumah dan bantalnya diumpamakan ombak serta selimutnya diumpamakan anginnya. Ini bentuk falsafah keteguhan jiwa untuk mencapai impian tanpa harus mundur sedikitpun. Walaupun diterjang ombak dan dihempas angin kencang, tak menyurutkan perjalanan. Mereka tak pernah gentar sedikitpun untuk terus melaju. Itulah yang tertanam dalam Apental Ombe Asapo Angin bagi nelayan Madura.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi kembali dari beberapa wilayah di tanah air terangkum dalam Warta Berita Sentral disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
2: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
0: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turkiye dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
3: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
4: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
5: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personil itu kurang lebih.